0: tapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
2: Dan meluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
1: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi selaya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
3: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
4: Taking down almost 61 million gambling related contents in 2025.
1: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
5: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Wansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Wansing.
0: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Aceh. Sariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anjar Simanjuntak, menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dahnil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dahnil Anjar.
8: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh dan jumlahnya 388 orang. Jadi jemaah haji terakhir dari Aceh hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya benar didampingi oleh Pak Anda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Kamil dan ada kepala UPD asrama.
7: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwa pasalnya Dahnil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dahnil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketaban. Demikian laporan Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi haji beralih ke Batam, pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
9: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
10: Bagi jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu karena saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
9: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhriya Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
11: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
9: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Ana Rizka melaporkan selengkapnya. An.
12: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak asrama haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jemaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas, hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
13: Kami diterima 3 saja, 3 juta saja belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 54 juta. Sebenarnya kesempatan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh sebesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dibuktikan dengan toko di depan kapal itu rata-rata nama penjual tokonya pertolongan keadaan barang-barang jemaah haji Makassar itu melebihi dan kampung yang ke Indonesia.
12: Pihak Asrama Haji Sudia Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah di Embarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Laporan khusus. 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
15: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
14: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
15: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
14: Tiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
15: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
16: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
15: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
16: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
15: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
17: Bapak Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
15: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
17: Jika terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas. Jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
15: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat secara humanis, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
18: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
19: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
20: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
21: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara, menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan.

0: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI.net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
2: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Gislain Conan yang bisa membawa masuk bola

0: dengan lintasan yang melengkung.
1: Patrick Berg pada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung penalti. Gol! Berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk, menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
0: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Konan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan.

0: melepaskan sepakan yang membuat gawang Milan bobol. Sementara itu sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
1: Menusuk kali ini Patrick Norwegian dalam kotak penalti kepada Erling Haaland. Gol! Gori! Gori, gori, gori! Haaland! Haaland! Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat sangat dingin.
0: Sementara itu tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: ini.
1: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Amerika. Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

FM 96,9 MHz. Sekarang masih bersama saya Naomi di Lintas Subah pagi dari pukul 5 hingga pada pukul 11. Dan berdengar baru saja tadi kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti warta berita. Dan sekarang berdengar kita kembali lokal. Dan saat ini pendengar sedang dihibur dengan musik pilihan Anda dengan judul lagu Penjaga Hati.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus api di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

Miras bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

0: 90,9 Produa RRI Kupang, Facebook Produa Kupang, Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Produa FM.
3: Pada, selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Sakih Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan, sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu, laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi

0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ada. Selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
5: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: 아, 잡이 앞에 앞에.
1: 자, 그럼 이게 없냐?
2: 응?
3: 그럼 이게. 와! 남은 Pro 2 Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Masih di 90,9 MHz Predu RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Predu Spalding. Kita ngomong soal satu topik yang sepertinya harus dibahas juga sih teman Predu. Ngomong soal sampah, ini kan udah tidak asing lagi sama yang namanya sampah makanan ya. Dan diketahui dari The Economist Intelligence Unit, Indonesia ini merupakan penyumbang sampah makanan terbesar kedua di dunia nih. Dan untuk food wastage ini memberikan dampak yang ternyata teman Predua sangat signifikan terhadap kehidupan kita sebagai manusia. Misalnya menyebabkan kelaparan. Nah, ini juga diambil dari data Global Hunger Index yang mengatakan bahwa tingkat kelaparan di Indonesia ini berada di tingkat serius untuk saat ini. Artinya banyak orang yang memang sedang kelaparan di luar sana, sedangkan kita tuh kayak serba berkecukupan, banyak makanan, dan lebih ke suka membuang-buang makanan dan tidak menghabiskan makanan. Nah, ini yang dikatakan food waste ya teman Predua, yang ternyata tuh ada dua jenis food wastage, yakni food loss dan food waste itu sendiri. Dan kedua jenis sampah makanan ini memang memiliki perbedaan. Nah, kali ini Yunda mau menjelaskan untuk kamu juga, karena ini merupakan salah satu topik yang sebenarnya harus dibahas juga sih teman Predua. Kalau ngomong soal food loss, ini merupakan sampah makanan yang berasal dari bahan pangan kayak sayur, buah-buahan, atau makanan yang memang masih mentah tapi udah tidak bisa diolah menjadi makanan dan akhirnya dibuang begitu saja. Jadi food loss ini menyebabkan kita sebagai masyarakat tuh bakal kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan untuk dimasak gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kasus food loss ini memang udah banyak terjadi. Jadi salah satunya yang terjadi di Banyuwangi, di mana para petani buah, ya petani buah naga lebih tepatnya, ini membuang buah naga yang masih segar ke sungai. Nah, keadaan ini memang sangat disayangkan sekali teman Predua, karena ada beberapa penyebab juga yang jadi faktor kenapa terjadinya food loss ini. Jadi proses prapanen yang tidak menghasilkan mutu yang diinginkan pasar. Kita lihat juga ya, banyak berita-berita di media sosial kalau misalkan hasil panen seperti tomat, kalau misalkan harganya tuh udah terlalu murah sekali di pasar. Banyak protes-protes dari para petani yang ditunjukkan dengan membuang hasil tani mereka. Nah, ini juga salah satu yang menjadi faktor kenapa terjadi food loss itu. Kayak di luar sana tuh masih banyak orang yang kelaparan gitu, tapi di sini tuh kayak ada aja ya aktivitas-aktivitas yang kayak dibilang membuang-buang makanan nih teman Predua. Kita bakal bahas di Spalding kali ini dengan beberapa nomor lagu yang masih Yunda hadirkan untuk menemani kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Predua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Jika Italia punya pizza margherita, Indonesia juga punya kentang Mustafa. Kentang Mustafa, si kecil kriuk-kriuknya dan gurih yang satu ini bukan cuma sekedar lauk pelengkap, tapi masuk dalam legenda kuliner asli Indonesia yang ternyata memiliki sejarah unik dan menarik yang terhubung dengan istana dan presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sajian kentang balado ini konon sering dibuat oleh seorang koki di Istana Bogor bernama Opo Mustafa saat Presiden Soekarno menjabat di masa lalu. Ternyata, hidangan renyah yang menggugah selera ini dulunya hanyalah kreasi sederhana dari sisa kentang dan bahan masakan lain. Berawal dari kebiasaan mulia koki Mustafa untuk tidak menyia-nyiakan bahan makanan, terciptalah irisan kentang balado yang istimewa. Saking lezatnya, sajian ini tak pernah absen menemani santap siang atau malam Presiden Soekarno di meja makan. Bahan utama kentang Mustafa pun hanya kentang yang dipotong kecil seperti korek api dan digoreng garing. Uniknya, kentang ini tidak cepat lembek walaupun disimpan berhari-hari. Cocok buat bekal, oleh-oleh, atau stok emergensi saat tiba-tiba perut keroncongan di tengah malam. Teksturnya yang renyah tahan lama ini menjadikannya teman setia dalam berbagai situasi. Siapapun terpukau dengan kesederhanaannya, namun tak bisa menolak kelezatannya yang begitu membekas di lidah.
1: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pre 2. Kita masih seru-seruan di Spalding ngomong soal food loss dan juga food waste. Nah, kalau tadi udah Yunda spill ya berkaitan dengan food loss. Nah, kalau food waste ini merupakan makanan yang memang siap dikonsumsi oleh manusia, bukan bahan mentah kayak food loss ya. Dan ini kayak dibuang begitu saja dan akhirnya menumpuk di TPA. Jadi food waste ini memang menumpuk di TPA dan bisa menghasilkan yang namanya metana dan juga karbon dioksida. Sedangkan keduanya ini tidak sehat untuk bumi, teman Pre 2, karena gas-gas ini memang terbawa ke atmosfer dan berpotensi bisa merusak lapisan ozon. Padahal salah satu fungsi lapisan ozon kan menjaga kestabilan suhu di bumi ya, teman Pre 2. Nah, kalau misalkan kestabilan suhu jadi terganggu, maka terjadilah yang namanya pemanasan global dan juga kenaikan permukaan air laut, dan akibatnya ini mencair ya es-es yang ada di permukaan bumi. Dan penyebab dari food waste sendiri yakni karena kita kayak pesan makanan yang banyak tapi tidak dihabiskan. Jadi makan tidak sesuai dengan porsi makanan kamu, ini juga bisa menjadi faktor penyebab terjadinya food waste. Terus membeli atau memasak makanan yang tidak kamu suka ya. Terus gaya hidup juga atau gengsi menghabiskan makanan di depan orang ramai gitu ya. Dan pastinya teman Pre 2, dari dua jenis makanan-makanan seperti ini ya, aktivitas yang cukup mengganggu ini untuk mengurangi yang namanya jumlah food loss, food waste, salah satu cara yang paling mudah adalah yang bisa kamu lakukan adalah mindful ya dalam konsumsi makanan dan dengan menghabiskan makanan yang kamu makan. Jadi bijak-bijaklah ya teman Pre 2 dalam mengkonsumsi makanan yang berlebihan juga tidak baik gitu. Nah, itu tadi keseruan kita di Spalding dengan topik kita ya, perbedaan antara food loss dan food waste. Semoga bisa jadi insight yang positif juga untuk kamu teman Pre 2 yang sedang mendengarkan. Dan setelah ini Yuna juga sudah harus mengakhiri segala sesi di Spada ya, bikin pagi kamu makin seru. Banyak yang udah mulai beraktivitas juga, terima kasih yang setia pantau dari tadi. Kita seru-seruan dari pukul 6 ya sampai ini udah di pukul 9 lewat 57. Setelah ini akan ada info Pre 2 untuk kamu dan kita bakal seru-seruan juga dengan Pre 2 hitlist di rangkaian santai siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik.

0: ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Tolong aku. Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali, lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: FM 90.9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Dengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada. Saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 2 FM.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di hari Rabu tanggal 1 bulan Juli tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Olivia Rodrigo masih belum tergoyahkan di puncak tangga album Amerika Serikat. Album ketiganya, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, kembali bertahan di posisi number one Billboard 200 edisi 4 Juli 2026 setelah membukakan 180 ribu unit album equivalent pada pekan keduanya. Walaupun sempat turun 63% dibandingkan pekan debutnya yang mencapai 485 ribu unit, angka terbesar untuk album solois sepanjang 2026. Untuk album ini tetap memimpin sekaligus mempertahankan posisi nomor 1 di tangga top streaming albums dan top album sales. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, mengarungi 2 dekade perjalanan musikal mereka, Bring Me The Horizon memberikan kejutan luar biasa bagi para penggemar lawasnya. Sesuai dengan isyarat yang sudah lama beredar, unit metal asal Inggris ini secara resmi membawa kembali penggemar ke era keemasan deathcore, dan mereka melalui pengumuman 20 tahun album debut mereka, Count Your Blessing, namun alih-alih sekadar mendaur ulang materi lama, grup ini justru menghadiahi para penggemar dengan sebuah tembang baru yang sangat brutal bertajuk Dehumanize, yang mana sebuah penghormatan untuk lengkingan agresi mereka di sekitar tahun 2006 silam. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Carly Rae Jepsen telah mengumumkan album studio ke-8-nya bertajuk Day and Night yang akan dirilis pada 18 September 2026 melalui Interscope Records dan menjadi album ganda pertama sepanjang karirnya. Proyek ini berisi 24 lagu yang terbagi menjadi 2 sisi berbeda, yang mana masing-masing terdiri dari 12 lagu bertema Day and Night. Dan bersamaan dengan pengumuman tersebut, penyanyi asal Kanada ini resmi merilis single utama On Wires beserta video musik garapan Kayo Vera yang mulanya sempat dibocorkan melalui media sosialnya. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2, kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian santai siang. Stay tune di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

Titik awal keberhasilan adalah impian. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Ya, itu adalah pesan ajaib dari buku Mimpi Sejuta Dolar tentang seorang mahasiswi muda dengan ekonomi pas-pasan yang menjelma menjadi miliuner muda dan diakui sebagai pengusaha sukses sekaligus motivator ternama. Selamat datang di insensi buku kedua, Open Your Book, Open Your Mind. Mimpi Sejuta Dolar, buku kedua Mary Riana yang diterbitkan di Indonesia dan menjadi salah satu buku bestseller yang terus diterbitkan ulang. Mimpi Sejuta Dolar menceritakan biografi seorang perempuan Indonesia yang berhasil dalam pertempuran luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Buku ini mendorong pembaca untuk mengetahui dan mengikuti perjalanan hidup Mary Riana. Akibat kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, Mary harus melanjutkan kuliah di Nanyang Technological University Singapura. Ini adalah titik awal bagi Mary Riana untuk mengajar impiannya sukses di masa mudanya. Melalui tulisan-tulisan indah Albert Jane Ender, emosi dan pikiran pembaca akan tersentuh perasaan membaca kehidupan sehari-hari Mary dan Alpha yang akhirnya menjadi suaminya. Buku setebal 399 halaman ini berisi 13 bab dan menceritakan kisah seorang mahasiswa berpenghasilan rendah yang berjuang untuk mendapatkan 1 juta dolar di usia 26 tahun. Mary Riana lahir dan besar di keluarga Tionghoa. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Anak tertua dari 3 saudara. Kerusuhan 1998 memperpendek mimpinya untuk berkuliah di Universitas Trisakti. Karena situasi yang berbahaya, ia pergi ke Singapura untuk belajar di Nanyang Technological University. Mengambil jurusan teknik listrik dan elektronik. Ada banyak kesulitan yang dihadapi Mary, mulai dari gagal ujian hingga kesulitan membiayai hidup dan pendidikan. Mary pun memutuskan untuk meminjam beasiswa $40,000 dari Singapura Government Bank untuk melanjutkan penelitiannya. Biaya yang terbatas membuat Mary harus menabung dengan hanya makan mie instan, akan minum air keran di kampus. Kondisi yang buruk membuat Mary memutuskan mulai bekerja, seperti membagikan pamflet di jalanan, menjaga toko, menjadi pelayan, dan berbagai pekerjaan lainnya. Mary dan pasangannya Alpha mengalami berbagai kegagalan, terutama ketika mereka tertipu dan kehilangan puluhan dolar dan membuat pikiran mereka jatuh. Kebanyakan orang mungkin akan putus asa dan menyerah, bahkan berhenti mencoba untuk menghindari resiko yang tidak aman. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Setelah membaca kisah cinta Mary Riana dan Alpha, pembaca akan dibuat kagum dengan kisah ini dan semakin meningkatkan rasa percaya diri. Mereka adalah dua karakter dengan kepribadian yang berlawanan. Kisah mereka tidak sekedar berkencan dengan bucin-bucin yang tidak berarti, tetapi juga saling melengkapi. Buku ini benar-benar mengharukan. Mimpi Sejuta Dolar tidak lengkap jika tidak membahas bagian di mana Alpha dan Mary Riana bekerja sama dan saling percaya. Bagaimanapun juga, ini adalah kisah romantis yang menginspirasi. Buku ini memuat pesan-pesan yang bermakna, terutama tentang kemandirian dan ketekunan. Menjadi berarti bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kamu akan dibawa mengikuti jejak kesuksesan Mary Riana dalam Mimpi Sejuta Dolar. Memiliki penghasilan dan ketenaran sebelum usia 30 tahun. Kita dapat belajar banyak dari pengalaman hidup Mary Riana yang berharga. Sikap teguh dan disiplin adalah salah satunya. Buku ini layak dibaca bagi kamu yang ingin mengenal perjalanan hidup Mary Riana. Dan juga untuk kamu, penggemar kisah biografi yang inspiratif. Mimpi Sejuta Dolar akan menjadi koleksi yang tepat bagi kamu yang sedang dalam perjuangan mengejar mimpi. Sampai ketemu di esensi buku berikutnya. Because when you open your book, you open your mind.

0: FM。
1: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
2: abis ini jajan dulu ah.
1: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar gak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

Kamu mungkin pernah bertanya bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian, Oppenheimer, yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia. Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of G. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20 Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird dan Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensinya yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini juga membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, it's open your mind.

masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang. Teman terbaik kamu Gea Indrawari dengan Twin Flames. Yeah, baru aja lewat teman Pre 2 ini merupakan lagu baru juga ya. Kita masih seru-seruan di Pre 2 Hitlist, lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit kamu di bulan ini ya. Bahkan di Januari kemarin kan kita baru masuk tanggal 1 ya. Jadi kemarin tuh banyak musisi-musisi yang udah rilis lagu baru, termasuk yang lagi happening tuh punyanya Tulus ya, Teh Hijau yang tadi kita udah putarkan juga untuk kamu. Nah, teman Pre 2, Yuna punya satu informasi menarik masih seputar dunia musik, di mana Prambanan Jazz Festival 2026 ini akan diselenggarakan selama 3 hari, tepatnya di tanggal 3 sampai 5 Juli 2026 bertempat di kawasan Candi Prambanan, Yogyakarta. Dan untuk tahun ini mengangkat temanya Rayakan Kebahagiaan. Jadi menurut informasi ya, Prambanan Jazz Festival ini juga cukup mengejutkan pecinta musik ya di tahun 2026 ini teman Pre 2. Kenapa tuh? Jadi dari akun Instagram resmi mereka ini diumumkan bahwa salah satu penampil di Prambanan Jazz Festival 2026 ini adalah Nicky Sevanya, yang lebih dikenal dengan nama panggung Nicky. Dan festival ini akan berlangsung selama 3 hari ya di tahun 2026 ini, yakni dari 3 sampai 5 Juli. Jadi untuk saat ini tiketnya tuh udah dijual, dan tiket presale ini yang ketiga juga sudah tersedia, yang mana bisa dilihat dari informasi resmi ya teman Pro 2. Dan salah satu penampil yang sangat dinantikan adalah Xenery Harris ya. Jadi setelah tidak tampil di panggung internasional selama tahun 2025, grup rock asal Korea ini akhirnya balik lagi dan menghibur penggemarnya di Indonesia. Dan panggung Prambanan Jazz tahun ini juga akan dimeriahkan oleh musisi dari berbagai generasi, dari Michael Learns to Rock yang pastinya akan menyajikan nuansa yang nostalgia pop rock internasional dengan sentuhan jazz. Nicky sebagai musisi Indonesia yang udah mendunia dengan berbagai karyanya, hingga artis lokal ya kayak Bara Suara, Salma Salsabil, dan juga berbagai talenta terbaik Indonesia yang pastinya siap untuk tampil maksimal selama 3 hari. Dan dengan latar belakang di situs warisan dunia Candi Prambanan yang memang sudah diakui secara global, Prambanan Jazz ini bukan hanya sekadar acara musik, tapi juga menjadi jembatan antara musik modern dan juga kekayaan budaya Indonesia. Dan penonton dari beragam provinsi bahkan negara ini umumnya memadati area festival selama 3 hari untuk menikmati berbagai pertunjukan dan juga pengalaman yang kreatif. Jadi sejak dahulu Prambanan Jazz Festival ini ya teman Pro 2 memang dikenal sebagai salah satu festival musik terkemuka di Asia Tenggara, dengan ciri khas menggabungkan pertunjukan musik modern dan keindahan Candi Prambanan sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO yang pastinya udah diakui. Dan untuk Prambanan Jazz Festival seperti yang tadi Yunda informasikan akan berlangsung selama 3 hari berturut-turut, dan festival ini diadakan dalam format multi panggung yang pastinya memungkinkan kamu sebagai pengunjung ini bisa menikmati musik dari berbagai sudut pandang. Dan pastinya untuk kegiatan ini sudah ditunggu-tunggu sekali, dan pendekatan tersebut juga memberikan pengalaman musikal mulai dari pertunjukan yang megah di panggung utama ya, dan juga sesi yang lebih santai dan interaksi komunitas juga seni kreatif bisa kamu dapatkan di Prambanan Jazz Festival. Keren banget ya teman Pre 2.

0: era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: New entry, hit music now.

Angie Carvalho dengan Remuk Teman Pre-2. Salah satu lagu yang aduh emang bikin remuk ya. Dan ini merupakan koleksi yang tadi udah di request sama Teman Pre-2 yang udah gabung, ada Kak Zulia yang sudah request untuk koleksi remuk ini. Dan dikatakan salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum walaupun lagunya remuk ya Teman Pre-2. Yes, enggak apa-apa. Dan kita masih seru-seruan dan sayang sekali Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak yang udah setia pantau dari pagi tadi ya. Ini udah dirangkain santai siang, setelah ini akan ada Angel yang akan menemani Teman Pre-2 masih di Pre-2 Hitlist juga. Dan besok kita juga masih bakal ketemu lagi ya Teman Pre-2 dengan berbagai rangkaian acara yang seru-seru deh pasti. Setelah ini bakal hadir di ruang dengar kamu berbagai koleksi-koleksi terbaru juga yang udah ngantri ya buat dihadirkan Teman Pre-2. Tetap jadikan dirimu sebagai headline. Yunda pamit karena kita Indonesia. Dadah Teman Pre-2.

Dari kawasan Tumelo Lopano, Ibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Rangkaian santai siang menemani aktivitas kamu untuk hari yang baru di Rabu 1 Juli 2026. Happy banget ya, Angel bisa menemani santai siang kamu lagi. Gimana teman Pro 2, awal bulan semangat yang baru? Dan tentunya bukan aja semangat, doa dan apa ya, harapan yang baru ya. Semoga aja di bulan Juli ini, J Julinya apa kemarin Yunda? J Julinya intinya adalah jangan yang jahat-jahat di bulan ini, iya gak sih? Yang baik-baik aja ya. Oke deh, kalau gitu santai siang sampai di Pro 2 Top Hit List di pukul 12 siang ini, Angel hadirkan koleksi-koleksi terbaru kita nih. Wih, udah banyak teman Pro 2. Kalau dari The Marbles Home Pimpa, Angel hadirkan kali ini, Angel mau kasih kamu satu koleksi dari 3 penyanyi muda Indonesia, Ruma, Meiska, dan Prinsda Mandagi dengan Kamu Bukan Kekasihku. Dicatat ya teman-teman semua, apalagi Kayunda.

0: foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Eh, Ninda, mana?
3: Eh, Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
0: "Abis ini jajan dulu ah."
5: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

lagu koleksi terbaru Martin Next Door featuring Travis Scott, Feel It. Yes, teman Radio Angel lagi merasakan sukacita di awal 1 Juli 2026. Selamat siang untuk semua teman Radio juga yang lagi enjoy siang ini. Yang lagi apa sih teman Radio, masih dengan aktivitas kamu ya di tempat kerja, di tempat usaha. Angel berharap juga semoga di bulan Juli yang baik-baik, kemudian juga Juli itu jangan yang jahat-jahat, berarti harus baik-baik ya. Selain itu juga Juli harapannya banyak berkat, banyak kebahagiaan, banyak sukacita yang terus melingkupi usaha, pekerjaan, kemudian juga segala sesuatu yang lagi kita kerjakan saat ini. Anyway, saya mau kasih ucapan untuk teman-teman yang kemarin juga udah diwisuda ya. Hampir lupa tuh teman Pradua, teman-teman Undana semuanya. Kalau dari Angel, semangat aja sih untuk kamu yang mau lanjut ke pendidikan tingkat tinggi lagi.

semangat-semangat dulu boleh ya, yang happy-happy dulu. Boleh banget, mungkin yang mau calm down juga, rest and relax di siang hari ini setelah peperangan di bulan Juni kemarin udah kamu selesaikan. Nah, udah siap juga dengan keheningan. Kayaknya bulan Juli gak bisa hening deh, kayaknya gak mungkin banget ya. Kecuali untuk teman perdua yang udah pada libur nih. Ini liburnya udah pulang ke kampung halaman atau masih di kos? Ya gak apa-apa juga ya, kita bisa mengisi banyak sekali waktu dengan hal-hal yang oke nih. Mungkin magang, KKN. Oh iya, teman-teman Undana juga udah pada KKN ya. Semangat deh pokoknya buat semua teman perdua. Anyway, Angel punya informasi menarik dari Justin Bieber yang baru saja melepas album live bertajuk Swag Live from Coachella Weekend 1 yang telah dirilis pada 26 Juni kemarin. Udah pada mendengarkan belum sih teman berdua? Jadi album ini merekam penampilan utamanya di Coachella Valley Music and Art Festival yang digelar di Empire Polo Club Indigo, California pada 11 April kemarin teman berdua. Jadi berisi 22 lagu, terdiri dari 13 lagu dari album studio ke-7 Swag dan 7 album dari album Swag 2 ya, dan membawakan lagu Stay sama The Kid LAROI dan Essence dari Wizkid featuring Thames. Ya, ini lagunya enak banget. Jadi untuk teman produa juga yang mau request lagunya si Justin Bieber, satu langsung aja di 0811 3820 9090. Anyway, Angel juga mau hadirkan koleksi terbaru dari The Stroke Going Shopping, apalagi untuk teman-teman yang udah pada gajian. Tajir melintir ya, tapi mungkin hanya untuk beberapa hari ke depan aja nih. Ya udah, langsung aja untuk kamu juga yang sementara lagi lihat-lihat keperluan atau cicilan yang harus segera dilunasi. Ini dia dari miliknya The Strokes with Going Shopping.

0: membongkar sebuah memori yang lama dan menuangkannya dalam sebuah buku bukanlah hal yang mudah. Ada ingatan bahagia, tetapi ada juga kenangan yang membuat hati terasa perih. Apalagi jika itu momen bersama orang yang kita sayangi, ibu, tentunya akan terasa menggetarkan hati. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Buku yang berjudul Hal-Hal Yang Tinggal dan Tak Pernah Tanggal, karya Lucia Priyandarini, mengajak para pembacanya untuk turut menyusuri hasil kerja kerasnya, membongkar kenangan pribadi sang penulis bersama mendiang ibunya yang dulunya merupakan seorang dosen di Kota Malang, Jawa Timur. Setiap detail buku ini syarat akan makna yang membuat pembacanya mustahil tidak meneteskan air mata. Dalam setiap lembaran buku bercerita tentang catatan-catatan dan lika-liku sang ibu yang harusnya bisa membuktikan sebagai seorang ibu yang baik dalam membesarkan anaknya dan bukanlah ibu yang gagal. Salah satu bagian yang mengesankan dalam buku ini adalah ketika Lucia menulis tentang punggung ibunya, karena ia melihat punggung sang ibu yang selalu sibuk mengoreksi ujian mahasiswa, memasak, ataupun menyetrika seragam sekolah. Tentunya pengalaman ini serupa dengan hubungan kita dengan ibu kita yang memiliki banyak persamaan, karena obrolan soal relasi antara ibu dan anak tak akan pernah usai sampai akhir masa. Jangan lewatkan setiap pesan moral yang ada dalam buku ini. Because when you open your book, you open your mind.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman,

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabar ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Dari koleksi Silver Raffim Elite and Cat's Eye Iconic by Mitch Steak di Pro 2 FM Kupang. Kalau di TikTok, ini lagi ngetrend banget ya, salah satu single terbaru dari koleksinya Olivia Rodrigo with Honey Bee. Teman Pro 2, Olivia Rodrigo masih belum tergoyahkan di puncak tangga lagu Amerika Serikat. Karena dalam album ketiganya, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, kembali bertahan di posisi number uno Billboard 200 edisi 4 Juli 2026 setelah membukukan 180 ribu unit album ekuivalen pada rekaman keduanya. Ya, teman Pro 2, yang pastinya album ini tetap memimpin sekaligus mempertahankan posisi numero uno di tangga top streaming albums dan top album sales. Jadi pencapaian tersebut ya menjadikannya album kedua Olivia Rodrigo yang bertahan lebih dari satu pekan di puncak Billboard 200 setelah Sour yang memimpin selama 5 minggu pada 2021. Dan yang pastinya selamat siang juga untuk Evan yang mau request lagunya Nelly Furtado, Tattoo of the Heart ya, The Heart. Untuk siang ini katanya butuh yang semangat soalnya udah gajian. Ih, betul banget. Tahu aja ya kamu Evan. Ya udah deh kalau gitu teman Ray 2, di pukul 12 siang juga akan Angel hadirkan Muda Kreatif. Kita bakal berbincang bersama dengan salah satu anak muda NTT yang kreatif banget. Dia bisa menciptakan peluang, melihat peluang ya untuk lapangan pekerjaan juga. Seperti apa? Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Ada pepatah yang mengatakan hidup itu pilihan. Kalimat ini menjadi refleksi. Ketika memulai hidup, maka manusia harus menentukan pilihannya. Pilihan itulah yang akan menentukan proses seperti apa yang mereka lalui. Ya, layaknya melakukan perjalanan, hidup dipenuhi lika-liku. Akan ada banyak persimpangan yang kita temui. Akankah kita berjalan lurus begitu saja? Atau lebih baik berbelok ke kanan atau ke kiri? Atau justru kembali ke belakang? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. 'Cause when you open your book, you open your mind. Ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup, kita tidak boleh serakah. Pilihlah satu yang dirasa terbaik untuk diri kita. Jian Seung-won, seorang penulis buku berkebangsaan Korea Selatan, menjawab keresahan tersebut dalam bukunya yang berjudul Ketika Aku Tak Tahu Apa Yang Aku Inginkan. Buku ini merupakan buku self-improvement berisi kalimat-kalimat manis yang menguatkan kita untuk lebih berani menjalani kehidupan. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perihal mengenal perasaan kita, mengenal waktu kita, mengenal hubungan-hubungan kita, dan melihat dunia kita. Pilihan berangkat dari keinginan. Begitu pula sebaliknya, keinginan menjadi dasar lahirnya banyak pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Yang terbatas adalah kemampuan mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setiap manusia hakikatnya memang memiliki keinginan dalam dirinya. Tapi, pernahkah kita berpikir, sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita? Jian Seung-won mengutip kalimat filosofi mengenai kehidupan, bahwasannya kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana cara mengobati diri sendiri. Begitu pula dengan kecemasan. Kita perlu merasakan kecemasan agar hati kita mengerti bagaimana arah dan tujuan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas akan suatu hal, jangan jadikan hal itu sebagai beban. Jadikanlah sebagai dasar meraih tujuan. Tidak semua hal perlu dikerjakan secara terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berjalan perlahan demi memahami sekitar. Jian Seung-won menekankan bahwa waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan. Karena waktu yang telah kita lalui tak mungkin diulang kembali. Buku ini juga menceritakan mengenai berbagai macam relasi dalam kehidupan. Teman, orang tua, kekasih merupakan tokoh yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap proses hidup mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan dampak tersendiri untuk diri kita. Pada bagian terakhir buku ini, Jian Seung-won memaknai hidup dengan berbagai impresi yang berbeda. Hidup adalah menjadi diri sendiri. Hidup adalah menghadapi perpisahan. Hidup adalah keberanian untuk memimpin. Hidup adalah satu orang yang berarti dan hidup adalah cinta dan kebahagiaan. Bagaimana? Kamu tertarik membaca buku ini? 'Cause when you open your book, you open your mind. Teman terbaik.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Baik kamu, halo teman Pro2, selamat siang. Angel hadirkan muda kreatif untuk santai siang kita. Dan untuk episode kali ini kita akan berkenalan ya dengan salah satu pelaku jasa dan usaha, owner The Weekend Escape di muda kreatif. Kita bakal tanya-tanya karena kalau mau dibilang untuk saat ini di kota Kupang sendiri, kadang tuh kita bingung ya, weekend atau akhir pekan kira-kira kegiatan apa yang menarik yang bisa kita lakukan. Jadi kalau ya karena udah nggak tahu, ya udah di rumah aja. Nggak ada tuh yang namanya hal-hal produktif atau hal-hal keren yang bisa kita lakukan. Jadi yang pasti kamu juga bisa tune in sekarang di YouTube channel RRI Kupang, karena kita juga lagi streaming, dan di aplikasi RRI Digital. Langsung aja kalau gitu Angel mau sapa dulu yang sudah berada dan tersambung di line telepon kita. Untuk siang hari ini ada Kak Aurelia Giovanni Abineno sebagai owner dari The Weekend Escape. Selamat siang.
1: Selamat siang Kak Angela dan teman-teman.
0: Oke, selamat siang Kakak Aurelia. Terima kasih loh untuk kebersamaannya siang ini. Apa kabar Kak?
1: Baik-baik Kak, terima kasih.
0: Oke, baik ya. Ini lagi sibuk apa aja? Udah selesai kuliah? Udah libur atau gimana nih?
1: Hari ini hari pertama liburku ya, karena kemarin baru hari terakhir ujian akhir. Jadi baru deh hari ini free-nya.
0: Oke, siap. Kak Aurel, kata orang gak kenal maka gak sayang. Asik. Boleh dong memperkenalkan sekali lagi kakak sebagai owner, dan kita pengen tahu ini profil seorang Aurel seperti apa. Silahkan kakak.
1: Baik, perkenalkan, nama saya Aurelia Giovanni Abineno, founder sekaligus owner dari The Weekend Escape. Saat ini saya adalah mahasiswi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, OTW Semester 5. Dan kesibukan saya akhir-akhir ini adalah saya harus membagi waktu antara kegiatan-kegiatan di perkuliahan dan juga membagi waktu untuk bisnis yang saya miliki di Kupang, yaitu The Weekend Escape. Dan juga saya memiliki bisnis F&B juga, yaitu bisnis sushi reel. Itu lebih ke makanan sih, Kak. Sekian.
0: Amazing loh. Kamu di Bali, tapi ini mengendalikan punya usahanya di Kupang ya. Ini ceritanya gimana nih, Kak?
1: Iya, Kak. Jadi ceritanya itu emang udah suka usaha, udah suka berbisnis dari kecil. Mm-hmm. Udah ada bibit-bibit pebisnisnya dan akhirnya di tahun 2023 setelah tamat SMA kebetulan saya gap year, satu tahun istirahat belum kuliah, dan disitulah muncul ide bikin apa ya di waktu-waktu luang saya itu. Akhirnya bikinlah bisnis yang makanan itu, sushi reel, jualan tiap minggu di Car Free Day, dan itu akhirnya berlangsung sampai sekarang. Dan sekarang karena saya sudah di Bali, jadi itu dihandle sama orang tua dan juga tante-tante yang ada di Kupang. Mereka yang produksi sendiri, dan kebetulan di bulan Mei kemarin, akhirnya saya pikir lagi mau bikin bisnis apa lagi ya. Mm-hmm. Tapi yang bisa saya gampang atur gitu, walaupun saya dari jauh. Jadi akhirnya lahirlah The Weekend Escape ini.
0: Keren ya. Ini inspirasi kan pasti banyak, datangnya banyak ya inspirasi kayak, tapi akhirnya sampai, oh kayaknya buat The Weekend Escape nanti bentuknya kayak gini-gini, ini dari kapan? Dari tahun ini atau udah, memang konsepnya udah ada sih, tapi baru deh dijalankan sekarang gitu?
1: Sebenarnya konsep dari The Weekend Escape ini udah kepikiran dari 2024, jadi 2024 lalu itu saya pernah ikut kelas kreatif di Bali waktu awal-awal kuliah. Itu kami mendekorasi kue. Jadi akhirnya saya lihat di Kupang ini ternyata belum banyak ruang yang menghadirkan aktivitas kreatif serupa yang pernah saya ikutin di Bali. Jadi akhirnya setelah pikir-pikir, barulah terrealisasi untuk bikin The Weekend Escape, sebuah kreatif hub, kelas kreatif yang diadakan rutin setiap bulannya di Kupang.
0: Oke, dan kita juga pengen tahu ketika menyusun konsep, membuat dan akhirnya merealisasikannya seperti apa sih Kak ya? Pertama harapan kamu sebelum kamu realisasi dan sesudah ketika ada banyak animo dari masyarakat Kota Kupang yang ikut dalam The Weekend Escape ini. Apa sebelum dan sesudahnya gimana tuh Kak? Setelah kamu menjalankan usaha ini.
1: Kalau bikin konsepnya itu saya bikin sendiri konsepnya, kira-kira kayak apa ya, kelas-kelas kreatif yang kemungkinan besar dinikmati oleh dinikmati oleh masyarakat yang di Kupang. Mm-hmm. Jadi akhirnya susunlah paling pertama itu kelas merajut, karena kelas merajut ini pasti sudah familiar loh dengan orang-orang yang ada di Kupang. Kayak kita tahu kita tahu merajut, tapi mungkin di generasi-generasi sekarang ini sudah mulai tidak ada lagi yang pandai merajut, tidak mm-hmm. seperti orang tua dulu kan. Jadi mm-hmm. akhirnya dari situlah kayak muncul ide kelas kreatif pertama dari The Weekend Escape ini adalah kelas merajut. Dan dari situ awalnya itu kayak bimbang gitu, kayak kira-kira banyak nggak ya yang ikut. Tapi puji Tuhannya di kelas pertama kami di bulan Mei kemarin itu, yang ikut kelas merajut itu hampir 20 orang. Dan

0: ke babak 16 besar dengan percaya diri setelah menekuk Swedia di Stadion MetLife, Amerika Serikat dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: And Mbappe! Star of the French star!
2: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Le Blue tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium, Amerika Serikat dini hari tadi. Swedia membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olis dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas serangan. Mbappe dan Olis bahkan sama-sama membentur tiang gawang dalam rentang 5 menit. Kesabaran Le Blue akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama antara Olis, Dembele, dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain itu menutaskan umpan terobosan matang dari Michael Olis. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olise. Skor 3-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya sempat memulai pertandingan dengan rasa kurang percaya diri. Namun, ia memuji penampilan pemainnya yang berhasil tampil terbaik hingga akhir pertandingan.
3: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, meski kami sedikit kurang percaya diri pada 15 menit pertama. Namun kami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Satu-satunya penyesalan adalah seandainya kami lebih efisien di babak pertama, kami bisa saja memenangkan pertandingan ini. Namun kami membuat mereka begitu banyak berlari sehingga di babak kedua jelas terlihat mereka lebih kelelahan. Tapi ya, selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka lakukan.
2: Sementara itu, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan tim yang lebih baiklah yang memenangi pertandingan.
4: Well, the better team won. Congratulations to France.
3: Tim yang lebih baiklah yang menang. Selamat untuk Prancis. Menurut saya, dalam hal permainan, kami harus tampil sempurna. Dan bahkan jika kami melakukannya, saya tidak yakin itu akan cukup. Jika saya jujur sepenuhnya, karena lawan berada di level yang tinggi, saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh. Ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama, kami semakin terdesak ke belakang.
2: Atas kemenangan ini, Prancis kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen. Dan tidak ada yang berani menghadapi mereka di babak selanjutnya, apalagi Paraguay yang menunggu di babak 16 besar. Kekalahan pertama Swedia melawan mereka di turnamen sepak bola terbesar membuat mereka tersingkir dari edisi kali ini dengan lesu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85, mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amad Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini, dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini, dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya. Sementara itu, hasil lainnya, Mexico sukses menundukkan Ecuador dengan skor 2-0. Gol-gol Mexico diciptakan Julian Quinone di menit ke-22, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Mexico ke-16 besar Piala Dunia 2026 menyusul Norwegia dan Prancis.

Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.

Dari kabar Liga Spanyol, Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fati akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: Dari arena tenis, Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya join di putaran pertama Wimbledon. Join yang bahkan belum lahir saat Williams memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. Williams yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022, sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Join mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: It was amazing and yeah, stepping out on court with Serena was
2: saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I get to do.
2: Yang tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya,
1: I don't think
2: saya rasa belum sepenuhnya mencerna ini.
1: Yet, but, yeah.
0: Selanjutnya, Join akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini. Meski Lakers disebut ingin mempertahankannya, LeBron menilai bersama Lakers

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
1: Saya datang dengan semangat baru dan harapan baru. Semoga kita bisa berjuang bersama demi Persija meraih prestasi dan menjadi juara. Dengan musim yang kemarin positif, performa saya yang positif, saya ingin membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhir musim.
0: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang. Dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FVC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Raidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Maverick Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbatim menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbatim tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbatim optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hada Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Argentina are back in Dallas, and don't we know it? Mother's opponents today are Jordan, who's first World Cup comes from it after this match.
2: Fase grup Piala Dunia 2026 resmi berakhir. Sebanyak 32 negara memastikan langkah ke babak gugur setelah seluruh pertandingan penyisihan rampung pada Minggu 28 Juni 2026. Argentina, Meksiko, dan Prancis menjadi tiga tim dengan catatan sempurna. Ketiganya menyapu bersih tiga laga fase grup dan tampil sebagai juara grup. Sementara itu, Tanjung Verde mencuri perhatian setelah sukses melaju ke babak 32 besar pada debutnya di Piala Dunia kali ini. Asia kini hanya menyisakan dua wakil, yakni Jepang dan Australia. Sejumlah tim unggulan justru harus angkat koper lebih awal, termasuk Uruguay dan Korea Selatan yang gagal menembus fase gugur.
3: Right on the delivery, it's headed down by the captain and blocked on the line.
2: Babak 32 besar diproyeksikan menghadirkan persaingan yang semakin ketat. Sejumlah duel menarik langsung tersaji sejak awal fase gugur. Jerman akan menghadapi Paraguay. Prancis ditantang Swedia. Dan Belanda bertemu Maroko. Laga lain yang tak kalah menarik mempertemukan Brazil kontra Jepang. Spanyol melawan Austria. Serta Belgia menghadapi Senegal. Argentina juga diprediksi mendapat ujian dari tim kejutan Tanjung Verde. Sementara Inggris akan meladeni Republik Demokratik Kongo. Pertandingan lain mempertemukan Meksiko melawan Ekuador, Portugal kontra Kroasia, Swiss menghadapi Aljazair, Kolombia melawan Ghana, Amerika Serikat bertemu Bosnia Herzegovina, Pantai Gading menghadapi Norwegia, Australia melawan Mesir, dan Afrika Selatan yang akan menghadapi Kanada. Dengan komposisi tersebut, babak 32 besar dipastikan menyajikan persaingan sengit. Tim-tim unggulan akan berusaha menjaga peluang menuju tangga juara. Sementara, para kuda hitam siap kembali menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026.
4: Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas, lalu juga sudah dipersiapkan rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia. Akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva Fauzia, seperti apa topiknya yang akan menemani di Indonesia Menyapa Siang edisi 1 Juli?
2: Ya, terima kasih Hana. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini 1 Juli 2026, di antara kami akan menghadirkan topik mengenai Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan bahaya judo sampai white collar crime. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara tegas menyoroti ancaman serius dari berbagai jenis kejahatan yang terus berkembang dan merugikan negara dalam pidato peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas Bogor hari ini Rabu 1 Juli 2026. Presiden meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk tidak hanya mempertahankan prestasi yang telah dicapai, tapi juga terus menyesuaikan strategi mengingat modus kejahatan yang kian canggih seiring kemajuan teknologi. Dalam pidatonya, Presiden juga secara khusus menekankan kejahatan yang menjadi prioritas pemberantasan, yakni narkotika, judi online, perdagangan orang, hingga praktik white collar crime atau kejahatan kerah putih. Tindak pidana tersebut dinilai sangat merugikan bangsa, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun keamanan dan martabat kemanusiaan. Terkait hal ini nanti akan kami ulas lebih lanjut bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga hadirkan topik mengenai HUT Bayangkara ke-80, pengabdian Polri untuk masyarakat. Hari Bayangkara kembali diperingati pada hari ini 1 Juli 2026 sebagai momentum penting bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Peringatan tahun ini terasa semakin istimewa karena menjadi Hari Bayangkara ke-80, menandai 8 dekade perjalanan Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. HUT ke-80 Bayangkara, Polri ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema tersebut menjadi representasi tekad institusi kepolisian untuk terus memperkuat kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang profesional, humanis, dan semakin dekat dengan kebutuhan publik. Semangat pengabdian yang diangkat dalam peringatan tahun ini juga tidak hanya menjadi slogan seremonial, tema tersebut juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan Polri diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menjaga keamanan hingga memberikan perlindungan dan pelayanan yang cepat serta responsif. Kami juga akan menyoroti hal ini nanti dengan narasumber-narasumber yang tentunya juga telah kami persiapkan. Lalu pendengar, kami juga akan menyoroti mengenai cuaca yang semakin panas, waspadai dampaknya pada kesehatan dan juga ketersediaan air. Cuaca panas yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah Indonesia ini seiring musim kemarau yang meluas dan menguatnya indikasi El Nino, ini bukan hanya berpotensi mengurangi curah hujan, tapi juga meningkatkan resiko gangguan kesehatan hingga tekanan terhadap ketersediaan air bagi warga. Nanti akan kami bahas juga selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Dan ada lagi topik yang kami hadirkan juga mengenai pajak e-commerce yang mulai berlaku hari ini 1 Juli 2026. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Tanggapan Anda juga selalu kami nantikan yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
0: Baik, terima kasih Siva telah menyampaikan topik apa saja yang dihadirkan Indonesia Menyapa Siang edisi 1 Juli. Dan kami akan hadirkan video potensi daerah. Potensi Munara Wampasi di Pantai Bakaro, Manokwari, Papua Barat. Bersama reporter Lan Litimi.
3: Pendengar dan pemirsa RNNet, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di salah satu lokasi pantai wisata, wisata bahari di Distrik Manokwari Timur, khususnya di Kampung Bakaro. Dan untuk hari ini saya akan memberikan kepada Anda informasi terkait dengan Munara Wampasi. Di mana Munara Wampasi adalah meti panjang atau biasanya pasang surut, ini surut panjang. Untuk selanjutnya terkait dengan Munara Wampasi, ayo kita lihat lebih jauh hari terkait. Mbak Neti, biasanya cari apa saja di karang-karang?
4: Oh, kakak, kakak itu ngutur Mbak Neti tuh, biasa cari itu, cari dia, terus mancing-mancing.
3: Dia itu kerang ya, kerang-kerang di laut?
4: Iya, kerang-kerang yang di laut, tempel di kerang-kerang itu yang besar, terus mancing-mancing. Juga mancing pakai perahu, biasa berdiri di pinggir batu, baru membuang kaya. Ini nyalongnya nih kecil-kecil segini.
3: Oh, ini kalau Wampasi ya? Kalau biasanya dapat ikan apa saja di sini?
4: Oh, kalau biasa mancing di pinggir-pinggir itu dapat ikan, biasa dibilang ikan paus, bambaju paus, ikan bubara, mancing di pinggir-pinggir karang-karang saya, tidak selaut.
3: Ya, jadi ini baru mau turun ini?
4: Ya, ini baru mau turun karena airnya juga baru mau naik-naik, baru kita juga baru mau turun mancing. Hmm. Itu Wampasi itu sampai di laut kali, tapi ini airnya juga tidak meti baik-baik. Masih dibuang meti berlabuh.
3: Oh, berlabuh ya. Jadi kan biasanya meti Wampasi itu bulan apa saja? Bulan Mei, Juni?
4: Ya, Mei, Juni. Jadi sementara bulan Mei ini nih, dimasih meti, dibilang meti berlabuh.
3: Nanti yang meti panjang
4: kalau
3: sekali?
4: Kalau sudah dibilang meti Wampasi itu meti sampai di laut itu bulan Juni.
3: Oke.
4: Okay. Kalau ya itu sekitar rame-rame sampai di laut sekali.
3: Kalau dari sini ke laut sana tidak perlu pakai perahu kalau meti Wampasi?
4: Oh, itu tidak perlu pakai perahu, jalan saja. Ah, mungkin kalau yang pakai perahu, mungkin yang memolo-molo, atau yang buang jarik, itu orang-orang bisa pakai perahu sampai di laut.
3: Biasanya apa saja yang paling banyak orang tangkap?
4: Yang biasa paling banyak sekali sih yang tangkap itu ditangkap. Yang kita cari untuk tangkap itu ikan, dan dari dia.
3: Untuk makan saja ataukah biasa dibawa ke pasar?
4: Ya, kalau pas-pas ya kita bisa pakai pasar, kita juga kita makan sendiri.
3: Jadi kalau banyak, jadi ya, dibawa di pasar ya.
5: Ya, pemirsa dan pendengar RNNet, itulah Munara Wampasi yang biasanya digunakan oleh masyarakat di Manokwari Timur, Papua Barat. Dan saya Lani Timi dari Manokwari, Papua Barat, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita akan ke Maluku Tengah untuk melihat situs sejarah Benteng Dursede di Pulau Saparua. Menawarkan pesona alam Kepulauan Lease yang memukau. Bersama reporter Abdullah Leurima.
6: Pendengar dan pemirsa dari net, Pulau Saparua di Kabupaten Maluku Tengah memiliki beragam objek wisata bahari, sejarah, dan budaya yang menarik. Salah satu objek wisata sejarah yang wajib dikunjungi para pelancong adalah Benteng Dursede. Benteng peninggalan abad ke-17 ini memadukan arsitektur kolonial berdenah oval dengan panorama Teluk Saparua yang memikat. Sebagai saksi bisu perjuangan Kapitan Patimura pada tahun 1817, Benteng Dursede menawarkan wisata nampak tilas, spot foto, dan pemandangan laut yang menakjubkan. Pasirnya berwarna putih dengan pemandangan gelombang yang datang bergulung-gulung. Juru pelihara Gupel Benteng Dursede, Pari Peters, kepada RRI menyebut, benteng ini biasanya ramai dikunjungi warga lokal pada saat libur Natal atau libur Lebaran, sedangkan wisatawan mancanegara umumnya pada saat vakansi bulan September.
7: Cara Natal, Tahun Baru, Lebaran, baru ramai.
8: Iya, kalau wisatawan dari luar negeri biasa datang lagi.
7: Wisatawan dari luar negeri ada datang, tapi kebanyakan waktu-waktu vakansi, seperti bulan September sampai bulan Maret, April.
6: Benteng Dursede dibangun di atas karang, bentuknya oval dan bagian dalamnya cukup luas, sehingga bisa dimanfaatkan untuk beragam kegiatan seperti yang dilakukan Ona dan kawan-kawan saat berwisata di benteng yang sudah berusia di atas 400 tahun.
9: Nyaman, tempatnya bersih.
10: Ya, lalu harapannya
9: ke depannya lebih menjaga lagi kelestarian budayanya dan juga kebersihannya di area-area pinggir pantai. Terima kasih.
6: Dari cetakan yang tertulis di prasasti berbahan batu Kualam, terungkap benteng Rusede pertama kali dibangun pada tahun 1676 oleh Arnold de Vlaming van Doorschoon, kemudian dilanjutkan pembangunannya pada tahun 1690 oleh Gubernur Nicolas Segan. Di dalamnya kini tersisa satu gedung yang konon merupakan tempat pertemuan tentara kompeni, satu ruang penjara, satu ruang penjagaan di pintu masuk, menara pengintai dan beberapa meriam yang moncongnya mengarah ke Laut Banda. Jadi pendengar, jika Anda ingin mengunjungi benteng ini, Anda dapat menggunakan atau mencharter speedboat dari Pelabuhan Tulen London menuju Pelabuhan Haria atau menggunakan KM Ferry dari Dermaga Wali Ambon menuju Dermaga Kulur. Dari dua tempat ini, Anda bisa menggunakan angkutan umum, ojek sepeda motor atau mencharter mobil dengan lama perjalanan sekira 30 menit. Dari Saparua, Maluku Tengah, Abdullah Lurima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023 hingga 2024. Penyidik menelusuri latar belakang pemberian kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. KPK menduga terdapat penyimpangan dalam pemanfaatan kuota tambahan tersebut yang tidak sesuai dengan tujuan awal pemberiannya. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Dan kami kembali menghadirkan segmen video potensi daerah pertumbuhan IKM pengolahan tahu di Kota Palu. Tidak lepas dari peran penting inovasi berbasis teknologi tepat guna. Salah satu yang melakukannya adalah Tahu Super Afifah di Kota Palu. Bersama reporter Ika Dek Andika.

0: Baik, pendengar, saat ini saya bersama dengan pemilik dari Tahu Super Afifah, Pak Haji Safran Renaldi, yang saat ini berdiri dan juga saat ini berada di lokasi atau pabrik produksi tahu. Saya menyapa Pak Haji, mana kabar saya, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kalau Pak Haji sendiri memulai usaha ini sejak tahun berapa, Pak Haji? Ya?
1: Tepatnya 11 Maret 2004.
0: Apa yang akhirnya membuat Pak Haji memilih tahu, produksi tahu sebagai usaha yang digeluti hingga saat ini?
1: Ya, pertama ya kita waktu itu survei pasar. Ketika itu kita amati di pasar ya berbulan-bulan. Ternyata ada satu produk yang sering habis di pasaran waktu itu, yaitu tahu.
0: Tapi selama 20 tahun bergerak di industri tahu ini, sebenarnya apa kendala yang paling besar yang Pak Haji dapatkan biasa dalam produksinya?
1: Kalau kendala sih ada ya, tapi semua begitu besar kecil, alhamdulillah dia bisa diatasi ya. Dan tidak yang lebih penting dari itu, bagaimana perusahaan bisa mengadakan efisiensi efektivitas dengan penerapan teknologi tepat guna. Nah itu bisa menekan daripada biaya produksi. Nah ini yang dalam Afifah, makanya kemajuan tahu Afifah tidak lepas dari pemanfaatan teknologi tepat guna. Nah, tapi alhamdulillah dengan apa yang kita lakukan inovasi itu juga rupanya juga diapresiasi pemerintah. Nah, ini dari berbagai penghargaan yang kita terima ya. Jadi kita ini alhamdulillah sudah mendapatkan penghargaan dari presiden, itu 5 kali penghargaan presiden. Di samping penghargaan lainnya.
0: Nah, untuk promosinya sendiri Pak Haji saat ini bagaimana, Pak Haji?
1: Oh, strategi promosi banyak, ada di media sosial ya, lewat door to door, pokoknya apa ya.
0: Nah, sejauh ini dukungan pemerintah Pak Haji untuk pengembangan IKM Anda sendiri sebesar apa saat ini?
1: Ya, sebenarnya sih kalau pemerintah, kalau kita orang pengusaha itu kan punya prinsip. Janganlah tanyakan apa yang diberikan pemerintah, kita tanyakan apa yang kita berikan pada pemerintah. Itu yang penting sebenarnya, supaya kuat kan. Jadi mental kita itu mental memberi.
0: Tapi harapan Anda kepada pemerintah sendiri seperti apa, Pak Haji?
1: Ya, tetaplah artinya
0: agar keberlangsungan usaha Anda tidak berjalan.
1: Misalnya regulasi-regulasi apa ya, artinya yang mendukung lah usaha apa, misal perizinan harus cepat apa, kalau sudah lengkap jangan di apa ya kan? Ya.
0: Seperti itu Pak Haji ya. Oke, terima kasih Pak Haji untuk waktunya.
1: Sama-sama. Hari
0: ini saya selalu. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami bersama dengan Pak Haji Safran Renaldi selaku pemilik industri pengolahan tahu, yakni Tahu Super Afifah, menjadi bagian penting bahwa segala hal berkaitan dengan teknologi tepat guna, kesejahteraan karyawan dan juga hasil produksi menjadi bagian penting untuk keberlangsungan industri ke depannya. Dari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Andika melaporkan.
2: Kita ke segmen video potensi daerah berikutnya. Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan kemeriahan bagi para pecinta sepak bola di seluruh dunia, tapi juga memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat Sangihe. Bersama reporter Jumel Johannes.
3: Pemirsa, dari euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan oleh negara-negara peserta, tetapi hingga di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, euforia tersebut memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Salah satunya para UMKM penjual bendera negara-negara peserta.
4: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan kemeriahan bagi para pecinta sepak bola di seluruh dunia, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, euforia turnamen sepak bola terbesar dunia ini turut membawa berkah bagi para pedagang bendera negara peserta Piala Dunia 2026. Peningkatan antusiasme terhadap ajang olahraga 4 tahunan tersebut mendorong naiknya permintaan berbagai atribut sepak bola, terutama bendera negara peserta. Seorang pedagang bendera di Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Terso Manangsang mengaku penjualannya meningkat dibandingkan dengan hari-hari biasa. Jika sebelumnya hanya menjual beberapa lembar bendera dalam seminggu, kini hampir setiap hari ada pembeli yang datang mencari bendera negara peserta Piala Dunia. Menurutnya, momen Piala Dunia ini menjadi peluang usaha musiman yang mampu membantu menambah penghasilan keluarga.
5: Ya, keuntungannya lumayan sih. Karena waktu anak yang kirim dari Manado, itu sekitar 20 lebih lembar itu bendera. Katanya modalnya 500 ribu. Selama penjualan ini sudah seminggu, hampir dua minggu lah. Hampir mau dua minggu, saya lihat itu uangnya sudah sekitar hampir 10 juta keuntungannya itu.
4: Di sisi lain, salah satu pembeli, Fadila Subuh, mengaku antusias menyambut Piala Dunia 2026. Selain menunjukkan dukungan kepada tim favorit, keberadaan bendera yang dibelinya juga menambah semarak suasana lingkungan.
6: Ada beli bendera pasang di sisi rumah. Pasang di sisi rumah. Bapak, ada beli ini ukuran apa ini? Ukuran?
7: Bendera ukuran 3 meter. Ya. Yang harga 200. Ada. Ada beli baju, ada beli celana, ada beli sepatu, Argentina.
4: Perputaran ekonomi yang tercipta dari penjualan atribut Piala Dunia menunjukkan bahwa sebuah ajang olahraga internasional mampu memberikan efek ekonomi hingga ke daerah-daerah. Dengan tingginya antusiasme terhadap Piala Dunia, para pedagang bendera di Shanghai berharap momentum ini dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan pendapatan sekaligus mendongkrak ekonomi masyarakat.
0: Demikian dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya Jumel Johannes, Kro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 1 Juli. Pastikan Anda juga terus mendengarkan Pro3 RRI karena usai ini juga kami akan mengupdate informasi peristiwa terkini dan juga informasi lainnya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Sumba Barat, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba edisi Rabu 1 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengisi aneka berita daerah siang ini, diantaranya reses di kampung Pomaleda, Kristoforus Loko serap dan perjuangkan aspirasi warga soal infrastruktur. Gubernur Nusa Tenggara Timur Immanuel Melquiades Lakalena memimpin acara penyerahan surat perintah dan memori Jabatan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi NTT yang berlangsung di ruang kerja Gubernur NTT Selasa 30 Juni 2026. Inilah aneka berita daerah bersama saya Prima Maya. Reses di kampung Pomaleda, Kristoforus Loko serap dan perjuangkan aspirasi warga soal infrastruktur. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
2: Meski dilanda hujan ekstrim dalam beberapa hari terakhir, aktivitas penerbangan di Bandar Udara El Tarikupang serta pelayaran di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur masih berlangsung dengan pengawasan ketat dan sejumlah langkah mitigasi. PGS Branch Communication, CSR, and Legal Department Head Angkasa Pura Bandara El Tarikupang, I Gusti Ngurayudi Saputra menjelaskan, secara umum, operasional penerbangan masih berlangsung normal. Namun, hujan deras yang terjadi menyebabkan beberapa kendala teknis di lapangan. Seluruh penerbangan telah berangkat dan tidak ada pembatalan signifikan. Kendala yang sering terjadi umumnya berupa keterlambatan dengan durasi sekitar 1 hingga 2 jam.
3: Terjadi beberapa kendala, mungkin memang terkait dengan dampak dari adanya hujan yang cukup deras ini, di mana terdapat beberapa flights yang mungkin mengalami delay atau terjadi keterlambatan penerbangan maupun RTB atau return to base dari Kupang menuju Larantuka sehingga pesawat tersebut kembali lagi ke Bandar Udara El Tarikupang, di mana kondisinya saat ini seluruh penerbangan di Bandar Udara El Tari sudah terbang seluruhnya, sehingga memang maskapai saat sehingga untuk hari ini seluruh penerbangan berlangsung normal.
2: Sementara itu, dari sektor transportasi laut, Kepala KSOP kelas 3 Kupang, Simon Baun menyampaikan, cuaca ekstrim juga berdampak cukup besar terhadap aktivitas pelayaran di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur. Meski demikian, KSOP masih membuka pelayanan-pelayaran pada rute-rute tertentu yang dinilai aman berdasarkan pembaruan cuaca.
4: Tetapi ada beberapa pelayaran, daerah-daerah pelayaran tertentu yang kami mendapat informasi cuaca yang masih bisa dilayari oleh kapal-kapal dengan informasi cuaca yang baik dari BMKG. Nah, itu kami masih memberikan pelayanan untuk Kupang Rote ya dan Kupang Kalabai.
2: Masyarakat pengguna jasa transportasi laut maupun udara dihimbau selalu memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Nusa Tenggara Timur Immanuel Melquiades Lakalena memimpin acara penyerahan surat perintah dan memori Jabatan Pelaksana Harian atau PLH Sekretaris Daerah Provinsi NTT yang berlangsung di ruang kerja Gubernur NTT pada Selasa 30 Juni 2026. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kanisius HM Mau, serta beberapa pimpinan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi NTT. Mengawali acara, Gubernur Melki menyerahkan surat perintah pelaksana harian Sekretaris Daerah Provinsi NTT kepada Yohanes Oktavianus yang saat ini menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT. Penugasan tersebut dilakukan seiring berakhirnya masa pengabdian Flori Rita Wisang sebagai aparatur sipil negara pada 30 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, Flori Rita Wisang menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT atas kepercayaan yang diberikan kepadanya selama menjalankan tugas sebagai ASN, khususnya sebagai PLH Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Flori Rita Wisan mengatakan masih terdapat beberapa tugas yang belum dapat diselesaikan dan untuk itu ia berharap PLH Sekretaris Daerah yang baru dapat melanjutkan serta menyelesaikannya. Sementara itu, PLH Sekretaris Daerah Provinsi NTT yang baru, Yohanes Octavianus, memohon dukungan dan juga doa dari seluruh jajaran pemerintah Provinsi NTT agar dapat menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan memori jabatan PLH Sekretaris Daerah Provinsi NTT Flori Rita Wisan kepada PLH Sekretaris Daerah yang baru, Yohanes Octavianus. Memori jabatan tersebut memuat rangkuman pelaksanaan tugas, capaian kerja, serta rekomendasi yang perlu menjadi perhatian guna menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah Provinsi NTT. Pada kesempatan yang sama, Gubernur juga menyerahkan surat perintah penugasan kepada pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi NTT. Penugasan tersebut meliputi pelaksana tugas asisten bidang perekonomian dan pembangunan kepada staf ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan Yusuf Liri Rupidara dan juga surat perintah penugasan PLT Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Yohanes Abrianto Kore yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Protokol Biro Administrasi Pimpinan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penyerahan surat perintah penugasan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas pemerintahan serta memastikan roda organisasi lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap berjalan secara efektif dan optimal. Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah produksi RRI SP Sumba. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di Play Store. Kita menuju ke berita selanjutnya. Bupati Sumba Timur mengharapkan Polri semakin profesional di Hari Bayangkara ke-80. Selengkapnya Yunia Boling melaporkan.
5: Bupati Sumba Timur Umbelili Pikwali menyampaikan ucapan selamat peringati Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran Polri. Ia berharap Polri terus menjadi institusi yang profesional, modern, dan terpercaya dalam menjaga stabilitas keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
6: Saya Umbelili Pikwali, Bupati Sumba Timur, saat ini ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Polri, Hari Bayangkara yang ke-80 tahun. Harapan kami adalah semoga Polri senantiasa menjadi institusi yang profesional, modern, dan terpercaya dalam menjaga stabilitas keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
5: Menurut Bupati, semangat Polri presisi diharapkan mampu mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia maju. Ia juga mengajak seluruh elemen termasuk pemerintah daerah dan Polri untuk terus memperkuat kolaborasi demi menciptakan wilayah Sumba Timur yang aman, tertib, dan harmonis. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelantikan serentak pengurus Pordasi di wilayah Sumba, selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
7: Pelantikan serentak pengurus Kabupaten Federasi Nasional Pordasi Pacu Kuda untuk wilayah Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Timur berlangsung di lapangan Kuda Pacu Gelora pada Eweta Kabupaten Sumba Barat. Pelantikan dihadiri Ketua Pordasi Nusa Tenggara Timur Umbu Kabunang Rudi dan Sekretaris Pordasi NTT Lorenzius Lematukan, Wakil Bupati Sumba Barat dan seluruh pengurus Pordasi 4 Kabupaten serta berbagai pemangku kepentingan olahraga berkuda. Dalam kesempatan itu, Ketua Pengurus Provinsi Federasi Nasional Pordasi Umbu Kabunang mengatakan pentingnya strategi pengembangan olahraga pacuan kuda khususnya dalam menghadapi ajang pekan olahraga nasional PON.
8: Budaya karena ada persona. Jadi itu menjadi kebanggaan bagi kita sebagai orang Sumba dan sebagai tuan rumah yang tentu kita rawat terus. Terima kasih atas kebersamaan kita pada sore hari ini. Amanah ini bukan sekadar jabatan dalam organisasi, tapi merupakan sebuah kehormatan dan tanggung jawab yang besar untuk memajukan olahraga berkuda, khususnya pacuan kuda yang merupakan bagian dari identitas masyarakat Sumba. Saudara-saudara yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menegaskan bahwa pelantikan hari ini hendaknya tidak dimaknai sebagai kegiatan seremonial semata, tetapi juga merupakan momentum kebangkitan olahraga berkuda di Sumba pada umumnya dan Sumba Barat pada khususnya.
7: Ia menyebutkan bahwa cabang olahraga berkuda ini kini masuk sebagai calon cabang baru yang akan dipertandingkan di tingkat nasional pada ajang Pekan Olahraga Nasional. Menurutnya, perkembangan ini membawa dampak ekonomi dan signifikan seperti meningkatnya harga kuda, biaya sewa kandang, hingga pakan ternak seperti rumput dan jagung. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa peningkatan tersebut harus diiringi dengan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan yang berkelanjutan. Selain itu, Umbu Kabunang juga mendorong pengurus perdasi tingkat kabupaten bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk segera menyelenggarakan pelatihan bagi para pelatih agar memiliki sertifikasi resmi, khususnya menjelang kejuaraan nasional dan PON. Ia mengungkapkan bahwa pihak federasi akan menggelar technical meeting guna mencari solusi atas berbagai tantangan, termasuk penyusunan anggaran rehabilitasi stadion untuk periode 2006-2007. Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Tederaga dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para pengurus yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan ini mampu menjadi motor penggerak dalam melestarikan budaya sekaligus meningkatkan prestasi olahraga berkuda di tingkat regional maupun nasional. Ia juga menyampaikan bahwa pacuan kuda merupakan bagian dari identitas masyarakat Sumba yang memiliki nilai budaya sosial dan ekonomi. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, pemerintah daerah tetap berkomitmen mendukung pengembangan olahraga ini secara bertahap. Wakil Bupati mengajak seluruh pihak untuk menjaga warisan budaya seperti pasola dan pacuan kuda sebagai kebanggaan bersama, serta mendorong inovasi dan kemandirian melalui dukungan sponsorship dan sinergi lintas sektor. Dari Sumba Barat, Jirlende, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Keluhan masyarakat terkait harga pupuk bersubsidi yang dinilai hampir menyamai harga pupuk non-subsidi mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Rotendao. Komisi 2 DPRD memastikan akan memperketat pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi agar tetap dijual sesuai harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Rotendao, Miksi Moy, kepada RRI mengatakan pupuk bersubsidi merupakan program pemerintah untuk membantu meringankan beban biaya produksi para petani. Karena itu, harga jual pupuk tidak boleh melampaui ketentuan yang telah disepakati. Menurut Meksi, dalam beberapa kali rapat bersama Dinas Pertanian Kabupaten Rotendao, telah disepakati biaya transportasi dari pengecer kepada petani berkisar antara Rp5.000 hingga Rp10.000 per sak menyesuaikan jarak pengiriman di wilayah kepulauan. Maxim menjelaskan harga pupuk bersubsidi jenis urea saat ini berada di kisaran Rp90.000 per sak, sedangkan pupuk NPK sekitar Rp138.000 per sak. Dengan tambahan ongkos angkut maksimal Rp10.000, harga jual kepada petani seharusnya tidak mengalami kenaikan yang berlebihan. Namun, apabila ditemukan harga pupuk bersubsidi dijual jauh di atas ketentuan hingga mendekati harga pupuk non-subsidi, kondisi tersebut dinilai tidak dapat dibenarkan dan harus segera ditindaklanjuti. Komisi 2 DPRD Kabupaten Rotendao berencana memanggil Dinas Pertanian untuk melakukan evaluasi sekaligus memperketat monitoring terhadap seluruh jaringan pengecer pupuk bersubsidi. Langkah tersebut dilakukan agar distribusi pupuk benar-benar tepat sasaran dan tidak merugikan petani. Maxim menegaskan apabila ditemukan pengecer yang terbukti melanggar ketentuan atau mengambil keuntungan di luar batas yang telah ditetapkan, DPRD akan meminta Dinas Pertanian melakukan evaluasi hingga penggantian pengecer. DPRD Kabupaten Rotendao berharap pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dapat semakin diperkuat sehingga seluruh petani memperoleh pupuk dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Reses di kampung Pomaleda, Christophorus Loco, serap dan perjuangkan aspirasi warga soal infrastruktur. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena memimpin acara penyerahan surat perintah dan memori jabatan pelaksana harian Sekretaris Daerah Provinsi NTT yang berlangsung di ruang kerja Gubernur NTT pada Selasa 30 Juni 2026. Sekian aneka berita daerah produksi RRI Sumba. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prima Maya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan apresiasi sekaligus harapan terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia. Mengusung tema Polri untuk masyarakat, peringatan tahun ini menegaskan komitmen Polri untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Momentum Hari Bayangkara tidak hanya menjadi perayaan bagi institusi kepolisian, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan apresiasinya. Masyarakat berharap Polri terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat pelayanan publik, serta semakin responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Masyarakat juga menilai sinergi antara kepolisian dan seluruh elemen masyarakat harus terus diperkuat guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif. Dan salah seorang masyarakat, Ririn, menyampaikan apresiasi atas berbagai upaya yang telah dilakukan Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dia berharap Polri terus melakukan pembenahan dalam inovasi sehingga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian semakin meningkat dari waktu ke waktu. Berikut

0: masyarakat. Tapi kita berharap selalu agar asumsi asumsi negatif itu maupun itu bagus itu diartikan dengan baik agar masyarakat bisa lebih percaya dan bisa lebih berdampingan dengan kebutuhan dalam hal.
1: Momentum Hari Bayangkara ke-80 pun menjadi pengingat akan pentingnya kerjasama antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan semangat Polri untuk masyarakat, diharapkan hubungan yang harmonis antara Polri dan masyarakat terus terjalin sehingga menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Iqbal Wahyudi, Roti GRRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi untuk kepolisian dalam kurun waktu 1 tahun ada 2 kali, yaitu di tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Untuk kenaikan pangkat di tanggal 1 Juli bertepatan dengan Hari Bayangkara. RRI Manado, Meksiko Doasi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Sony Irawan mengajak seluruh personil untuk terus menjaga integritas dan menjadikan profesi kepolisian sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Bersama reporter Ulfa Nadira.
2: Ulfa, menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari
3: kepolisian daerah Sumatera Utara, Polda Sumut, menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan KS Tubun Mapolda Sumut pada Rabu pagi tadi. Peringatan tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat sebagai wujud komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Wakapolda Sumut Brigjen Pol Sony Irawan mengajak seluruh personel Polda Sumut untuk terus menjaga integritas dan menjadikan profesi kepolisian sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas yang kondusif merupakan fondasi penting dalam wujudkan visi Indonesia Emas 2045. Berikut kutipan pernyataan dari Wakapolda Sumut Brigjen Pol Sony Irawan.
2: Postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menyebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.
4: Pada masyarakat memberikan perlindungan, pengayoman dan baik pada masyarakat jaga keamanan dan ketertiban serta menegakkan hukum. Halo, situasi kamtibmas Indonesia aman, maka Indonesia akan maju sehingga akan tercapai visi Indonesia maju di tahun 2040. Pada seluruh jajaran Polda Utara maklah menjadi anggota Polri yang selalu memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Profesi Polri adalah profesi yang mulia. Jadikan profesi Polri sebagai ladang ibadah, mempermudah urusan orang dan jangan dipersulit.
3: Baik pendengar, pada peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polda Sumut memperoleh penghargaan Nugraha Sakanti dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Penghargaan ini diraih berkat 5 program unggulan Polda Sumut, yakni ketahanan pangan dan program satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPG, pemberantasan narkotika, penanganan dan

0: Demikian laporan dari Medan, Sumatera Utara, Siti Ova Nadila, Pro 3 RRI, Tersengudara untuk Indonesia.
1: Polda Aceh menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Lapangan Merah Mapolda Aceh yang berlangsung hikmat meski sempat diguyur hujan. Bersama reporter Cindy Novitasari.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam amanatnya, Presiden menegaskan bahwa tugas Polri tidak hanya menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, Polri dituntut terus bertransformasi menjadi institusi yang profesional, humanis, responsif, dan proaktif dalam menghadapi berbagai tantangan di tengah masyarakat. Wakapolda Aceh, Brigjen Pol Ari Wahyu

0: Ya, baik pendengar. Kegiatan sosialisasi tentang Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, termasuk isbat nikah, yang diinisiasi Dewan Pimpinan Cabang Kaukus Perempuan Politik Indonesia, bekerjasama dengan Politeknik Negeri Nunukan, menjadi salah satu upaya untuk mendorong perlindungan hak perempuan dan anak dalam status perkawinan. Isbat nikah dinilai sebagai dasar utama untuk memperoleh kepastian hukum dan menjamin perlindungan hak perempuan dan anak dalam sebuah keluarga. Ketua DPC KPPI Kabupaten Nunukan, Robianti, mengatakan pencatatan perkawinan secara resmi melalui isbat nikah merupakan hal penting yang perlu dipahami masyarakat. Menurutnya, isbat nikah tidak hanya memberikan legalitas terhadap perkawinan, tetapi juga menjamin perlindungan hak perempuan dan anak dalam berbagai aspek hukum dan administrasi kependudukan. Selain itu, ia mengatakan bahwa Kabupaten Nunukan sebagai daerah transit pekerja migran Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam menertibkan administrasi perkawinan. Ia menilai tidak sedikit pekerja migran yang menetap di Nunukan dan telah menikah secara agama, tetapi belum mencatatkan perkawinannya secara resmi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan kendala administrasi, terutama terkait perlindungan hak perempuan dan anak. Karena itu, sosialisasi tentang isbat nikah menjadi upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas perkawinan untuk memperoleh perlindungan hukum bagi keluarga.
1: Nah, manfaatnya itu ya jelas. Memang isbat nikah ini adalah salah satu hal dasar yang memang harus dimengerti oleh masyarakat sendiri, karena itu terkait dengan aturan atau kelengkapan diri kita. Nah, kalau kita selaku masyarakat atau warga negara yang tidak mengindahkan hal-hal yang menjadi aturan negara, itu merugikan kita sendiri seperti yang dijelaskan oleh pengadilan agama tadi. Nah, hal-hal ini yang memang menjadi pemikiran kita bersama, agar ini jangan sampai menyulitkan masyarakat sendiri.
0: Ia menambahkan, sosialisasi ini juga merupakan wujud kepedulian terhadap hak para perempuan dalam perkawinan. Ia menegaskan, perkawinan secara resmi menjadi bagian penting untuk melindungi hak perempuan dan anak, serta mempermudah pengurusan dokumen kependudukan untuk mengakses berbagai layanan publik, mulai dari pendidikan hingga kesehatan. Dari Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad

0: jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Lamun aja, lagi ngapain kamu?
2: Ngagetin aja. Ya tuh, bukit di atas sana pada gedul semua.
1: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala
3: saya
1: kamu.
3: Jamie Ravitch.
1: Udah ada yang mikir,
2: gak bisa gitu kan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
3: Herbisar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim
4: peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama gerakan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Pengetahuan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Sop, ibu kota negara Perancis
2: Indonesia. Kolom menurun, apaan ya?
3: Masa nggak tahu sih, Paris.
4: Pemerintah Kota Bekasi menginstruksikan camat dan lurah mencari para pemain judi online di wilayahnya sebagai tindak lanjut temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK bersama reporter Leni Kurniawan.
1: Selain patung Liberty sama
5: ya, baik, dengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi segera menginstruksikan camat dan lurah untuk mencari para pemain judi online atau judo di wilayahnya sebagai tindak lanjut temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Dan sesuai dengan temuan PPATK, Kecamatan Bekasi Utara menjadi kecamatan nomor 5 dengan aktivitas judi online atau judo tertinggi di Indonesia sepanjang 2025 dengan jumlah pemain judo sebanyak 7.793 orang. Bahkan menurut Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Aris Bobiho, para pemain judo nantinya akan mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah sehingga para pemain judo berhenti dari aktivitas judo. Berikut pernyataan dari Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Aris Bobiho.

0: dari Samarinda, Kalimantan Timur. Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya adalah mendukung kesejahteraan masyarakat melalui bakti sosial Hari Bayangkara ke-80. Bersama reporter Muhammad Irfan.
1: Polda Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan bakti sosial dalam rangkaian peringatan Hari ke-80 Bayangkara. Kegiatan ini dirancang untuk menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat di berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Puncak kegiatan bakti sosial digelar di lapangan Wirabakti Pakri Palembang. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho. Dalam rangkaian bakti sosial ke-80 Bayangkara yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Polda Sumatera Selatan menyalurkan sebanyak 1.500 paket bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini menjadi bagian dari program sosial berkelanjutan yang telah berjalan sejak April hingga Juni 2026 oleh jajaran Polda Sumatera Selatan. Berdasarkan data yang dihimpun, selama 3 bulan terakhir Polda Sumatera Selatan bersama jajaran telah menyalurkan total 37.754 paket sembako kepada masyarakat. Selain itu juga dilakukan renovasi 92 unit rumah tidak layak huni serta membangun 74 titik fasilitas air bersih di berbagai wilayah. Program ini menjadi bentuk nyata kontribusi Polri dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat akar rumput.
2: Jajaran Polda Sumatera Selatan, baik itu yang ada di Polrestabes maupun di Polrestabes lainnya,

0: pelayanan kepada publik.
1: Harapan saya, Polri semakin profesional, cepat merespon setiap laporan, dan tetap mengutamakan sikap yang humanis dalam melayani masyarakat.
0: Ia juga berharap Polri semakin profesional dalam menjalankan tugas

tersebut menjadi bagian dari refleksi atas dedikasi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, serta mempererat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat termasuk pemerintah Kota Palu. Kapolresta Palu Kombes Pol Hari Rosena menjelaskan, PUT 80 Bayangkara merupakan momentum untuk menguatkan peran Polri sebagai pengayom dan pelayan masyarakat. Ia menegaskan seluruh jajaran

0: ada kurang, pasti ada. Ya. Ibaratnya lubang-lubangnya itu ada, ya kan? Kesalahan-kesalahannya pasti ada. Tapi insya Allah kalau dari segi organisasi, ya, pimpinan kita juga apa yang salah, apa yang kurang itu pasti akan kita benahi. Ya. Sangat wajar kok intinya. Satu organisasi itu ada kurang-kurangnya itu ada. Tapi ya kita yang penting ada niat tulus untuk perbaikan ke depan, bahwa itu untuk struktural, kultural. Semoga HUT ke-80 ini Polresta Palu semakin sukses, semakin berjaya. Perlindungan pengayoman masyarakat semakin meningkat, semakin bagus.
1: Kejadian luar biasa
0: masyarakat terlayani.
2: Sementara itu di tingkat masyarakat, Ii Suryati menyebut dalam penanganan permasalahan di masyarakat, personel Polri harus benar-benar hadir sebagai pengayom dan juga pelayan masyarakat. Dalam momentum HUT ke-80 Bhayangkara ini, ia berharap mampu mengikis gap antara Polri dan juga masyarakat. Hal itu menurutnya penting dilakukan untuk semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat.
3: Pesannya, semakin dekat dengan masyarakat, mengayomi masyarakat, tapi terus mendengarkan kesan masyarakat semakin baik, terus bermasyarakat dengan masyarakat, mendengarkan keluh kesah mereka
1: positif,
3: agar masyarakat juga tidak terlalu canggung dengan petugas polisi itu menganggap mereka sebagai pengayom masyarakat.
1: Lembata, Alor, Sumatera, Sumba Timur, Sumba Barat.
3: Kadang masyarakat tercanggung dengan karena itu polisi itu tidak sederajat, jadi canggung kadang
2: itu. Melalui momentum peringatan HUT ke-80 Bhayangkara ini, diharapkan mampu mempererat sinergi Polri bersama pemerintah serta seluruh masyarakat, sehingga mampu menjaga stabilitas keamanan serta menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Kota Palu.
4: Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Siddiq melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kami nanti akan kembali menghadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda dari ruang jeda.
6: Semua kabupaten atau kota terjadi
7: penularan kasus malaria
6: Nusa Tenggara Timur pada
8: nilai
6: tahun
8: 2023. Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga pembukaan perdagangan hari ini Rabu 1 Juli 2026. Menurut Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,22% atau 40 poin menjadi Rp17.947 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang dari Mirai Aset Sekuritas Jessica Tasijawa mengatakan pelaku pasar masih bersikap hati-hati menjelang rilis angka inflasi Juni 2026. Pasar juga berekspektasi Bank Indonesia akan tetap mempertahankan kebijakan yang hawkish atau ketat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, Polri,
1: wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
6: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar kesakitan dan kematian akibat malaria,
7: Pro 3, jaringan berita nasional.
6: Pelaku berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui
7: Warta Nusantara,
6: yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa.
5: Jajaran Polresnya menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan terbaik pada masyarakat dalam momentum HUT Bhayangkara ke-80. Bersama reporter Indra Jaya.
9: Kepolisian Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 dengan mengusung semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Berbagai kegiatan digelar sebagai bentuk rasa syukur sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Kasih Humas Polres Nias Aida Aris Gule SH mengatakan, peringatan HUT Bhayangkara ke-80 menjadi momentum bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Menurutnya, dukungan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.
6: Info layanan masyarakat ini,
9: oleh karena itu, Polri terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak guna menjawab kebutuhan serta harapan masyarakat.
10: Kami terus maksimalkan contohnya seperti layanan call center 110 yang siap siaga 24 jam. Kemudian memperbaiki tata kelola pelayanan administrasi di kantor polisi agar tidak berbelit-belit. Kemudian kita mulai memperluas informasi informasi melalui media sosial resmi agar warga lebih mudah mendapatkan kejelasan. Jadi intinya kami berkeinginan agar warga tidak perlu susah payah, kamilah yang bergerak mendekat kepada mereka.
11: Sementara itu, salah seorang mahasiswi Unias, Asninda Nazara, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja kepolisian yang selama ini hadir dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Ia berharap Polri semakin humanis dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta berani mengungkap sejumlah kasus yang masih belum terungkap.
12: Saya Asninda Nazara sebagai mahasiswa

0: pihak kepolisian dapat mengungkap kasus-kasus yang masih belum terungkap sampai saat ini.
1: Peringatan HUT Bhayangkara ke-80 tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga refleksi bagi institusi kepolisian untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dari Kota Gunung Soli, Gendra Jayanrate melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bandung terus memaksimalkan program pelatihan berbasis kompetensi hingga skema pekerja magang di luar negeri sebagai upaya menekan angka pengangguran yang mencapai lebih dari 99 ribu orang. Bersama reporter Atep Burhanuddin.
3: Dinas Ketenagakerjaan Iskandar Kota Bandung terus memperkuat berbagai strategi untuk menekan angka pengangguran yang saat ini masih mencapai sekitar 99.300 orang. Beragam program disiapkan sebagai upaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ekonomi seperti tingginya inflasi, kelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta kenaikan harga bahan bakar yang berdampak pada daya beli masyarakat. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Iskandar Kota Bandung, Sian Abriana, mengatakan yang tetap berkomitmen menghadirkan program-program yang mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Salah satunya melalui pelatihan kerja dan penyelenggaraan virtual Jobfair 2026 yang dapat diakses melalui aplikasi Mubima. Kegiatan tersebut digelar di kantor di Iskandar Kota Bandung. Sian menjelaskan mulai tahun 2027 Iskandar akan mengubah pola pelatihan kerja. Pelatihan dasar yang tidak berbasis sertifikasi seperti kata boga, kata rambut, dan keterampilan digital akan dialihkan kepada sejumlah organisasi perangkat daerah atau PD.
4: Kita di Iskandar ini terus fokus kerja keras dan sarannya supaya si angka pengangguran terus berakhir. Walaupun dalam kondisi situasi seperti ini, pertama adalah kita melakukan
3: tersebut didapat respon positif dari masyarakat.

0: laporan terkait kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, 3 MNP.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat ke poin 5.690 pada sesi siang ini. IHSG tercatat menguat sebanyak 47,39 poin.

pertama di siang hari ini menguat atau masuk dalam zona hijau. Karena IHSG tercatat menguat sebanyak 47,39 poin atau sekitar 0,84% ke level 5.690,58. Dan kurang lebih ada sebanyak 376 saham yang bergerak menguat, di mana 270 saham itu melemah dan 313 saham lainnya ini bergerak secara stagnan. Sementara untuk volume transaksi ini tercatat mencapai 9,89 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar 5,86 triliun rupiah. Sementara untuk frekuensi perdagangan ini mencapai 876,7 ribu kali transaksi. Adapun

0: atau energi sebesar 1,75%. Untuk saham-saham yang masuk ke dalam top gainers itu ada beberapa perusahaan, kemudian ada pula sejumlah saham yang masuk dalam top losers itu juga menjadi perhatian para investor. Demikian dapat kami laporkan dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Polri berperan menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok penting, memutus rantai distribusi yang merugikan petani seperti tengkulak, sehingga dapat menjaga harga jual di tingkat petani.
2: Didalami berkaitan dengan latar belakang pemberian hutang tambahan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tegaskan komitmen Polri mendukung seluruh program pemerintah. KPK mendalami keterangan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga terkait pemberian kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi. Dejan Ferdinandsyah resmi dipasangkan Apriani Rahayu sebagai ganda campuran baru Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Harna Pratama.

0: Menteri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri mendukung seluruh program pemerintah termasuk percepatan swasembada pangan dan energi. Selengkapnya laporan disampaikan Eliana Zahra. Eliana.
1: Dalam sambutannya pada syukuran Hari Bayangkara ke-40 Satlat Brimob Cikeas, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan perkembangan global yang diwarnai perubahan iklim, disrupsi teknologi, perang dagang, hingga konflik geopolitik menjadi tantangan yang turut mempengaruhi perekonomian termasuk Indonesia. Karena itu, Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas nasional serta keberlanjutan pembangunan bangsa, termasuk mewujudkan swasembada pangan dan energi. Di bidang ketahanan pangan, Kapolri menyampaikan Polri terus melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta bekerja sama dengan Bank Hibah dalam memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi petani. Bersama kementerian terkait dan 30.548 kelompok tani, Polri juga mendorong penanaman jagung berkelanjutan di lahan seluas 1,37 juta hektar. Hingga kuartal kedua tahun 2026, panen raya jagung tercatat menghasilkan sekitar 5,7 juta ton. Berikut pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
2: Tentulah sehingga dapat menjaga harga jual di tingkat petani, serta mengungkap berbagai tindak pidana terkait seperti pertimbangan minyak goreng, LPG dan BBM bersubsidi.
1: Ya pendengar, pada sektor energi Kapolri juga melaporkan bahwa sepanjang tahun 2026 Polri telah mengungkap 464 tindak pidana di bidang energi, menetapkan 594 tersangka, serta menyita berbagai barang bukti berupa ratusan ribu liter BBM solar dan Pertalite, serta puluhan ribu tabung LPG. Dari pengungkapan tersebut, estimasi penyelamatan kerugian keuangan negara mencapai lebih dari 756 miliar rupiah. Kapolri menegaskan berbagai langkah di sektor pangan dan energi tersebut diharapkan dapat mendukung stabilitas perekonomian nasional di tengah dinamika global. Seluruh upaya itu juga menjadi bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sejalan dengan tema Hari Bayangkara ke-80, Polri untuk masyarakat. Dari kawasan Bogor, Jenderal RRI Udara untuk Indonesia.
0: Gerakan sosial pada HUT Bayangkara tahun ini. Syarifuddin dari RRI Makassar melapor.
3: Polda Sulawesi Selatan memperingati hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 dengan menggelar upacara yang akan dihadiri Forkopimda Sulawesi Selatan dipimpin pimpinan lembaga negara, vertikal dan BUMN di wilayah Sulawesi Selatan, pimpinan media dan undangan lainnya. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juandani Raharjo Puro kemarin mengungkapkan Polda Sulawesi Selatan memperingati HUT Bayangkara tahun 2026 mengedepankan kegiatan sosial agar lebih bermanfaat untuk masyarakat sebagaimana tema HUT Bayangkara ke-80 yaitu 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat. Polri tidak hanya menjaga keamanan tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk menjalin kebersamaan. Irjen Pol Juandani Raharjo Puro mengatakan bagi Polri sangat bersyukur yang usianya ke-80 tahun telah diselenggarakan berbagai kegiatan sosial melibatkan masyarakat untuk berbagi kebahagiaan, juga mengajak agar masyarakat bersama Polri dapat menciptakan keamanan yang kondusif di Sulawesi Selatan.
4: Melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Wujud syukur kami dan juga kami mengajak seluruh masyarakat

0: 80 terus bisa berbuat untuk masyarakat.
1: Sementara Wali Kota Makassar Munapri Arifudin saat menghadiri salah satu momen kegiatan sosial dan olahraga bersama Polrestabes Makassar dan masyarakat di Tanjung Bunga 2 hari lalu mengapresiasi Polri

0: bisa bersama-sama menjaga yang namanya Kamtibmas. Tidak hanya mengandalkan apa yang harus dilakukan oleh polisi, tapi kita juga sebagai warga masyarakat harus sadar betul untuk bersama-sama menjaga yang namanya ketertiban.
1: Kegiatan sosial yang digelar Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya dalam memperingati HUT Bhayangkara ke-80 antara lain donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, konsultasi psikologi gratis, pembagian paket sembako gratis, pemeriksaan gigi gratis, penertiban SIM dan SKCK gratis.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami keterangan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo terkait pemberian kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga

0: KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik mendalami pengetahuan Dito mengenai alasan pemerintah Arab Saudi bisa memberikan kuota haji tambahan kepada pemerintah Indonesia. Budi menjelaskan keterangan tersebut diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik. KPK menduga terdapat inisiatif dari asosiasi maupun PHK yang bertentangan dengan tujuan awal pemberian kuota tambahan tersebut.
1: Di antaranya saudara

0: swasta. Keterangan pengurang
1: dalam perkara ini, KPU sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka yakni mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas, staf khususnya Isbah Abdul Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Travel Ismail Adam, serta Komisaris PT Rodo Eksati Utama Agil Aziz Tabar. KPU menduga perkara tersebut menimbulkan kerugian negara sekitar 622 miliar rupiah. Dan saat ini penyidik masih mengumpulkan bukti tambahan untuk melakukan persidangan nantinya. Dari Jakarta, Heru Mangkol juga
2: atau dia punya kemampuan
1: Indonesia.
2: Otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar dia bisa dapat penyakit kronis.
3: Sudah kita bawa saja.
4: Kementerian Kehutanan bersama Forest Stewardship Council FSC resmi memperkuat kerjasama dalam pengelolaan hutan lestari. Rian Suryadi melaporkan.
5: Imunisasi dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan
6: Kementerian Kehutanan bersama Forest Stewardship Council atau FSC resmi memperkuat kerjasama dalam pengelolaan hutan lestari. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola hutan Indonesia yang berkelanjutan. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari PHL Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti mengatakan kolaborasi ini tidak hanya memperkuat pengelolaan hutan yang bertanggung jawab, tetapi juga memastikan standar internasional berjalan selaras dengan sistem, regulasi, serta prioritas nasional Indonesia. Ia menjelaskan kerjasama tersebut bertujuan memperkuat tata kelola hutan sehingga manfaat hutan dapat dirasakan oleh masyarakat. Di sisi lain, pengelolaan tersebut dapat mengedepankan upaya pelestarian sekitar 91 juta hektar kawasan hutan Indonesia.
7: Hari ini bukan sekedar penandatanganan sebuah dokumen, melainkan penegasan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola kehutanan, meningkatkan kepercayaan pasar, dan mendorong perdagangan hasil hutan yang legal, lestari, serta bertanggung jawab.
6: Sementara Direktur Jenderal FSC Internasional Subra Bhattacharjee mengapresiasi komitmen pemerintah Indonesia dalam menjaga kelestarian hutan. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan hutan. Ia menegaskan bahwa kelestarian hutan tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan.
8: Agar hutan memiliki daya tahan, masyarakat yang bergantung pada hutan juga perlu memiliki daya tahan. Mereka perlu berkembang dan sejahtera. Dan di sekolah, saya ingin berterima kasih secara eksplisit kepada pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Kehutanan di sini atas kebijakan perhutanan sosialnya.
6: Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap sinergi antara standar internasional dan kebijakan nasional dapat memperkuat upaya konservasi, sekaligus mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bangkalan menyiapkan distribusi air bersih sebanyak 3.000 liter untuk seluruh kecamatan terdampak kekeringan. Miftahul Umar melaporkan selengkapnya.
1: 3.000 liter untuk minuman air bersih dan
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan menyiapkan distribusi air bersih sebanyak 3.000 liter untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Bangkalan yang terdampak kekeringan. Setiap kecamatan dapat mengajukan permintaan sesuai kebutuhan dengan melampirkan surat resmi dari pihak kecamatan. Menurut Kadit Kedaruratan dan Logistik

0: Sementara itu, Kepala Desa Pangilian Zaiqul Haq Al-Farizi mengungkapkan warga desanya mulai ada yang mengalami krisis air bersih jika berada di puncak kemarau. Satu sumber mata air yang ada digunakan oleh 3 desa.
1: Sebagian warga kami

0: negara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kemenhaj memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah, meskipun sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air. Selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
3: Ya benar, dapat kami informasikan pada hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Juru bicara Kemenhaj Maria Adegas mengatakan seluruh layanan di Madinah tetap berjalan penuh, mulai dari akomodasi, komunikasi, transportasi, layanan kesehatan hingga pembimbingan ibadah. Fokus Kemenhaj saat ini adalah memastikan

0: Pulangan Jemaah Haji atau Debarkasi di Embarkasi Surabaya, Jawa Timur, yang melayani jemaah asal Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad Hasnadul Anam, mengatakan kedatangan kloter 116 menjadi kloter terakhir sekaligus menandai berakhirnya operasional haji tahun 2026 di Embarkasi Surabaya. Seluruh proses kepulangan dipusatkan di Asrama Haji Embarkasi Surabaya dan pesawat mendarat melalui Bandara Internasional Juanda. Sementara sehari sebelum penutupan operasional, Anna menyebut tepatnya pada Selasa 30 Juni pagi waktu Indonesia Barat, sebanyak 111 kloter telah tiba di tanah air dengan total 42.013 jemaah dan petugas haji. Jumlah tersebut mencapai sekitar 90% dari target pemulangan hingga Selasa 30 Juli. Menurut Anna, selama proses pemulangan, PPIH juga mencatat adanya sejumlah penyesuaian data atau mutasi jemaah. Tercatat 309 mutasi keluar, diantaranya 71 jemaah wafat di Arab Saudi, 40 jemaah masih menjalani perawatan, serta sejumlah jemaah yang mengalami perubahan kloter, penundaan kepulangan maupun pulang secara mandiri. PPIH Debarkasi Surabaya Jawa Timur juga menegaskan akan terus mengawal proses pemulangan hingga kloter terakhir tiba dengan selamat di tanah air, sekaligus memastikan pelayanan bagi jemaah yang masih menjalani perawatan tetap menjadi perhatian utama oleh Kementerian Haji. Dari Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Andri Santoso, Pro3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Musim haji 2026 selesai. 5.834 jemaah haji Debarkasi Balikpapan kembali ke tanah air. Rizky Mulfianata dari RRI Samarinda melaporkan. Rizky.
2: Baik, Nana Pratiwi dan juga para pendengar, operasional pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Balikpapan resmi berakhir setelah kedatangan kloter Balikpapan 17 yang membawa 105 jemaah haji. Yang tibanya kloter terakhir tersebut sebanyak 5.834 jemaah haji musim 2026 telah berhasil dipulangkan ke tanah air, maksud kami, melalui Debarkasi Balikpapan. Pasca berakhirnya operasional, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rangkaian pelayanan, dan apabila ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Suharto Bayuri pada RI mengatakan, secara umum pelayanan kepada jemaah haji berjalan baik dan mendapatkan respon positif, dan pelayanan tersebut diimpun dari berbagai masukan jemaah haji terkait pelayanan akomodasi, konsumsi, kesehatan, pengelolaan bagasi hingga proses pemulangan ke daerah asal. Berikut pernyataan Suharto Bayuri.
3: Ya, tapi kita tidak jumawa terhadap jawaban daripada para jemaah haji tersebut. Kami selalu ingin berbuat berinovasi untuk kedepannya lebih baik lagi seperti itu. Karena tidak ada yang luput dari kesalahan dalam melaksanakan proses penyebutan ini atau penerimaan jemaah haji asal dari kasus ini.
2: Sementara itu, Ketua PPIH Debarkasi Balikpapan Muhlis pada RRI mengungkapkan jumlah jemaah haji yang wafat pada musim haji tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Namun menurutnya kenaikan tersebut berjalan dengan bertambahnya kuota jemaah haji yang diberangkatkan melalui Debarkasi Katakan Balikpapan. Dia juga mengatakan apabila pada musim haji tahun lalu tercatat 4 jemaah haji wafat, maka pada tahun ini jumlahnya mencapai sekitar 12 orang, dan dia menilai kondisi tersebut perlu dilihat secara proporsional karena kuota jemaah haji yang dilayani

Duta Besar Indonesia untuk Rusia Wahid Supriyadi mengatakan, Rusia telah lama menawarkan kerjasama dalam pengembangan energi nuklir. Tawaran sempat disampaikan sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY sebagai salah satu opsi kebutuhan energi. Ia menjelaskan pemerintah kini telah memiliki peta jalan menuju Indonesia sebagai negara maju pada 2045. Menurutnya, kebutuhan energi nasional akan semakin besar sehingga memerlukan

0: adaptasi dari pola, dari strategi juga kan harus lebih banyak adaptasi lah. Tapi memang menurut saya, jadi Raffi punya modal dari pengalaman, dari skill juga dia punya modal. Jadi tinggal dikomunikasiin, maksudnya komunikasiin itu kayak, oh Raffi mungkin lebih baiknya seperti ini, lebih baiknya seperti itu. Jadi saya sih sekarang lebih ngikutin dulu Raffi nyamannya seperti apa. Karena kalau saya paksain juga susah kan. Jadi coba cari formula yang pas untuk kita. Jadi supaya nanti enak gak enaknya di gimana nih, diobrolin, dikomunikasiin.
1: Di sisi lain, Apriani secara terbuka mengakui bahwa ia masih membutuhkan jam terbang dan turnamen untuk membangun kekompakan dengan dia. Sebagai mantan pemain ganda putri, ia harus menyesuaikan ritme pergerakan dan rotasi lapangan dengan gaya bermain ganda campuran.
2: Alhamdulillah overall lancar, dibantu juga sama teman-teman yang lain dan juga Dejan. Apalagi kan saya mungkin dari nol banget ya, jadi saya memang harus benar-benar ngejar juga, terus nggak mau tertinggal jauh juga, karena kan dari dulu kan di ganda putri, jadi memang masih banyak pola-pola yang masih saya harus pelajarin terus.
1: Meski masih dalam tahap adaptasi, jajaran PPSI menilai pasangan ini memiliki potensi besar di sektor ganda campuran. Asalkan mereka rutin mendapatkan kesempatan bermain di kompetisi level atas, duet ini bisa menjadi ancaman serius bagi

informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: kelakuan pribumi tidak menderita lagi dan supaya pola pikir saya, perempuan berubah. Wahai Ibu Kita Kartini,
1: menyampaikan
0: putri yang mulia
1: yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI.

0: Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Jaringan Berita Nasional.
3: Kami menghadirkan informasi terkait panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2026 hingga 2031. Menerima pasukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email panselrri@komdigi.go.id. Dengan subjek, masukkan rekam jejak nama peserta paling lambat 9 Juli 2026. Setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs seleksi.comdigi.id.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu besok kita kelas sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet sprint.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
2: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang nagih utang aja.
1: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
2: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
1: Rita, bukan soal bayar rekening.
2: Terus, apanya dong, Kak?
1: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
2: Nih, aku matiin.
1: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
3: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

0: Kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, masyarakat Indonesia akan hidup sejahtera, rukun, dan damai. Ini bisa diawali dengan saling menegur sapa dengan menghargai salam dari masing-masing kepercayaan yang ada. Setiap salam pembuka khas dari 6 agama yang diakui di Indonesia mempunyai arti dan makna berbeda-beda.
1: Shalom
0: berasal dari bahasa Ibrani yang berarti sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terpecah, kesehatan. Kalimat ini digunakan sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal oleh penganut agama Kristen dan Katolik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: adalah salam khas dalam agama Islam, berarti keselamatan diberikan atasmu dan dilimpahkan atasmu rahmat dan keberkahan.
3: Namo Buddhaya
0: berarti terpujilah Buddha. Kalimat ini sebenarnya sebuah penghormatan seseorang kepada Buddha.
4: Wei Didem Tian
0: salam kebajikan yang berarti hanya kebajikan yang bisa menggerakkan Tuhan.
5: Om Swastiastu
0: berarti semoga dalam keadaan baik atas kasih karunia Sang Yang Widi.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Halo pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai.

kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.

0: Katuai Kabubak tercinta. Tahukah kita, sampah yang dibuang sembarangan bukan hanya mengotori lingkungan, tapi juga membawa penyakit, mencemari air, dan merusak keindahan alam Sumba yang kita banggakan.
1: Mulailah dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan non-organik. Jangan bakar sampah plastik, karena beracun bagi udara yang kita hirup.
0: Jadikan kebersihan sebagai budaya, bukan hanya tugas petugas kebersihan.
1: Ayo warga Waikabubak, bersama kita jaga lingkungan bersih demi kesehatan, kenyamanan, dan masa depan anak cucu kita.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Sumba. Sumba Barat berseri, bersih, sehat, rapi, dan indah.

Ya, sadari langsung dengan cintailah aku sepenuh hati. Dan sekarang sudah 45 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Waktu kita tinggal 15 menit lagi sebelum tuntas di pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Kita masih di sharing dan request 100% Indonesia ya. Jadi buat yang mau request-request lagu boleh, tapi syaratnya harus sharing dulu nih. Sharingnya apa nih? Yang mau salam-salam juga boleh. Nanti Vero akan bacakan salam-salamnya. Karena kita juga bacakan yang ada di live TikTok saat ini juga. Komentarnya boleh. Kira-kira negara mana yang menjadi negara favorit Piala Dunia 2026 nih? Selamat sore dulu nih buat Manun Oematan. Halo mama sayang, selamat sore. Mantap Kak Vero, semangat, maju terus. Salam sehat buat semuanya. Iya, terima kasih Manun udah gabung di live TikTok, komentar di live TikTok. Berikutnya lagi ada kakak Yanti Pasi. Terima kasih sudah menjadi anggota ya Kak Yanti Pasi. Terima kasih sudah jadi anggota ya kakak. Juga selamat sore buat pemburu rupiah nih. Nama namanya pemburu rupiah. Salam kenal dari Kolbano, stay di Kalteng, Kalimantan Tengah. Oke kakak, kakak pemburu rupiah dari Kolbano ya. Lalu kita punya siapa lagi di live TikTok? Ada kakak Ekiki, kakak Ekiki Neno. Halo kakak Ekiki, salam do dari Siuf Amarasi buat saudara dong di Jalan Nangka. Oke kakak Siuf, beta subaca bisa sampaikan ya salamnya untuk saudara-saudaranya yang di Jalan Nangka. Lalu ada kakak Susilo. Bentar. Ini gara-gara belum makan. Tadi ada yang sudah aja bilang mau antar SB makan nih. Kita tunggu-tunggu dari tadi belum ada grab food yang lewat nih atau datang antar makan nih. Tolong ya, jangan jadi omong Saka Oza. Oke, berikutnya kakak Susilo Wahyu. Halo Kupang, selamat sore, Bandar Lampung hadir. Oke kakak, Bandar Lampung, halo apa kabar Bandar Lampung. Berikutnya lagi ada kakak, kakak Kiki Neno, semangat. Oh tadi yang tadi, semangat penyiar. Iya sama-sama kakak Kiki. Ada kakak Aksin JR, hadir do dari Jepara kakak. Halo di Jepara juga apa kabar, hadir dari Jepara juga. Sementara lagi nonton ya live TikToknya Pro 1 RR Kupang di sharing and request nih. Ya itu dia yang sudah gabung di live TikTok. Jadi kalau mau Vero bacakan salam-salamnya, bisa langsung aja kirim ke live TikTok ya. Nanti akan Vero bacakan salam-salamnya kalian semua yang sudah di sini. Tapi jangan lupa juga ikutan di sharingnya. Sharingnya itu negara mana yang menjadi negara favorit Piala Dunianya. Kemudian boleh request lagu, tapi lagu Indonesia ya, bukan lagu daerah atau lagu manca, tapi lagu Indonesia. Oke, okay. Ah ini kakak Aksin ada kirim lagi nih, apa nih kakak? Dari Jepara katanya kak Aksin. Beta sone balik Kupang, Kupang full kenangan manis kakak. Sone balik Kupang lah, kenapa? Hi, kau bilang ada kenangan manis. Kalau kenangan manis udah balik Kupang toh. Selamat sore juga buat kakak Olan Helong. Halo, selamat sore kakak. Salam dari Papua Sorong untuk orang tua di Semau ah, bukan semua. Semau itu. Kakak Olang nih. Oke, siap kakak Olang, beta sudah sampaikan, beta sudah siarkan juga secara langsung di sini dari Papua Sorong untuk orang tua di Semau. Ih, kakak jauh kok kakak. Semangat eh. Rindu pulang. Aku rindu pulang. Ya, siapa tahu ya, maybe someday nanti di akhir tahun pas Natalan atau tahun baru bisa bergabung kembali dengan keluarganya kakak Olang Helong ya. Olang Helong, artinya orang Helong maksudnya begitu ya. Oke, kalau begitu ini kakak Aksin udah kirim apa lah ini sebelum beta putar lagu. Kakak Aksin Junior bilang, oh ya, salamin betpung saudara di BTN buat Mas Rizal kakak. Oke kakak Aksin Junior katanya salam buat saudaranya di BTN buat Mas Rizal. Oke lah kalau gitu. Vero mau putar lagu dulu, di line telepon masih kebuka. Ini kurang lebih 10 menit lagi sebelum Vero tutup untuk sharing dan request. Dan akan berpindah nanti untuk live TikTok berikutnya dari Pro 4 untuk request juga. Jadi yang mau dengar lagu-lagu Ambon, Manise dan lain sebagainya, bisa langsung nanti request dan nonton live TikTok di jam 4 bentar lagi 16 bersama dengan programa 4 ya. Oke, kalau gitu kita dengar dulu nih, kotak kamu adalah.

0: Ya, pendengar, akhirnya tuntas sudah untuk sharing dan request pada kesempatan kali ini. Dan nanti tepat di pukul 16 ada juga request lagu juga, lagu-lagu daerah gitu, tapi akan live langsung oleh rekan saya yang ada di Programa 4 Kupang ya setelah ini. Jadi Vero udah harus matikan live TikToknya dan harus segera berpindah ke sana ya, untuk akunnya mau dipakai sama teman-teman yang di Pro 4 ya. Jadi Vero tuntaskan dulu yang di live TikTok, dan sekaligus Vero tuntaskan juga untuk yang ada di sini untuk sesi sharing and request Pro 1, request lagu-lagu Indonesia di 100% Indonesia ini, oke? Okay? Dan jangan lewatkan nanti di pukul 5 buat yang lagi denger ya. Jangan lupa untuk di pukul 17 nanti ada Warta NTT Sore. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini kan bikinnya besar nanti sampai 3 orang.

1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lumayan kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok.

Ada Wizi dengan kepastian. Saat ini sudah 35 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan mendengar di pukul 17 nanti kami akan hadirkan Warta Tete Sore Berjaringan dan dari Kupang ya nantinya yang akan menyampaikan Warta Tete Sore Berjaringan ya, tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Informasi untuk beberapa pertandingan ya, buat Anda yang ingin tahu pertandingan Piala Dunia untuk esok hari. Jadi langsung saja Vero sampaikan ya, untuk esok hari jadwalnya di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, 12 malam ada Inggris melawan Kongo. Lalu berikutnya di jam 3 pagi ada Belgia melawan Senegal. Lalu di jam 7 pagi ada Amerika Serikat melawan Bosnia. Dan di jam 1 atau jam 2 berikutnya di tanggal 3 Juli berikutnya lagi ada Spanyol melawan Austria. Jadi Julinya itu untuk besok ada 2 pertandingan saja, sementara di tanggal 3-nya itu ada 1 pertandingan berikutnya. Ya itu dia informasi terkait Piala Dunia pendengar, dan tetap stay terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI. Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
3: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
2: Tahu aja kamu.
3: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Rabu 1 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. HUT Bhayangkara ke-80, Kapolres Belu tekankan pelayanan humanis profesional menjadi prioritas utama. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat konsolidasi demokrasi di luar tahapan pemilu dengan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi NTT. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Kita awali dengan berita yang pertama, pendengar. HUT Bhayangkara ke-80, Kapolres Belu tekankan pelayanan humanis profesional menjadi prioritas utama. Selengkapnya, Christian Dimau melaporkan.
2: Kepolisian Resor Belu menggelar upacara dan rangka memperingati hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 tingkat Kabupaten Belu. Upacara yang mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat berlangsung di lapangan Mapolres Belu. Usai pelaksanaan upacara, Kapolres Belu AKBP IGD Eka Putra Astawa menegaskan komitmen institusinya di momentum Hari Raya Bhayangkara ke-80 untuk melaksanakan tugas secara profesional namun tetap humanis. Ia mengatakan mengingat letak geografis Belu yang berbatas langsung dengan Timor Leste, profesionalisme dan pendekatan humanis menjadi prioritas utama yang terus disampaikan kepada anggotanya. AKBP IGD Eka Putra Estawa menambahkan momentum Hari Bhayangkara juga menjadi refleksi untuk terus memberikan peningkatan kualitas pelayanan yang optimal bagi masyarakat.
3: Kami dari Polres Belu komitmennya untuk kepolisian, tugas kami yang berbatasan dengan RI RDTL di wilayah batas, kami berkomitmen untuk melaksanakan tugas secara profesional namun tetap humanis. Di dalam pelaksanaan tugas kami juga mengedepankan hal-hal yang bersifat pelayanan kepada masyarakat dan lebih responsif dalam menangani setiap bentuk laporan masyarakat, dan kami dari kepolisian juga akan memberikan pelayanan yang optimal dan yang terbaik kepada masyarakat. Terutama di Hari Bhayangkara ini menjadi momentum kami, apa hal-hal yang kurang mungkin selama pelaksanaan tugas kami sebelumnya menjadi bahan perbaikan bagi kami sehingga kami bisa semakin memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat.
2: Di kesempatan yang sama, Bupati Belu Willy Buruslai menyampaikan ucapan selamat untuk HUT Bhayangkara ke-80 yang mengucapkan terima kasih atas pelayanan tulus dari Satuan Polres Belu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di perbatasan RI RDTL. Bupati Belu Willy Buruslai menambahkan Polres Belu telah memberikan kontribusi positif dalam memberikan pelayanan, bahkan membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah.
4: Cara yang ke-80, terima kasih untuk pengabdian yang tulus dari anggota Polres Belu bersama seluruh jajarannya Pak Kapolres yang selama bertugas di Kabupaten Belu bersama pemerintah. Kita telah bersama-sama menjalin kerjasama yang baik. Terima kasih untuk pengabdian Bhayangkara dan selamat ulang tahun yang ke-80 untuk Bhayangkara.
2: Dirinya juga menitipkan pesan bahwa Kabupaten Belu yang berada di wilayah perbatasan memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Berbagai persoalan kerap muncul seiring dengan kondisi geografis dan dinamika sosial masyarakat perbatasan yang kompleks. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menghadirkan pelayanan yang humanis, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pendekatan yang mengedepankan empati dan kepedulian dinilai menjadi kunci dalam menjawab berbagai persoalan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. RRI Attambua, Christian Dimau melaporkan.
1: Pendengar, sejak sepekan terakhir, antrean kendaraan kembali mengular di SPBU Jalan Gatot Subroto ND. Meski pengelola memastikan stok BBM aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Selengkapnya laporan rekan Suimam.
5: Pantauan RRI Selasa kemarin, sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 terlihat mengantre sejak pagi untuk memperoleh bahan bakar di SPBU tersebut. Antrean berlangsung tertib, namun panjangnya barisan kendaraan menarik perhatian masyarakat yang melintas di kawasan Jalan Gatot Subroto. Salah seorang pengendara, Robert, mengaku pelayanan pengisian bahan bakar seharusnya dapat berlangsung lebih cepat apabila seluruh mesin pengisian dioperasikan secara bersamaan. Menurutnya, penggunaan satu mesin untuk melayani seluruh kendaraan menyebabkan proses pengisian berlangsung lebih lambat dibandingkan kondisi normal.
6: Harapan kami, pelayanan soal penggunaan mesin dimanfaatkan semaksimal saja. Karena saya rasa, karena saya lihat selalu pelayanannya di mesin. Ya, kalau mesin itu digunakan maksimal dengan arus penggunaan, saya rasa tidak.
5: Ia berharap pengelola SPBU segera mengoptimalkan seluruh fasilitas pengisian agar antrean kendaraan dapat segera berkurang setiap harinya. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kenyamanan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pengguna kendaraan bermotor. Menanggapi keluhan tersebut, manajer SPBU Gatsu 03, Wilton, menjelaskan pelayanan sementara hanya memanfaatkan satu unit mesin pengisian yang siap beroperasi. Sementara mesin lainnya masih menunggu pasokan bahan bakar dari depo sebelum kembali digunakan melayani masyarakat. Dikatakan, kondisi tersebut bersifat sementara hingga proses distribusi bahan bakar menuju SPBU kembali berjalan sesuai jadwal pengiriman. Menurutnya, antrean kendaraan mulai terlihat hampir sepekan terakhir meskipun stok bahan bakar minyak di SPBU tetap tersedia dalam jumlah mencukupi. Hingga kini, pengelola masih mencermati penyebab meningkatnya jumlah kendaraan yang datang melakukan pengisian setiap hari.
7: Kalau dari stok sih tidak ada kelangkaan, seperti biasa normal, penebusan juga normal. Saya tidak tahu lagi situasi di masyarakatnya bagaimana, tapi kalau dari pihak kita SPBU sih untuk stok dan apa itu normal gitu.
8: Apa penyebabnya?
7: Saya juga bingung juga itu bisa antrian panjang gini.
5: Ia menegaskan tidak terdapat kendala pada persediaan BBM sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap isu kelangkaan yang beredar. Seluruh pasokan bahan bakar untuk kebutuhan masyarakat tetap tersedia sesuai alokasi yang diterima oleh SPBU Gatsu 03 ND. Wilton mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena dapat memperpanjang antrean kendaraan di lokasi pengisian bahan bakar. Masyarakat diharapkan membeli BBM sesuai kebutuhan sehingga distribusi kepada seluruh konsumen dapat berlangsung lebih lancar dan merata. RRI ND, Suimam melaporkan.
1: Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat konsolidasi demokrasi di luar tahapan pemilu dengan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Provinsi NTT. Audiensi yang berlangsung Senin 29 Juni 2026 ini menegaskan pentingnya sinergi antara penyelenggara pemilu dan media sebagai pilar utama demokrasi. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
9: Masa-masa tahapan pemilu ini kita berupaya untuk meramu berbagai informasi data dari semua pihak. Menurut kami berkepentingan terhadap pelaksanaan pemilu dan demokrasi. Biasanya kami istilahkan sebagai konsolidasi demokrasi.
10: Anggota Bawaslu NTT, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Magdalena Iwanita Wake, dalam pertemuan bersama pengurus PWI NTT menyampaikan, PWI merupakan salah satu organisasi pers yang menaungi sejumlah wartawan, diharapkan ikut memberi masukan membangun demokrasi menuju pemilu 2029-2030. Nita Wake menilai, media merupakan salah satu lembaga memiliki peran penting mengawasi proses demokrasi bangsa ini.
9: Kami datang ke diskusi bersama. Kami mendapat berbagai perspektif dari PWI kaitannya dengan bagaimana PWI melihat pemilu yang baru saja jalan di 2024 kemarin. Ini ada masukan-masukan yang PWI bisa berikan bagi kami. Juga ada catatan-catatan kritis yang bisa disampaikan kepada kami dalam kerja-kerja pengawasan pemilu yang kami lakukan ataupun secara luas dalam memperbaiki demokrasi di timur. Kita sudah jalan sama kami. Itu sebenarnya.
10: Anggota Bawaslu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Melpi Minalria Marpaung, meminta dukungan penuh media menyampaikan berita-berita positif dan mengedukasi masyarakat tentang pemilu damai dan demokratis. Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu NTT, Ignatius Jani, berharap keterlibatan pers di bawah naungan PWI penting memberi kontribusi dukungan penyelenggaraan pemilu, terutama tugas-tugas kehumasan dari Bawaslu.
11: Dalam kaitan dengan pengawasan pemilu itu, kehadiran teman-teman pers menjadi penting. Ya, dan menjadi penentu untuk mempengaruhi opini publik kita, baik yang sudah baik maupun yang baik, tapi kemudian menjadi tidak baik, itu sangat tergantung teman-teman pers. Karena itu memang ada hal penting yang ingin kami mau konsolidasikan dengan teman-teman di PBI sebagai mitra, karena ini menjadi organisasi induk memayungi seluruh teman-teman wartawan, sehingga ketika kemudian kami itu teman wartawan ini kan kami mesti tahu ya, tugas fungsi kewenangan PBI ini ada keterkaitan dengan keberadaan dan peran teman-teman wartawan.
10: Menanggapi dukungan media melalui POI oleh Bawaslu NTT dalam mensukseskan tahapan pemilu yang akan berlangsung mulai tahun 2027, Ketua POI NTT Hilarius F. Jahang menyampaikan bahwa di NTT terdapat sejumlah organisasi media, yakni POI, AJI, IJTI, SMSI, AMSI, PPR SMI yang menaungi sejumlah wartawan. Secara tegas, Ketua POI NTT meminta Bawaslu NTT dan seluruh jajaran pemerintah dan lembaga terkait atau masyarakat umum agar menerima wartawan yang benar-benar sudah memiliki sertifikat uji kompetensi wartawan.
11: Sebagai organisasi, kami selalu mengimbau, bahkan saya selalu menyampaikan kepada kehumanan, tolong terima wartawan itu yang sudah uji kompetensi. Dan ini sudah dilakukan oleh Bupati Malaka. Bupati Malaka itu sangat keras terhadap yang wartawan yang datang wawancara saya harus tunjukkan kartu uji kompetensi. Dan kartu uji kompetensi itu hanya dikeluarkan oleh Dewan Pers. Penyelenggaranya itu kami.
10: Konsolidasi Bawaslu dan PWI Nusa Tenggara Timur di kantor PWI NTT berakhir dengan sebuah kesepakatan bersama adalah Bawaslu dapat menerapkan pelayanan informasi hanya kepada wartawan yang telah mengantongi sertifikat uji kompetensi wartawan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Bekerjasama PWI dan organisasi media lainnya melakukan pelatihan jurnalistik kehumasan kepada jajaran Bawaslu tentang bagaimana menyiapkan sebuah keterangan pers yang benar dan tepat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita balik ke berita berikutnya. Gubernur NTT mengajak para wisudawan dalam wisuda periode kedua tahun 2026 Universitas Nusa Cendana di Kupang harus menjadi agen perubahan yang mampu membangun daerah melalui inovasi, pemanfaatan teknologi secara bijak, serta pengembangan potensi desa. Selengkapnya, laporan Wiwin Gari.
12: Sebanyak 955 lulusan doktor, magister, profesi, dan sarjana resmi diwisudakan Universitas Nusa Cendana Kupang periode 2 tahun 2026. Dalam sambutannya, Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan menegaskan bahwa gelar akademik yang diraih bukan sekedar pencapaian pribadi, tetapi merupakan amanah untuk mengabdi kepada masyarakat dan membangun Nusa Tenggara Timur.
13: Pemerintah Provinsi NTT terus membangun hubungan strategis dengan Universitas Nusa Cendana, baik dalam riset terapan, pengembangan inovasi daerah, pendampingan desa, penguatan UMKM hingga penyusunan kebijakan berbasis data dan kajian ilmiah. Kami terus membangun kerjasama yang lebih produktif, lebih intensif, agar undana yang berdampak juga menjadi bagian dari pemerintah provinsi yang berdampak bagi masyarakat NTT. Karena itu, sebagai lulusan-lulusan yang lahir di era artificial intelligence, saya berharap agar kita semua bisa menggunakan AI dengan baik, sehingga nilai-nilai kemanusiaan, integritas, empati, dan kebijakan manusia tetap menjadi pegangan bagi seluruh wisudawan-wisudawan.
12: Sementara itu, Rektor Universitas Nusa Cendana, Profesor Dr. Insinyur Jeffrey S. Bale mengatakan, para lulusan untuk tidak bergantung sepenuhnya pada kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Menurutnya, AI hanyalah alat bantu, sedangkan keberhasilan seseorang tetap ditentukan oleh akal sehat, ketangguhan, integritas. Dalam pidatonya, Rektor mengibaratkan para lulusan sebagai bidak pion dalam permainan catur yang terus melangkah maju, berani berkorban, dan mampu mencapai tujuan melalui proses, bukan jalan pintas.
14: Jika setiap hari otak kita dimanjakan oleh kemudahan akal imitasi untuk berpikir, menulis, dan memecahkan masalah, akibatnya generasi kita akan menjadi generasi yang rapuh, mudah cemas berlebihan, dan kehilangan kemampuan berpikir kritis karena otaknya tidak pernah dilatih untuk menghadapi benturan kerumitan proses. Hal ini juga menjadi keseriusan dari pemerintah Provinsi NTT melalui Pak Gubernur, kita mencanangkan gerakan cyber sehat NTT untuk menghadapi ancaman degradasi mental akibat ketergantungan pada teknologi instan ini.
12: Pada kesempatan tersebut, Rektor juga menyampaikan bahwa hingga tahun 2026, Universitas Nusa Cendana telah meluluskan lebih dari 100 ribu alumni, sekaligus mengajak seluruh lulusan menjaga nama baik alma mater dan terus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah maupun bangsa. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sorak kemenangan tak selalu harus disaksikan dengan mata. Bagi puluhan penyandang disabilitas netra di Panti Hitpia Kupang, suara dari siaran RRI sudah cukup menghadirkan semangat dan kebahagiaan saat menikmati pertandingan Piala Dunia bersama. Berikut laporan Andri Iskandar.
15: Suara kemenangan tak selalu harus disaksikan dengan mata. Bagi puluhan penyandang disabilitas netra di Panti Hitpia, suara dari siaran RRI sudah cukup menghadirkan semangat dan kebahagiaan saat menikmati pertandingan Piala Dunia bersama. Suasana berbeda terasa di Panti Hitpia, Selasa 30 Juni 2026. Puluhan penghuni UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita larut dalam kemeriahan kegiatan dengar dan nonton bareng Piala Dunia yang digelar RRI Kupang. Meski tidak seluruhnya dapat menyaksikan pertandingan secara langsung, mereka tetap merasakan setiap momen melalui narasi pertandingan, sorak penonton, dan kebersamaan yang tercipta. Donatus Paga, salah seorang penghuni panti yang diwawancarai RRI, mengatakan kegiatan ini bukan sekedar mendengarkan pertandingan sepak bola. Momen ini menjadi kesempatan untuk berkumpul, berbagi kegembiraan, dan merasakan atmosfer Piala Dunia bersama teman-temannya.
16: Sangat senang, karena justru kami sangat berterima kasih kepada RRI yang sudah datang untuk mendengarkan Piala Dunia bersama hari ini. Semoga dari RRI pas perempatan final atau final bisa datang menonton bersama kami lagi, biar semakin seru dan kami bisa merasakan rasanya indahnya Piala Dunia untuk nobar bersama.
15: Kepala UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita, Grace Milasa, mengatakan kegiatan sederhana seperti ini memiliki makna yang besar. Menurutnya, anak-anak penyandang disabilitas juga memiliki kerinduan untuk ikut menikmati euforia olahraga seperti masyarakat pada umumnya.
17: Selama ini mereka punya kerinduan, mereka pingin untuk nonton bareng, walaupun mereka ada yang tunanetra yang sifatnya low vision dan total blind, tapi mereka selama ini punya kerinduan untuk kalau bisa ada nonton bareng bersama.
15: Piala Dunia tidak hanya menghadirkan cerita tentang pertandingan, suara yang mengudara melalui RRI menjadi jembatan yang menghadirkan kebersamaan, harapan, dan kebahagiaan bagi mereka yang menikmati pertandingan bukan dengan penglihatan, melainkan dengan hati. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Bupati TTU Yosef Valentinus de la Saleh Kebo, pending perpanjangan izin operasional Rumah Sakit Leona Keva Menado hingga masalah kematian almarhumah Dr. Ica Pakenoni diselesaikan. Selengkapnya Steph Kosat melaporkan.
18: Kasus meninggalnya Dr. Elisa Prinsila Utami Pakenoni Esket saat berjaga di IGD Rumah Sakit Leona karena diduga diintimidasi 3 orang anggota DPRD, maka Bupati TTU mengambil langkah tegas berupa pembekuan perpanjangan izin operasional Rumah Sakit Leona. Perpanjangan izin operasional terhadap rumah sakit swasta itu terpaksa dipending sampai penyelesaian kematian Dr. Ica selesai. Hal ini disampaikan oleh Bupati TTU Yosef Valentinus de la Saleh Kebo saat diwawancarai awak media. Menurut Bupati Valen, bahwa walaupun SK perpanjangan izin Rumah Sakit Leona dipending sampai penyelesaian kematian almarhum Dr. Ica Pakenoni selesai, tetapi pelayanan medis di rumah sakit tersebut tetap berjalan. Karena kematian tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut kini menjadi perhatian secara nasional maupun secara khusus masyarakat TTU.
19: Perintahkan untuk ditunda, dicabut dulu, dan untuk perpanjangan sementara saya pending sampai dengan masalah ini selesai. Tapi untuk pelayanan publik tetap berjalan, izin operasionalnya yang sementara kita belum melakukan untuk approve untuk perpanjangan. Sementara saya perintahkan Dinkes untuk tahan dulu sampai dengan masalah ini selesai. Pihak Leona harus memberikan konferensi pers terbuka kepada masyarakat dan kepada umum publik terkait masalah ini, karena saat kejadian ternyata di rute RS Leona juga ada di situ. Beliau juga malah ikut menegur supaya jangan sampai mengganggu pasien atau mengganggu masyarakat yang berobat saat itu. Jadi ya, kita harapkan Leona segera melakukan konferensi pers, kemudian menyerahkan bukti ke Polres. Nah, itu sudah mereka lakukan. Setelah itu akan melaporkan kembali kepada saya, baru akan saya approve untuk melanjutkan.
20: Apakah
19: ini tetap berjalan seperti biasa? Tetapi kalau dalam perjalanan misal tidak dipatuhi, maka ini akan permanen. Bisa pada tutup.
20: Tetapi tetap berjalan pelayanan.
19: Ya, sekarang masih berjalan pelayanan.
21: Iya, Bapak. Jadi sampai saat ini kita belum mendapatkan pemberitahuan resmi dari pihak Leona tentang kasus ini.
19: Baru tadi pagi direkturnya datang, ketemu saya, menceritakan kronologis, tetapi belum tertulis. Hanya menceritakan, sehingga saya minta tertulis ya. Kemudian yang kedua, saya minta segera lakukan konferensi pers. Yang ketiga, koordinasi dengan pihak kepolisian dan Dirut RS Leona Keva supaya menemui penyidik, memberikan keterangan tambahan sebagai saksi.
22: Apakah mungkin bukti CCTV juga diserahkan ke Bupati dan Polres atau?
19: Sudah diserahkan ke Polres. Sudah saya perintah untuk segera serahkan. Nah, jadi CCTV itu yang kemudian akan terang benderang. Jadi kita tidak bisa bilang saya ada CCTV-nya.
18: Wakil Ketua 2 DPRD TTU Agustinus Sikiesa secara resmi telah menyerahkan berkas rekomendasi ke Ketua dan Anggota Badan Kehormatan DPRD TTU Maximus Manahat dan Felix Anunut supaya mulai memanggil dan memeriksa 3 anggota DPRD TTU yang diduga mengintimidasi almarhum Dr. Ica Pakenoni. Persoalan yang menimpa tenaga kesehatan TTU harus diselesaikan secepatnya sehingga memberi rasa adil bagi korban dan keluarga serta masyarakat TTU secara umum. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. HUT Bayangkara ke-80, Kapolres Belu tekankan pelayanan humanis profesional menjadi prioritas utama. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat konsolidasi demokrasi di luar tahapan pemilu dengan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Provinsi NTT. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.

0: Jadi
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: Lingling. Biarlah kemelannya berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku. Aku cinta padamu, Lingling.

Masih dari kawasan Topelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang. Sore hari ini sampai malam hari pukul 24, saya Sony kembali temani Anda. Hari ini HUT Bayangkara pendengar, dan selamat hari ulang tahun Bayangkara untuk Bapak Ibu Polisi, keluarga besar kepolisian, dan tentu saja buat masyarakat Indonesia yang punya polisi. Dan nanti Anda punya kesempatan untuk bergabung. Menurut Anda tantangan terbesar apa pendengar yang saat ini dihadapi Polri? Bisa dibagikan informasinya dan juga bisa ikut polling kita di Instagram Pro 1 ya. Dengan jaga kepercayaan publik atau kejahatan cyber, atau jaga kebutuhan pangan masyarakat atau kejahatan narkoba. Bisa ikut polling kita di sana atau juga di story WhatsApp Pro 1. Dan sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti akan dibacakan untuk Anda hasil pollingnya ya. Jadi Anda bisa bergabung untuk berbagi. Bagi Anda yang saat ini di jalan, boleh berbagi informasi dari sekitar Anda di 0811-3820-9440 atau di berupa video pendek juga bisa Anda sampaikan. Sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya pendengar, kita jelang azan maghrib.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang sore ini.

Persatukan adalah informasi dan inspirasi. Selamat hari ulang tahun Bhayangkara hari ini di 80 tahun ya, tahun 2026. Dan pendengar, untuk Anda bisa berkomentar sore hari ini, di kesempatan sore ini di polling terkait dengan apa sebenarnya tantangan Polri yang paling tinggi untuk dijaga. Menurut Anda, apakah tantangan yang paling besar dijaga adalah menjaga kepercayaan publik, atau kejahatan cyber, atau menjaga kebutuhan pangan dan energi masyarakat, atau kejahatan narkoba? Yang paling tinggi menurut Anda yang harus dijaga oleh kepolisian saat ini. Bisa berkomentar pendengar di line WhatsApp, atau juga Anda juga bisa ikutan polling kita di Instagram dan juga di line telepon 0380825444 kalau boleh berkomentar di line telepon ya. Nah, sekarang ini Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri punya komitmen untuk mendukung seluruh program kebijakan pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan dan energi. Dan komitmen ini sudah disampaikan dalam acara syukuran Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026. Nah, menurut Anda, sekali lagi, apakah memang ini menjadi kebutuhan yang cukup besar atau tantangan yang besar dihadapi Polri, yaitu menjaga kebutuhan pangan masyarakat, atau kejahatan cyber, atau menjaga kepercayaan publik, atau juga kejahatan narkoba? Boleh berkomentar ya, sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya sampaikan informasi dari rri.co.id, Kapolri mengatakan komitmen untuk menjaga pangan dan energi merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengakselerasi terwujudnya swasembada pangan dan energi. Menurutnya, Polri mendukung kebijakan pemerintah demi menjaga stabilitas nasional dan juga keberlanjutan pembangunan bangsa. Kapolri di Satlat Brimo Polri Cikias Kabupaten Bogor, Jawa Barat hari ini 1 Juli 2026 menyebutkan menghadapi tantangan ini, Presiden sudah memberikan instruksi untuk mengakselerasi terwujudnya swasembada pangan dan energi. Polri berkomitmen untuk mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah. Untuk mewujudkan swasembada pangan, Polri sudah melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif dan juga pekarangan pangan bergizi. Polri juga mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan juga hasil panen serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat atau KUR bagi para petani. Yang mau bergabung boleh di 0811-3820-9440 atau boleh berkomentar atau juga boleh ikutan polling di Instagram. Menurut Anda saat ini pendengar, tantangan yang paling berat apa yang dihadapi Polri? Apakah menjaga kepercayaan publik, atau kejahatan cyber, atau menjaga kebutuhan pangan masyarakat, atau kejahatan narkoba? Ada yang bergabung di WhatsApp yang menyebutkan begini ya, cuma satu saja, beta titi, polisi harus menjalankan tupok sisa, jangan sampai hukum acara polisi juga punya tugas untuk penyelidikan dan penyidikan, tetapi tidak memahami dengan persis. Jangan sampai hanya masuk polisi, dan ini menjadi berat ya. Jadi artinya yang bergabung di line WhatsApp ini mengharapkan bahwa tupoksi kepolisian harus difahami dengan baik. Ya, secara hukum acara polisi punya tugas penyelidikan dan penyidikan. Ya, nah ini yang disampaikan. Jadi tupoksi polisi harus difahami dengan baik. Ini komentar yang sudah disampaikan di WhatsApp. Anda juga bisa berkomentar pendengar di Instagram atau juga di WhatsApp. Di line telepon juga boleh. Ada Mtan yang berkomentar, akun Mtan yang berkomentar dan memilih bahwa saat ini yang menjadi paling penting adalah menjaga kepercayaan publik ya. Jadi menurut dia, prioritas atau tantangan yang besar yang dihadapi Polri saat ini kepolisian adalah menjaga kepercayaan publik. Ada Vole yang menyebutkan bahwa ya, memilih menjaga kepercayaan publik. Kemudian ada Algdriwa yang memilih di polling kita, yaitu memilih kejahatan narkoba menjadi tantangan yang paling besar yang dihadapi Polri. Menurut Anda pendengar, menjaga kepercayaan publik lebih penting atau tantangan yang paling besarkah, atau kejahatan cyber ya? Karena teknologi digital semakin berkembang saat ini, atau menjaga kebutuhan pangan masyarakat
dan juga energi seperti yang disampaikan Pak Kapolri hari ini, atau kejahatan narkoba menjadi yang paling penting untuk menjadi perhatian dari kepolisian kita di Hut Bayangkara tahun ini.

bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

Prioritas 1 kanal informasi dan inspirasi, pendengar, atraksi Kolone Senjata ditampilkan personil Satuan Brimopolda Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu sajian yang memukau saat upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan Bayangkara Mapolda NTT. Jadi penampilan ini menjadi sambutan meriah dari tamu undangan dan masyarakat yang hadir. Ada puluhan personil Sat Brimopolda NTT memasuki lapangan dengan langkah tegap sambil membawa senjata laras panjang. Atraksi yang ditampilkan bukan simulasi operasi kepolisian, tapi demonstrasi kolone senjata yang memadukan disiplin, ketepatan gerak, kekompakan, dan juga seni militer. Atraksi disaksikan langsung Kapolda NTT dan jajaran dalam upacara Hari Bayangkara hari ini. Dalam penampilan, personil Sat Brimob memperagakan berbagai gerakan kolone senjata dengan presisi tinggi. Setiap hentakan kaki, putaran senjata, sampai perpindahan formasi dilakukan secara serempak, mencerminkan disiplin, profesionalisme, dan juga kekompakan personil Kors Brimob. Dan ini dilakukan di Polda Nusa Tenggara Timur yang memukau dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80. Tahun ini peringatan Hari Bayangkara ke-80 ya, sampai sejauh ini dan berdasarkan era ya, jadi zaman yang sudah semakin berubah. Menurut Anda apa nih ya yang menjadi tantangan paling besar dari kepolisian? Jaga kepercayaan publika atau kejahatan cyber ko? Atau menjaga kebutuhan pangan masyarakat atau juga kejahatan narkoba yang paling penting dan saat ini menjadi perhatian persis dari pihak kepolisian. Bisa berkomentar pendengar dan ikutan polling kita di Instagram terkait dengan apa tantangan terbesar yang saat ini harus dihadapi kepolisian. Sekali lagi pilihannya adalah jaga kepercayaan publik, kejahatan cyber, jaga kebutuhan pangan dan juga energi masyarakat atau kejahatan narkoba. Tadi ada Aldri yang juga bergabung dan berkomentar bahwa yang paling penting adalah dia memilih kejahatan narkoba ya, yang menjadi tantangan yang saat ini paling penting dihadapi atau paling tinggi atau paling besar dihadapi oleh kepolisian. Ada Brian yang Bian underscore Moi yang juga memberi komentar memilih menjaga kepercayaan publik. Ada Esra yang memilih menjaga kepercayaan publik. Ada Oleh yang memilih menjaga kepercayaan publik ya. Dan Anda bisa berkomentar tantangan terbesar apa yang saat ini paling penting untuk dihadapi kepolisian. Menjaga kepercayaan publika, ada kejahatan cyber kah, menjaga kebutuhan pangan masyarakat kah, atau kejahatan narkoba yang saat ini menjadi tantangan yang harus menjadi perhatian dari kepolisian.

Modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak. Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi. Mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN, dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon, atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik, dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital. Karena menjaga data pribadi

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Masih dari Jalan Melada nomor 1 WK Bubak FM 96,9 MHz. Pendengar, selamat malam dan berjumpa lagi bersama saya Elon Dong di Sumba malam hari ini. Dan apa kabar di malam hari ini? Semoga dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat dan bahagia serta penuh rasa syukur. Malam adalah waktu yang tepat untuk sejenak mengistirahatkan tubuh setelah seharian beraktivitas. Mungkin hari ini berjalan sesuai harapan. Mungkin juga ada rencana yang belum terwujud. Apapun yang terjadi, terima kasih karena Anda sudah bertahan dan memberikan yang terbaik. Mari nikmati malam ini dengan lebih santai. Lepaskan sejenak rasa lelah, kurangi overthinking, dan biarkan alunan musik menemani setiap langkah menuju istirahat yang lebih tenang. Ingat, tidak semua hal harus selesai hari ini. Masih ada hari esok yang membawa kesempatan baru untuk mencoba lagi. Terima kasih telah memilih frekuensi FM 96,9 MHz sebagai teman malam Anda, dan tetap bersama kami karena akan ada deretan lagu belian, informasi-informasi menarik, dan tentu saja sapaan hangat yang siap menemani hingga penghujung malam hari ini. Saya akan menemani Anda. Selamat menikmati kebersamaan malam ini. Semoga hati semakin tenang, pikiran semakin damai, dan esok akan membawa semangat yang baru. Lagu dari Tulus, Manusia Kuat, saya hadirkan untuk mengawali kebersamaan kita di Sumba malam hari ini.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum. Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
3: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
4: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
5: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
6: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
7: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
8: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
9: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
10: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
11: Kelas
10: 1 SD.
11: Umur
10: 7 tahun.
12: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah ke sekolah di sini?
11: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi memang sebenarnya orang ini baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
12: Ibu P, alasan mau kasih sekolah di sini?
11: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur nganggur, bisa kasih sekolah.
12: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
13: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Artikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
12: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
13: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
14: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
15: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
16: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
17: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
18: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Ya pendengar, di Sumba malam hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi dari portal rri.co.id. Kapolda NTT tegaskan komitmen pengabdian Polri untuk masyarakat berkelanjutan. Semangat pengabdian dan komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat mewarnai upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar Polda Nusa Tenggara Timur di lapangan Bhayangkara Mapolda NTT Rabu 1 Juli 2026. Upacara berlangsung khidmat dengan Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkompimda Provinsi NTT atau yang mewakili, Wakapolda NTT, Wakil Ketua Bhayangkara Daerah NTT beserta pengurus, para pejabat utama Polda NTT, Ketua PP Polri Daerah NTT beserta pengurus, Ketua KBPPP Polri beserta pengurus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, personel Polda NTT serta tamu undangan lainnya. Dalam amanatnya, Kapolda NTT menegaskan Hari Bhayangkara bukan sekedar peringatan hari lahir polisi, melainkan momentum melakukan evaluasi sekaligus memperkuat komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara. Menurutnya, di tengah tantangan global yang semakin kompleks, Polri dituntut menjadi institusi yang profesional, humanis, dan mampu menjaga stabilitas keamanan guna mendukung pembangunan nasional. Kapolda mengatakan Polri juga memiliki peran strategis dalam mendukung visi pemerintah melalui Astacita. Selain menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri turut mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, pemenuhan gizi, penegakan hukum, serta perlindungan masyarakat dari ancaman kejahatan konvensional maupun digital. Ia menyampaikan bahwa berbagai capaian Polri tidak terlepas dari kerja keras seluruh personel yang didukung sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi, media massa, dan seluruh elemen masyarakat. Atas dukungan tersebut, Kapolda menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi mendukung tugas-tugas kepolisian. Kapolda juga memberikan penghargaan kepada seluruh personel Polri dan ASN Polda NTT atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah diberikan. Ia berharap seluruh anggota terus mengedepankan pelayanan yang humanis karena Polri merupakan institusi yang hadir hingga tingkat desa dan bersentuhan langsung dengan masyarakat setiap hari. Selain itu, Kapolda mengingatkan seluruh personel agar menjadikan Hari Bhayangkara ke-80 sebagai momentum memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga stabilitas keamanan, serta meminimalkan pelanggaran kode etik dan disiplin. Ia juga mengajak seluruh anggota untuk terus berbuat baik bagi masyarakat, institusi Polri, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena setiap jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Menurutnya, dan maksud kami menutup amanatnya, Kapolda NTT mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh anggota Polri di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ia mengajak seluruh personel terus bekerja dengan semangat, dedikasi, dan kebersamaan demi mewujudkan Polri yang semakin profesional, dipercaya masyarakat, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan Indonesia. Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Polda NTT menjadi momentum mempertegas komitmen seluruh jajaran kepolisian untuk terus mengabdi kepada masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban, serta memperkuat sinergi dengan seluruh elemen bangsa dalam mendukung terwujudnya Indonesia yang aman, maju, adil, dan sejahtera.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

Masih dari Jalan Melada nomor 1 WKBUPAK FM 96,9 MHz pendengar dan di 1601 Sumba Timur dampingi Irjen KKP tinjau proyek strategis perikanan. Komandan Kodim 1601 Sumba Timur Letkol Arm Adwi Prasetya menampingi Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Republik Indonesia Dr. Ade Tajudin Sutiawarman SAMH bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Sumba Timur meninjau lokasi pembangunan tambak udang terintegrasi di Desa Palakalim Himbi serta pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Kemala Putih, Kecamatan Kota Wengapu, Rabu 24 Juni 2026. Peninjauan diawali di Desa Palakahimbi yang menjadi lokasi pembangunan tambak udang terintegrasi. Proyek tersebut merupakan salah satu program strategis pemerintah di sektor kelautan dan perikanan yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas budidaya udang, membuka lapangan kerja baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sumba Timur. Selanjutnya rombongan mengunjungi Kelurahan Kamala Putih untuk melihat progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung aktivitas nelayan, sekaligus menciptakan kawasan permukiman yang lebih tertata, aman dan layak huni. Dan 1601 Sumba Timur, Letkol Arm Adwi Prasetya menyatakan kehadiran TNI dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program strategis pemerintah. Sinergi antara TNI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan pembangunan sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Sementara itu, Irjen KKP RI bersama jajaran pemerintah daerah menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mengawal pelaksanaan pembangunan. Peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan program berjalan sesuai perencanaan serta mengidentifikasi berbagai kebutuhan pendukung agar pelaksanaan proyek dapat berlangsung secara optimal. Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Sumba Timur, Wakil Bupati Sumba Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Timur, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala BKAD, Inspektorat, para Kepala OPD, Kepala BPN, HTR Kabupaten Sumba Timur, Kepala KSOP Kelas 4 Wengapu, Manajer PT PLN, OP3 Sumba Timur, Manajer PT Pertamina Patraniaga Wengapu, Kabak Protokol Sedda, Camat Pandawai, Camat Kota Wengapu, Lurah Kamala Putih, Lurah Watumbaka, serta Kepala Desa Palakahimbi. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi daerah. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda di Sumba malam hari ini. Tetap bersama kami di FM 96,9 MHz.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

0: niku.
1: Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, dipancarkan dari Jalan Melada nomor 1 Waika Bubak, frekuensi FM 96,9 MHz.
2: Ya pendengar, kembali informasi kami berikan untuk Anda di Sumba malam hari ini. Atraksi koloni senjata Brimopolda NTT memukau peringatan Bayangkara K80. Atraksi koloni senjata yang ditampilkan personel Satuan Brimopolda Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu sajian yang memukau usai upacara peringatan Hari Bayangkara K80 di lapangan Bayangkara Mapolda NTT. Penampilan tersebut mendapat sambutan meriah dari tamu undangan dan masyarakat yang hadir. Puluhan personel Brimopolda NTT memasuki lapangan dengan langkah tegap sambil membawa senjata laras panjang. Atraksi yang ditampilkan bukan simulasi operasi kepolisian, melainkan demonstrasi koloni senjata yang memadukan disiplin, ketepatan gerak, kekompakan, dan seni militer. Atraksi disaksikan langsung oleh Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI, Wakapolda NTT Brigjen Pol Faisal SIK MH, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pejabat utama Polda NTT, serta tamu undangan lainnya. Dalam penampilannya, personel saat Brimob memperagakan berbagai gerakan koloni senjata yang bersisi tinggi. Setiap hentakan kaki, putaran senjata hingga perpindahan formasi dilakukan secara serempak, mencerminkan disiplin, profesionalisme, serta kekompakan personel Korps Brimob. Puncak atraksi ditandai dengan pembentukan formasi roda kompas yang melambangkan arah, ketepatan, dan kesiapsiagaan dalam menjalankan tugas. Formasi tersebut kemudian berubah menjadi formasi anyaman yang menggambarkan persatuan, solidaritas, dan sinergi antar personel dalam menghadapi berbagai tantangan. Perubahan formasi yang berlangsung cepat dan presisi sentak mengundang tepuk tangan panjang dari seluruh tamu undangan dan masyarakat yang memenuhi lapangan Bayangkara. Kabit Humas Polda NTT Kombes Pol Heri Novika Chandra SIK MA mengatakan atraksi koloni senjata bukan sekedar pertunjukan seremonial, tetapi menjadi representasi karakter personel Brimob yang disiplin, profesional, tangguh, dan selalu siap menjalankan tugas. Menurut Henry, penampilan tersebut juga menjadi wujud kedekatan Polri dengan masyarakat melalui atraksi yang edukatif dan menghibur dalam momentum Hari Bayangkara K80. Ia menambahkan tema Hari Bayangkara K80, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menjadi pengingat bahwa seluruh kemampuan yang dimiliki Polri termasuk keterampilan personel Brimob merupakan bentuk pengabdian untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Atraksi koloni senjata ditutup dengan tepuk tangan bergemuruh dari para penonton. Selain menyuguhkan keindahan gerakan yang presisi, penampilan tersebut juga menyampaikan pesan tentang pentingnya disiplin, persatuan, kesiapsiagaan sebagai landasan pengabdian Polri kepada bangsa dan negara.

Terpesona, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pesona adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan pesona dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena pesona bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pesona kebanggaan kita untuk Indonesia.

Pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda di semua malam hari ini. Informasi daerah kami hadirkan dari portal rri.co.id. Wakil Bupati Sumba Timur hadiri sertijab Camat Ulawajilu berlangsung khidmat. Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Haniskom MAP menghadiri serah terima jabatan Camat Ulawajilu yang berlangsung di kantor Kecamatan Ulawajilu Selasa 30 Juni 2026. Kegiatan tersebut menandai pergantian kepemimpinan dari John Umbung Abatai SP kepada Robertus UM Jangga Praimo Esos sebagai Camat Ulawajilu yang baru. Acara dihadiri anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur unsur TP/PKK, pimpinan perangkat daerah Forkopimcam, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan para undangan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada John Umbung Abatai atas pengabdian dan dedikasinya selama memimpin Kecamatan Ulawajilu. Ia juga mengucapkan selamat kepada Robertus UM Jangga Praingu atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin kecamatan tersebut, serta berharap pejabat baru dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan melanjutkan berbagai program yang telah berjalan. Yonatan Hani menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari penyegaran organisasi pemerintahan, sekaligus upaya peningkatan efektivitas birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pergantian pejabat harus dimaknai sebagai proses penguatan tata kelola pemerintahan agar pembangunan di daerah dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran. Ia juga meminta Camat Ulawajilu yang baru untuk memperkuat koordinasi dengan Forkopimcam, pemerintah desa, perangkat daerah, serta seluruh elemen masyarakat. Sinergi antar lembaga dinilai menjadi kunci dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas di tingkat kecamatan. Prosesi sertijab ditandai dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan memori jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru. Penyerahan tersebut menjadi simbol keberlanjutan roda pemerintahan sekaligus memastikan program-program yang telah direncanakan tetap berjalan secara berkesinambungan. Mengakhiri sambutannya, Wakil Bupati mengajak seluruh aparatur pemerintah, pemerintah desa, dan masyarakat Kecamatan Ulawajilu untuk mendukung kepemimpinan camat yang baru. Ia berharap semangat kebersamaan dan kolaborasi untuk terus terjaga sehingga pelayanan publik semakin baik, pemerintahan semakin responsif, dan pembangunan daerah mampu mewujudkan Sumba Timur yang maju, sejahtera, dan bermartabat. Demikian informasi Sumba malam hari ini dapat kami hadirkan. Dan pendengar, kami menginformasikan tepat pada pukul 8 kita akan mengikuti warta berita nasional bersama Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerah. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

0: Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.

0: ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut, dan diantaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
7: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi per metrik ton batubara di Kukar tersebut.
6: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia enggan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Tiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
9: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua, tarif angkutan udara. Dan yang ketiga, pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
8: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
10: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
8: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih, dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
11: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawing menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
12: Nah, kejadian dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi sebab yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
11: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
13: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan warga dari Ombudsman.
11: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti.
11: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
1: Ya, Lukman dapat kami informasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah. Sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Kiai Haji Irfan Yusuf.
2: Alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, ya, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR satu luas dan apresiasi ini. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah, kloter ujung pandang 43 sudah mendapat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan harapan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras dahulu mau membantu kami dalam melaksanakan pemulihan haji tahun ini.
1: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murur dan tanajul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian dari Kulalam Media Center Haji tahun 2026 Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh, maksud kami secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. 2 kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya, dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pot 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
4: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
5: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
4: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
6: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan.
4: Berdasarkan data PPIH, Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri. Dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
1: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1.5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata terkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang saatnya Anda bisa ikuti pendengar renungan malam Hindu bersama dengan penyuluh agama Hindu dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan rangkaian lagu rohani Hindu sampai menjelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah saat kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk siaran berjaringan Ruang Rindu malam hari ini.

Hum Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Pengasih, Engkau sebagai Guru Brahma, Guru Wisnu, Gurunya alam semesta, kami mohon tuntunan dan bimbinglah kami dari kegelapan pikiran menuju cahaya ilmu pengetahuan yang suci. Tuntun dan bimbinglah kami dari kegelapan menuju pikiran yang baik dan damai. Semoga pikiran yang baik dan damai selalu datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar RRI Kupang dimanapun berada, dan Bapak Ibu umat sedharma yang diberkati oleh Brahman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugraha beliaulah kita hingga hari ini diberikan kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit membawakan renungan agama Hindu dengan tema makna pelangkiran dalam Hindu. Pelangkiran adalah tempat suci sederhana yang biasanya dipasang di dalam rumah, kantor, dan atau tempat usaha sebagai tempat menghaturkan sesajen dan bersembahyang. Namun pelangkiran bukan benda yang disembah. Yang kita hormati adalah Ide Sang Hyang Widiwasa yang dipuja melalui simbol pelangkiran ini. Keberadaan pelangkiran mengajarkan bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kita, di dalam kehidupan kita. Dengan adanya pelangkiran, kita diingatkan untuk senantiasa memulai aktivitas diawali dengan berdoa, menjaga pikiran tetap suci, berkata agar tetap dengan baik, dan berbuat yang baik. Dalam ajaran Hindu dikenal yang namanya Trikaya Parisuda, yaitu berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat pun yang baik. Apabila setiap hari kita menghaturkan canang di pelangkiran tetapi belum mampu menerapkan Trikaya Parisuda, maka makna pelangkiran belum sepenuhnya kita hayati. Pelangkiran hendaknya menjadi pengingat agar perilaku kita mencerminkan nilai-nilai Dharma. Pendengar RRI Kupang dan Bapak Ibu umat sedharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, pelangkiran juga mengajarkan nilai disiplin spiritual. Saat kita meluangkan waktu setiap pagi atau sore untuk bersembahyang, kita melatih rasa syukur atas segala anugerah Tuhan. Kebiasaan ini membangun kedekatan batin dengan Ide Sang Hyang Widiwasa dan menumbuhkan ketenangan dalam menjalani kehidupan. Selain itu, pelangkiran mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lahir dan batin. Tempat suci yang bersih mencerminkan hati yang bersih. Oleh karena itu, sebelum menghaturkan banten atau sesajen, kita hendaknya membersihkan pelangkiran sekaligus membersihkan diri dari sifat-sifat negatif seperti kemarahan, iri hati, keserakahan, berdoa, saling menghormati, dan menjalankan kewajiban masing-masing, maka akan tercipta keluarga yang bahagia dan damai. Sebagaimana diajarkan dalam doa, Om Sarwe Bhavantu Sukhina Sarwe Santu Niramayah Sarwe Badrani Pasyantu makasyed duhkah bawet om santi santi santi om. Yang artinya, semoga semua makhluk
hidup berbahagia, semoga semuanya sehat, semoga semuanya memperoleh kebajikan, dan semoga tidak ada yang menderita. Pendengar RRI Kupang dimanapun berada, dan Bapak Ibu Umat Sedharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman. Nah, itulah demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga melalui pemahaman tentang makna pelangkiran ini, kita semakin meningkatkan serada dan bakti kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, serta mampu mengamalkan ajaran Dharma dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan akhir kata saya tutup dengan Om Dewa Suksema Parama Acintya Yenama Swaha, Om Kesama Sampurna Yenama Swaha, Om Santi Santi Santi, Om semoga damai di dunia, damai di hati, dan damai selama-lamanya. Terima kasih.

Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu pada lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggaran lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Ku pandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Ane Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026, kita juga di relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rri pro1jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
1: Malam, Nas.
0: Apa kabar, Bang?
1: Baik, sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
1: Sehat juga.
0: Baik, Bang Domi, kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
1: Iya, ya, rindu sampai mati ya.
0: Betul, rindu sampai mati. Yeah. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu, udah ciptakan lagu ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener. Nah, ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu baru dengan Ria Risti?
1: Nggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
0: ya,
1: yang di komandonya Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Nah, besok-besoknya aku kan memang sering tiap pagarang lagu.
0: Iya.
1: Aku share-share gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
0: Rindu yang menyiksa, itu dia. Lalu
1: ya, akhirnya digarap.
0: Oke. Okay.
1: Lama minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching.
0: Oh.
1: Gitu ceritanya gitu.
0: Gitu ya.
1: Jadi nggak sengaja.
0: Jadi memang nggak sengaja. Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu?
1: Enggak.
0: Oh, enggak juga.
1: Enggak juga.
0: Oh, just betul kebetulan yang menarik.
1: Tuhan aja.
0: Betul. Jalan Tuhannya begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
1: Iya.
0: Gitu. Waktunya aja panjang enggak tuh, Bang? Lama enggak?
1: Enggak juga lah.
0: Oh, enggak.
1: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
0: Iya, beda emang pendengar. Kalau jam terbang yang berbicara tuh udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi, Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
1: single
0: akan
1: aja,
0: single aja. Ada kemungkinan untuk lagi ada single, album mungkin.
1: Diserahin sama Maria kali ya.
0: Siap, Maria.
1: Single aja.
0: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya.
1: Okay.
0: Bang Domi, ini sudah ada di line telepon, soalnya sudah menunggu. Okay. Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Benny. Halo, Bung Benny, sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus gimana? Bung Benny, tapi ada juga Bung Akmal di bau-bau. Kita sapa dulu.
1: Bawa palu ya?
0: Iya, bawa palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert, sudah terhubung bersama kami, silakan Bung Albert. Nampaknya juga terputus Bang. Iya. Kita lanjutkan obrolan ini Bang Domi. Tentunya ini satu di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
0: Aku dengan Andes hari ini malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini.
2: Oke. Okay.
0: Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan saya Tawon di Bali.
0: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
2: Baik, baik. Bang Andes gimana?
0: Kabar baik juga, baik-baik.
2: Sama Bang Domi Allen.
0: Betul, silakan langsung. Halo. Ke beliau ingin bertanya atau
2: apa nih? Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
1: Baik, sehat, sehat. Siapa namanya?
2: Iya. Saya Tawan Bang Domi.
1: Oh iya, salam kenal Tawan ya.
2: Gimana gimana? Kebetulan lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
1: Iya.
2: Saya baru usia 3 tahun itu.
1: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
0: 89.
1: Iya. Usia 89, usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
2: Kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
1: Oh, gitu ya. Yeah. Papa suka sering putar-putar ya.
2: Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
1: Iya. Ya, terima kasih.
2: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah?
1: Yang anak-anak muda ya. Iya, baru-baru ini kan edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nike tuh ya, yang judulnya serupa.
2: Oh iya.
1: Itu juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar, ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga, dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga, ada di Comacan nantinya.
2: Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
1: Iya, sehat selalu ya.
2: Saya coba cek lagi deh.
1: Oke.
2: Sehat selalu Bang Domi, terus berkarya untuk musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Amin. Siap, makasih.
0: Terima kasih. Tawan di Bali. Iya, sama-sama Bang Tawan.
2: Terima kasih.
0: Siap terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Oh, ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado
1: ya?
0: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Doang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Doni Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
0: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
3: Kabar, alhamdulillah baik.
0: Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
3: Saya minta tolong Bung Anies, Mbak Ita
0: kemana
3: sih?
0: Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya, Bang Domi. Tapi akan hadir sesaat lagi. Betul. Silakan.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
1: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
3: Ya, Bung Benny Jo, coba dari Manado ya.
1: Namanya ya.
3: Iya, namanya Bung Benny Jo, orang Manado gitu loh.
1: Iya.
3: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
0: Bung Domi ini kan
3: penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser ya.
1: Iya,
3: 80-an.
1: Iya.
3: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
1: Saya itu pertama, saya jadi gini, saya
4: kedua, oh dua pertanyaan Bang Domi.
1: Gimana Bu Endang? Pertanyaan kedua.
4: Silakan, dulu. Pertanyaan kedua dulu.
3: Pertanyaan kedua. Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Alen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Pak Domi Alen. Bang Andre, salam dong.
4: Siap, boleh, silakan.
3: Begini. Bupat Mawati di Nado, Angkel Gazi di Padang, ya. Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Leman Lampung, Ayuk Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
1: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP, waktu SD, sampai SMP itu. Justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
4: Oh iya.
1: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Oh, dulu di Jakarta itu ada MBFA.
4: Oh iya.
1: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan itu ya.
4: Di depan kelas.
1: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
4: Oh gitu.
1: Akhirnya saya coba tuh belajar dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
4: Iya, iya.
1: Tahun kurang tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes. Akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording tahun 84.
4: Itu recording pertama?
1: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
4: Andaikan Kau Kumiliki.
1: Labelnya DS Record.
4: DS Record. Wah, itu label legend juga itu tentunya.
1: Iya, saya dulu memang singer and composer.
4: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
1: Kalau nulis sih sebenarnya dari SMA. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
4: Senandung Doa.
1: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
4: di rumah Bang Domi.
1: Nah pagi-pagi saya putar-putar, ternyata saya putar dia suka. Ini lagu siapa katanya? Lagu gue, tapi nggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record.
4: Oh iya.
1: Nah terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, Seharusnya Kau Ada di Sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya. Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
4: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa, dinyanyikan.
1: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu.
4: Karena ya, sebagai penciptanya.
1: Iya.
4: Oh siap.
1: Sebagai hak pakai lagunya.
4: Hak pakai lagunya.
1: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
4: Tapi di tahun itu juga sudah.
1: Ya 50 ribu dulu berharga.
4: Iya berharga benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan seru banget.
1: Dian Piscesa. Saya lagu pertama yang masuk ke recording.
4: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kau Miliki ini tahun 84-nya.
1: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
4: Oh gitu.
1: Joni Putuhena.
4: Oh.
1: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
4: Yang Juwita judulnya.
1: Juwita. Okay. Tapi enggak label. Yang label justru Joni Putuhena.
4: Andaikan Kau Miliki. Itu yang jadi album judul album juga.
1: Lagu saya di pelengkap.
4: Oh, siap. Mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Denny, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
1: banyak-banyak banyak, kayak lagu Cuman ini koplo ya, yang indah pada waktunya, yang Dewi Persik ini juga pesan moral juga. Pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
4: Betul. Nah. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bang Bung Benny Ju tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan indah pada waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
1: IKN,
4: Bang
1: Benny,
4: IKN tentang IKN
1: tentang Indonesia.
4: Banyak. Baik, berarti ada dan banyak lagu banyak. Dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis,
1: Papua ya.
4: Papua. Halo, selamat malam.
5: Malam. Selamat malam Bang Andes.
4: Malam Bang Luis. Ada Bang Domi juga.
5: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jaga.

0: Hatiku. Abang Doni, izin, ini album keberapa? Terus izin Bang, ini album keberapa? Baru suaranya Abang ini tenor atau bass?
1: Kalau sudah berapa?
2: Iya. Terus
3: kemudian gimana? Gimana diulang lagi pertanyaannya? Bunda Luis, oh, maaf.
0: Pertanyaannya, Abang ini album keberapa, Bang?
3: Yang tadi dinyanyikan ya.
0: Yang kedua. Ya, yang kedua. Ini jenis suaranya Abang tenor atau bass? Tobaton.
3: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya.
3: Silakan, Widya Luis.
0: Iya. Untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86. Kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI, di mana Ibu Bidan belajar di situ ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini, Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
3: Siap. Makasih. Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih. Maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aduh. Dengan dengan nyanyiin pas ulang. Gitu. Nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 baris.
3: Boleh.
0: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
2: Ya udah cukup.
0: Aku sungguh mencintai.
3: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih.
0: Hatiku.
3: Mantap. Yeah. Siap.

0: Band dulu yang nyanyi ya, lu booming di Malaysia
1: sama Unisara.
0: Di Recycle Unisara. Itu tahun berapa bang? Nama yang
1: Motif Band 2009 ya.
0: 2009
1: Sama Unisara di Recycle tahun 2014.
0: 2014 Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
1: Aku di tengah kali ya.
0: Di tengah.
1: Bang tenor ya.
0: Oke. Okay.
1: Tengah ya. Apa ini?
0: Aku juga kurang. Bang bariton dan tenor ya. Bidan Luis di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
1: Yeah, yeah.
0: Kalau Bang Domi nyanyi ya ini Bang Domi gitu. Yeah, yeah. Terus ketiga darah seni Bang, katanya mungkin darah seni dari mana? Orang tua.
1: Keluarga saya enggak ada tuh.
0: Oh iya.
1: Hanya saya
0: yang jadi penyanyi, yang jadi dan penyanyi. Musisi.
1: Semuanya mah pengusaha.
0: Iya iya iya, jadi Bang Domi lah yang
1: iya, itu juga mama pertama. Gak menginginkan saya jadi artis penyanyi, pengennya menjadi ya kayak direktur
0: kantor.
1: Cuman
0: orang kantoran.
1: Saya lebih memilih jalan jadi seniman karena apa? Saya gak suka dikekang waktu.
0: Nah ya.
1: Hanya seniman yang bebas.
0: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Akhirnya
1: iya.
0: Dilakukan iya. Seperti itu. Baik, kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada iya. Bu Rahma ya. Selamat Bu malam Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi Bang apa?
0: Oh, aku dengan Andes. Andes Satria.
2: Sehat selalu buat Bang Andes ya.
0: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Alen.
2: Iya deh. Selamat malam buat Bang Domi Alen.
1: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Alen nih.
1: Iya iya.
2: Sejak lagu pertamanya Almarhum Manik Ardila.
1: Oh iya iya iya.
2: Rona Biru.
1: Rona Biru ya.
2: Iya.
1: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Iya. Yeah. Ini saya salah satu fans setianya Nike Ardila.
1: Iya yeah, iya.
2: Yeah. Nike Ardila fans club di Padang.
1: Iya. Yeah. Yeah. Gimana Bu Rahma?
0: Iya, pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya gini. Saya pingin Bang Domi Alen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Manik Ardila sama Nova Urba.
1: Oh iya iya.
2: Penyanyinya siapa aja enggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen teh lagu-lagu ciptaan Bang Domi Alen seperti Almarhum Manik Ardila sama Nova Urba.
1: Itu dong gitu. Bu Rahma. Kan baru keluar ya? Tuh dibawakan Reza judulnya ya, serupa Reza. Itu ciptaan saya itu mirip Nike
0: iya yeah.
1: Serupa karya Domi Alen penyanyinya Reza
2: Reza
1: Reza itu udah ada di YouTube dengar aja baru kok baru seminggu keluar
0: tuh baru lihat betul
2: pantas aja itu ya
1: buka yeah. Aja serupa Reza itu karya Domi Alen
2: iya
1: yeah. Yeah.
0: Baik
2: ini kalau dapat ke nafas gua diajak lagi bisa nggak dong
1: waduh dia udah anggota DPR tuh kayak
0: nah, itu
2: ya betul dia kesibukannya udah
1: iya udah dunianya udah beda tuh
0: iya betul ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan
2: itu aja deh
0: itu
2: pokoknya
0: aja.
2: Lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus apalagi yang dinyanyikan ini Sara
1: iya iya terima kasih atas dukungannya
2: ya tersentuh juga dengarnya lagu yang
1: iya iya iya makasih ya,
2: semoga sukses ke depannya.
1: Iya.
2: Yeah. Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
1: Iya. Yeah. Iya, terima kasih Bu Rahma.

0: Nah, sehat selalu.
1: Iya, terima kasih juga Bang Domialen.
0: Iya.
1: Terima kasih juga buat Bang Andes.
2: Siap.
1: Salam enggak?
2: Boleh, tiga silakan.
1: Tiga.
2: Iya.
1: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
2: Siap. Kalau gitu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip dan
0: mirip bintang kehidupan.
2: Loh. Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya.
0: Iya,
2: tentunya
0: iya,
2: video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
0: Boleh.
2: Ini dengan Pak Hasanuddin.
0: Bogor,
2: kita
0: ya?
2: Sapa di Bogor. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami, Pak? Nampaknya terputus, Bang Domi.
0: Iya.
2: Dari Bogor, kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisi 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gizza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441,5

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, benar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya, pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu, tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya.
1: Oh, pasti yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih, Mas?
0: Dari Aceh Singkil, ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya, ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi, Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfa.
1: Selamat malam ya, ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Sar Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam, Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Seko, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tuhundata, Kengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap, Andes.
0: Iya, Mbak Ita. Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang
1: Domi Allen. Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang ya, Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya, Bang Domi ya?
2: Iya,
1: 89. Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Iya. Aku duet bareng Yang Son AI, ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yang Son sudah almarhum, berapa tahun yang lalu. Mas Domi, ya,
2: Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, iya, benar-benar,
2: kan?
1: iya.
2: Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa, aku lupa, iya benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai
0: Betul.
1: Mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita ya. Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yang Son? Kalau nggak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul-betul.
2: Dulu kan ya. Pancer termasuk kan.
1: Ya benar, wih, ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada di situ
2: kan?
1: Semua, aku tuh masih jadi Robert, warga Surabaya.
2: Robert, kan, ya, operator
1: ya,
2: kan.
1: Iya benar. Nah,
2: aku nggak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya, nah, Mas.
2: Terus, bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi, Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu orang. Oh ya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita kalau nggak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak nggak salah naruh.
1: Tapi enggak. Itulah ya Mas Domi, produser-produser zaman dulu tuh kupingnya tuh ya. Dulu ya.
2: Udah kamu diam kan dia.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget,
2: berat,
1: betul.
2: Enggak tahu meledak gitu.
1: Iya,
0: benar.
1: Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku syuting lagu ini syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi, lagu lain.
2: Ya, di album aku.
1: Iya,
2: ya,
1: lain betul.
2: Benar nggak? Yang ya, reggae ya. Itu?
1: Iya, iya benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi Kusnaidi.
2: Iya, tuh ya. Model aku tuh Maudi masih.
1: Iya, jadi saat itu aku tuh kalau lagi rekaman nggak pernah lama kan harus balik lagi ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah. Ya kan nggak bisa lama.
2: Nggak saling kenal waktu itu, waktu rindu sampai mati.
1: Pas gitu ini lagunya ketemu, lah ceritanya Domia Alin baru lah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya?
1: Musiknya Mas Arthur, karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Jadi dari Penari Ular. Terus Selamat Tinggal Mimi sampai akhirnya Rindu Sampai Mati itu semuanya Mas Arthur Mas semua Arthur, ya.
0: Baik kalau kita. Oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita ke Bogor. Oh, kita Mbak Ita. Ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kang Hasanuddin silakan.
1: Mangga, Kang.
0: Malam, Kang Hasanuddin. Malam Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus. Iya. Dan ada juga
1: dari Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mbak Ida.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi, biasanya dengan suara yang berat. Iya. Bang Andi, apa kita semuanya?
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, kenapa, halo. Kenapa,
0: Bung Andes? Sehat. Bung Andi apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah. Ini
1: Bang Andi, agak. Kok dia ya, aku nggak kedengar suaranya ya?
0: Sudah ada,
2: sudah.
1: Nah, ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar ya, Bang Andi?
3: Alhamdulillah, karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, iya gila
0: begadang, bola. Begadang ya.
1: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Iya, Bang Andi, bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya sejauh ini lebih 500 ya.
1: Boy, 100-an udah.
3: Iya, Bang. Iya, saya terinspirasi tadi lagunya itu. Andaikan kau kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya Bang. Tadi ada urusan sesaat. Jalanan juga macet banget Bang Andi.
3: Oh macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi nggak hujan kan Jakarta saat ini.
1: Iya, cuman musim liburan jadi sama jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama jalan YouTube.
1: Wis. Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya? Wih.
0: Mantap.
1: Bang Andi. Itu enak-enak nih.
3: Mau dinyanyi kan enggak sampai habis.
1: Bang Andi mau nyanyi.
3: Enggak usah. Baik.
1: Ya. Monggo silakan kalau mau salam-salam silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja
1: di. Oh iya.
0: Siap.
1: Siap Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya, sehat-sehat ya. Semua ya Bang Andi ya.
3: Iya, dan sukses segala.
1: Siap, amin.
3: Proyek kedepannya gitu.
1: Amin,
3: terutama
1: amin.
3: Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Sama kita nggak komunikasi Bung Andes.
0: Betul, Bang Andi. Siap, ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya, akhirnya ketemu juga
1: ini. Ketemu juga ya nih ya, Bang Andi ya. Aduh.
3: Ya, itu aja dari saya, Mbak Ita.
1: Oke, Bang Andi, siap.
0: Siap.
3: Dengan Ibu Tiara di
1: Oke.
0: Okay. Baik.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin, Mbak Ita.
1: Masih penasaran nih.
0: Coba ya di Bogor
1: malam,
0: kita sapa.
1: Kang Hasanuddin.
0: Kang? Sudah
1: halo.
0: Terhubung? Halo. Nah, nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Tapi di WhatsApp call, ada dari
1: ada Ibu Ana. Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat malam.
4: Halo, Mbak Ita, apa
1: kabar? Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Alex.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat kita semua. Silakan.
4: Gimana? Selalu aku rindukan dirimu yang setia. Siang dan malam terbayang wajahmu sayang Mbak Ita.
0: Ada ini yang dirindu.
1: Mantap kali ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya Bang Andes.
4: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
0: Siap. Bu Ana.
1: Bu Ana apa yang bisa lo selalu ceria.
0: Iya. Nah, silakan.
1: Ke... Mana ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi?
4: Oh, sampaikan buat Bang Domi Alen. Semoga sukses selalu. Aslinya Amin. Dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi itu dirilis tahun berapa? Ya, itu aja Mbak Ita.
0: Itu aja.
1: Nanti akan dijawab ya.
0: Oke, iya.
4: Salam-salam buat
1: monggo silakan Bu Ana.
4: Buatin Oma di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Siguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita
1: Kak Ade.
4: Dadah Bu Ana.
0: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau hari yang ini. Dari Palembang
1: Oma,
0: ya.
1: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini dengan Pak Andes ya?
0: Betul, Oma Ana. Dengan Andes saya hari ini.
1: Aduh, I love you sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Woi, mantap.
0: Terharu juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana sehat kabar?
1: Oma sehat Oma.
0: Alhamdulillah.
5: Tadi kan udah pada nyanyi. Nyanyi, Pak Andi juga nyanyi dengan negaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
1: Boleh, silakan Oma.
5: Cintaku padamu udah cukup.
0: Iya iya baik.
1: Takkan berubah Oma.
0: Iya tuh takkan berubah kata Mbak Ita.
5: Cinta Oma dengan RRI.
1: Iya pastinya. Iya
0: pastinya.
5: Mantap. Mas Yudi.
0: Iya.
1: Mas Yudi lagi ngaran semen.
0: Ah itu dia lagi ngaran semen Mas Yudi.
1: Ngaran semen lagu.
0: Silakan kita juga ada Bang Domi.
1: Silakan Oma.
0: Silakan Oma.
5: Ya terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Alen.
2: Ya malam Oma.
5: Iya.
2: Sehat selalu.
5: Ini pertanyaan Ibu Ana tadi ya. Emang kita dari mana nih asalnya? Jadi pengen tahu gitu. Siap. Namanya mendengarnya kayaknya kepo ya Bang ya. Dari mana gitu.
0: Iya.
5: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
1: Siap.
5: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh enggak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
0: Boleh.
1: Siap Oma. Hayo.
0: Boleh tuh katanya.
5: Masih enggak lansia nyanyi-nyanyi.
2: Oh, banyak. Ya.
1: Boleh dong, banyak justru.
2: Lomba karaoke.
1: Iya. Lomba karaoke ke lansia benar-benar.
5: Oma Ana juga kok dia nyanyi di kamar mandi gitu.
0: Nah, siap.
1: Boleh Oma.
5: Oke lah untuk ini aja lah. Siap lalu lah untuk Bumi ya.
2: Sama-sama.
5: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
2: Amin.
1: Amin Oma.
0: Amin
5: dong, kirim-kirim.
1: Monggo silakan
0: Oma.
5: Iya ada tadi Ibu Ana yang Sorong ya. Sama Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
0: Pak Andi Yudhistira.
5: Ya Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang nih, Pro 1 semua yang ada yang apalagi yang lagi siap datang selamat tugas gitu.
0: Siap.
1: Siap Om.
5: Salam sama Mas Yudi Ismail.
1: Oke. Okay.
0: Disampaikan.
1: Siap.
5: Dari aja terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama Oma.
5: Salam you Bang Ande.
0: Love you too Om Ana. Terima kasih.
5: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang ya, tadi ada di Sorong.
1: Pertanyaannya
0: aslinya, oh pertanyaannya juga sama dengan Om Ana. Asal dari
1: Bang
0: mana?
1: Bang Domi dari mana Bang? Asalnya?
2: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
1: Oh, oh dari Rangkas Bitung.
2: Ya. Kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
1: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
2: Dan saya lahir di Jakarta.
1: Lahirnya di Jakarta.
0: Terjawab ya.
1: Sudah
0: dari Rangkas Bitung
1: ya.
0: Dan juga Jakarta. Jakarta. Lahirnya ya. Di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang di Sorong tahun berapa tuh, Bang?
2: Yang mana tuh?
0: Nah, banyak tuh dia nyanyi ya.
2: Bukan.
1: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
2: ciptanya Yongki.
1: Yongki Suara.
2: Bukan
0: ciptanya. Iya, itu.
1: Jadi tadi liriknya dirubah sama.
2: Itu Cinta Kepadamu.
1: Cinta Kepadamu.
0: Cinta Kepadamu yang ini yang Pak Andi.
2: Enggak
1: sama.
2: Enggak
1: sama. Sama ya. Ya. Liriknya sama liriknya. Bu Ana diganti.
0: Jadi aduh. Itu ciptaannya Bu Yongki. Nah, kalau dari Oma Ana lagu-lagu yang paling disukai
1: paling diciptain.
2: Barat apa tuh?
0: Mungkin
2: yang apa Indonesia.
0: Kalau dari ciptaannya mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
1: Mas Domi ya. Mungkin.
2: Tuhan jagakan dia.
1: Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang. Ya,
2: rindu sampai mati.
0: Itu dia.
2: Yang meledak itu yang bagus.
0: Iya.
1: Sudah ngancung nih. Sudah sampai enggak disebut.
2: Yang meledak yang bagus.
1: Iya.
0: Betul.
2: Rindu sampai mati.
1: Judulnya pun juga bayangin rindu sampai mati gitu loh.
0: Itu saking rindunya.
1: Bang Domi itu kalau bikin judul tuh aduh gila emang.
0: Betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
1: Iya loh, benar loh.
0: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya?
1: Berkarya, Bang.
2: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
0: SMP.
2: Oh, cuman nyanyinya di Ancol.
1: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuman sekolah ya, bukan, Bang.
2: Di,
1: oh,
2: di
1: iya ya. Oh, iya, keren. Nah,
2: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5. Iya, Studio 5.
1: Oh iya, lu baru tahu.
2: Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan. Bang Yan. Dulu ada kan Pop.
0: Iya, betul.
1: Berlin
2: yang Berlin. Tahun 80 aku masuk Arco Product sama Mas Kli Arianto.
1: Iya, Mas Kli tahu.
2: Itu.
1: Iya.
2: Baru aku masuk ke DS Record.
1: DS Record ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
2: Pak Dasi kan, Dasi Suryogi kan orang Surabaya
1: itu. Oh iya. Ya cuman tadi kan belum masuk industri, masih SMP loh, Bang Romi.
2: DS tuh Dasi Suryogi.
1: Oh iya.
2: Dulu ada tahun 84 tuh DS Record.
1: Oh, iya.
2: Termasuk penyanyinya banyak tuh Penny Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
0: Baik. Dimulai tahun dari SMP 83
2: album,
0: tadi.
2: Album ya, album 84. Tapi kalau lagu juga di Ambisi saya itu yang pertama yang seharusnya pada di sisiku. Tahun 84 juga. Yeah. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
1: Oh iya, Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo, Bang Domi ini kalau nyiptain lagu melodi sama liriknya apa melodinya aja, liriknya orang lain.
2: Aku gini, itu. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama enggak jadi itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
1: itu udah jadi,
2: itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu nggak pernah pakai tulis-tulisan, pegang gitar udah.
1: Langsung direkam,
2: langsung nyanyi.
1: Langsung direkam, Bang,
2: direkam.
1: Kan supaya nggak, oh jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
2: Iya udah, langsung aja rekord gitu sambil jalan.
1: Iya.
2: Sekarang aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua. Tuh udah 66 nih kan?
1: Gue tapi nggak kelihatan.
0: Iya.
1: Yes, Bang Domi ini awet muda.
2: Jadi hiburan aku setiap hari itu aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
0: 250.
1: Oh my
2: god. Termasuk lagunya Ria ini.
0: Iya.
2: Lagu Ria yang rindu menyiksa itu di 250 lagu.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan ntar dikasih dengar
1: Itu aku ya bang ya. Wah aku jadi terpukau.
2: Ya, sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
1: Wow.
2: Itu 25.
1: Keren sekali bang.
2: Mudah-mudahan bisa.
1: Boleh ya bang, bisa kalau nanti kita bisa ber.
2: Iya.
1: Jodoh bisa kolab.
0: Iya iya. Ditunggu juga ya, sama oleh pendengar.
1: Iya iya betul. Sampaikan ke Mas Bang.
0: Iya. Siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam Kang Hasanuddin.
6: Selamat malam. Baik.
1: Akhirnya masuk Pak Eko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kumaha gamang Kang Hasan.
6: Satunya dari aduh benar dari tadi.
0: Sudah terhubung di halo, tidak ada suaranya.
1: Iya, Kang.
6: Kenapa lambat tadi?
1: Loh, enggak tahu, kenapa Bang Andre?
0: Kita enggak dengar suaranya ya.
1: Jadi suara Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
6: Lambat, tadi baik saya lambat tadi.
1: Saya terlambat. Oh iya tadi.
6: Tadi lambat, macet ya?
1: Oh iya macet bang, macet banget. Ada urusan sedikit tadi Bang Hasan, tapi kan airnya sudah hadir.
6: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
1: Akhirnya ketemu ya Kang ya kita di udara. Kang Hasan monggo silakan mangga sama Bang Domi Allen.
6: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
1: Rindu
6: sampai mati. Sama lagu apa itu tahu deh. Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
1: Oh iya cinta padamu.
6: Iya. Jadi putar tadi udah.
1: Iya dong.
6: Mbak Ita masih di jalan. Nih. Lama-lama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
1: Oh iya siap. Siap Kang. Insya Allah tahun ini.
6: Bang Domi nih.
1: Iya.
0: Silakan.
2: Salam kenal.
6: Ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut Papalia di 5 lah, saya tempat di Studio 4.
1: RRI.
2: Iya, Studio 5. Iya,
1: Studio 5. Oh, iya. Bang Hasan juga.
6: Tempat saya.
2: Iya.
6: Di Studio 4 tapi tahun 93 saya.
0: Tahun 93, baik.
6: Alhamdulillah waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
2: yang Berlin ya.
6: Wawan sama yang pianonya itu Bang Fani itu di Studio 4 mulia ya duluan Bang Domi sih.
2: Iya.
6: Cuma saya apresiasi sekali untuk lagu Bang Domi sampai sekarang belum masih di
1: Betul
6: banget Kang. Negara dan kemudian Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
0: Silakan.
6: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati itu ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat kalau ini kalau kan saya sempat bawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
1: Oh serius kan gue mantap.
2: Iya.
1: Iya, soalnya tinggi sekali Kang Yangson, Bang Yangson itu.
6: Dari semua yang ada
1: sampai mati.
6: Itu di situ saya.
0: Iya.
1: Siap.
6: Sukses buat Mbak Ita. Pertanyaan saya, Bang Domi, kalau bisa coba saya pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
1: Buat Pak Hasan nanti ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor ada dengan Teh Dinda.
1: Teh Dinda, selamat malam.
7: Malam kembali Mbak Ita dan Teh Satria.
0: Malam Teh.
1: Kumaha Teh Teh?
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu
1: memori lewat lagu.
7: Backline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
1: Iya dong.
0: Ya.
1: Teh. Kumaha Teh?
7: Alhamdulillah Teh Teh sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mangga Teh sama langsung sama Mas Domi Allen ya Teh.
7: orang rangkas Bitung.
1: Rangkas Bitung.
7: Iya.
0: Betul.
7: Mas. Bang kayaknya.
1: Bang. Bang. Ya betul.
7: Abang ya. Boleh, Akang boleh. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
2: Iya, Sunda.
7: Banten ya, Banten ya.
2: Heeh. Lebih ke
7: Banten. Sunda ya, Kang Alen lah, Kang Alen.
1: Kang Alen we keren Kang Alen.
2: Enggak apa-apa.
7: Kang Alen aja lah ya, biar
1: panjang-panjang. Ya. Terserah Teteh apa
0: ya. Silakan Teh.
2: Seenaknya aja Teh.
7: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
2: Iya. Iya. Kumaha Teh?
7: Kang Alen. Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
2: Oh semua. Gitu. Makasih, makasih.
7: Karena semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
2: Makasih. Yang penting yang mendengar senang.
7: Yang alih ya. Betul. Itu antaranya ya itu Mbak Ita rindu sampai mati.
0: Iya.
7: Keren
1: betul Teteh.
7: Nah, itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Hidup Setengah Mati itu
2: buat kita
7: apa saat ini udah ada yang cover.
1: Oh iya iya ya, pertanyaan bagus. Yang ditampung ya Teh ya.
2: Kayaknya di
7: lagu-lagu 80-an 70-an tuh banyak yang cover jadi kekinian gitu.
0: Betul.
7: Udah ada. Terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Indonesia. Yeah. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penat.
2: Lagu baru yang saya Inggrisin.
7: Oh lagu baru.
2: Karena kalau yang lagu lama kan saya di publishing, akhirnya nanti diklaim.
1: Oh iya
2: kalau
1: ya.
2: Lagu baru enggak.
1: Iya iya iya.
2: Jadi saya lebih memilih
1: menciptakan lagu baru betul.
7: Lagu baru ya.
2: Iya.
7: Lagi itu. Siapa? Okay. Ya tuh gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
2: Iya.
7: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
0: Amin. Gitu,
2: amin.
7: Amin. Amin. Amin. Yes. Dan, oh ya. Mau nanya apa boleh enggak, Teh?
1: Silakan, boleh dong, Teteh.
7: Betul Salembur tadi ya Kang Hasan Tea gitu ya yang di Bogor juga.
0: Betul.
7: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
1: Yo, monggo.
7: Juga ada
0: Bang
7: Jordi, ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya.
0: Iya.
7: Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Oke.
1: Oke, Teteh.
7: Sukses, Andre Satria.
0: Iya, Teh.
1: Sampai jumpa Teteh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini.
1: Toli-toli
0: ada dengan Mbak.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya,
2: halo,
8: selamat malam, Mbak Ito,
2: selamat
8: malam.
2: Yang cantik,
8: yang
0: manis. Borong ya, borong.
8: Ada Satria, aduh.
0: Siap, iya Mbak
2: Haryanti. Satria bergitar.
8: Semangat untuk semuanya.
1: Siap.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
8: Selamat malam, tuang rindu, dong berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang Satan,
0: Bang Domi.
1: Bang Domi, Alen.
8: Kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di
1: Bang Domi sempat ya. Benar, sempat di ruang rindu.
0: Iya.
8: Kemarin pernah juga itu tahun ya.
0: Betul, pendengar memang ini.
8: Bang Domi. Itu nulis lagu ya.
0: Yeah.
8: Lagu tuh atau pernah buat karya macam tulis atau cerpen mah gitu ya. Mungkin itu lagi saya dan yang kedua karena nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film gitu ya.
1: Soundtrack film, oke siap.
8: Ya, terus untuk Bang Domi Alen semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
1: sama-sama boleh silakan Mbak Riyanti
8: stay di ruang rindu malam khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nurtanto. Oke, Mbak Ita dan Mas.
1: Oke, Mbak Riyanti.
8: Iya. Banyak ruang rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita Ini sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa? Dan itu kapan, Bang? Katanya.
2: Itu zaman
1: tahun 89 sih rilisnya.
2: 88 kali ya.
1: Iya.
2: Ya itu masalah cinta.
0: Oke.
1: Judulnya aja rindu sampai mati.
2: Masalah Priscilla.
1: Ya, jadi iya. pengalaman pribadi
0: dari
1: iya dong.
0: Siap. Ya, semoga terjadi jadi dari tahun 88 ya,
2: Marita. Dan itu dikasih ini ya, cerita 89.
1: Ya, dirilis 89.
0: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Ketika saat Dinda ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
1: Mungkin di era Gen Z.
2: Oh iya,
1: Kang.
2: Sampai mati di YouTube banyak.
1: Oh, gitu ya.
2: Banyak.
1: Oh, sudah.
0: Mantap.
1: Ya, tinggal ketik aja
2: gitu sampai mati. Banyak anak-anak sekarang.
1: Iya. Sudah jawab
2: saya. Ada AI-nya.
1: Keren juga ya.
0: Oh iya. Wow.
2: Iya. Sekarang banyak itu.
1: Dan enggak karakteran dulu semuanya yang cover.
2: Kita enggak kontrol kali ya.
1: Iya.
2: Banyak.
1: Aku jadi penasaran nanti.
2: Sampai mati. Itu yang cover.
1: Iya.
2: Terus yang dikoploin.
1: Iya.
2: Iya, banyak.
0: Oke, iya.
1: Mantap lah.
0: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
1: Banyak,
0: ya. Ternyata tadi udah terjawab bahasa Inggris itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
2: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
1: Iya pernah ya.
2: Jadi Centini itu Indah Pada Waktunya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Centini
0: Indah Pada Waktunya.
2: Iya, yang dibawain Dewi Persik.
1: Nah.
0: Oh, oke. Okay. Jadi
2: di film Centini.
1: Film Centini.
0: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu?
1: 2000-an ya, Bang, ya kalau enggak salah ya. 2000-an. Ya,
2: 56 tahun yang lalu.
0: Oh.
1: Iya. Mungkin ya, Bang, ya.
2: Enggak lah.
1: Kayaknya sebelum pandemi deh, Bang.
2: Iya.
1: Sebelum pandemi.
2: Pokoknya itu lagu keluar 2016.
0: Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini. Betul. Tadi judulnya adalah Indah Pada Waktunya. Baik, kalau Mbak Ita, kita juga break dulu sejak ya untuk juga mengundang pendengar ya Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
1: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499 ditunggu.

32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Sheryl, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnama Sari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya. Untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital, saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk yang apa ya, ditunggu-tunggu sebenarnya.
1: Ih, musiknya mana nih, musiknya.
0: Ini dia
1: musik favorit aku. Kalau sudah ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
0: Betul.
1: Udah siap Bang Domi?
0: Ya.
1: Mantap. Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana? Akan ada pisang goreng.
0: Silakan. Yang sudah menunggu.
1: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
0: Asik.
1: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
0: Tahu Bang.
1: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
2: Chris Putuhena.
1: Iya. Yeah.
2: Bukan John Putuhena.
1: Chris Putuhena.
2: Lupa.
1: Waduh Mas Andes ya, lupa iya. Pisang gorengnya
0: buat lupa ya berarti ya.
1: Bener lupa bener lupa, bang. Lupa. Aduh sayang ya iya. Pisang goreng layang. Judulnya Maafkan Diriku.
0: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Okay, ya, Mbak Ita dan juga Mbak Domi. Tahun 1990 nih Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
1: 1990.
0: Mungkin masih inget.
2: Ini 1250.
0: Wow, benar sekali. Betul Bang.
1: Bisa yang ini Bang. Kok bisa tahu?
2: Loh. Ya kira-kira.
0: Oh, tapi pas banget
1: 3250. Nominalnya tuh bukan 3000 atau 4000 tapi 3250. Benar iya, banget.
0: Benar Bang. Okay. Satu benar, Mbak Ita.
1: Siapkan pisang gorengnya nanti ya. Oke. Okay. Pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
0: Urutan keempat Bang.
1: Urutan keempat.
2: Kau milikku.
0: Hah?
2: Kau milikku.
1: Satu kali lagi Bang.
0: Satu kali lagi.
1: Satu kali lagi.
2: Rioni.
1: Ya udah sekali lagi Bang.
0: Sekali lagi Bang. Terakhir.
1: Terakhir ini.
0: Lupa.
1: Aku gini-gini loh.
0: Iya, keluhnya, keluhnya.
1: Aku sudah begini-gini loh.
2: Hambatan itu.
0: Bukan.
1: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua. Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
0: Oh, Tinggal Kenangan. Baik.
1: Oke, Mas Andes.
0: Baik, pertanyaan berikutnya, Baroni tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut, Bang?
1: Gampang ini. Gampang pastinya.
2: Aku sayang kamu.
0: Iya.
1: Kok judulnya lupa, itu
2: Krisan Panjaitan.
0: Ah! Baik, tepat sekali Bang Domi.
1: Dua pisang goreng.
0: Dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Taya.
1: Pertanyaan terakhir.
0: Betul, ya, silakan Mbak Ita.
1: Bang Domi. Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu 2. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
0: Bulan dan tahunnya Bang.
1: Ayo Bang. Bang Domi.
2: Itu 86 ya.
0: Betul tahunnya.
1: Ayo
0: bulan. Satu lagi Bang bulannya.
2: Agustus.
0: Wow, tiga terjawab. Bener Bang, Agustus 1986. Bener.
1: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus. Tiga pisang goreng dibawa pulang.
0: Silahkan.
1: Sudah impresi.
0: Betul. Itu dia pendengar. Bang Domi masih hafal.
1: Nah iya, nyain kerja aja masih produktif sampai kesini. Hampir ribuan loh. Tadi katanya hampir seribu.
0: Hampir 1000. Produktif sekali Bang Domi.
1: Luar biasa. Baik.
0: Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya. Mbak Ita, yang ini kita ke Bandung.
1: Kita ke Bandung ada Kang Firman. Kang
0: Firman.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Putra.
1: Iya, Kang Firman.
0: Malam, Kang Firman.
3: Aku udah lama gak gabung di ruang.
1: Iya nih, kemana aja Kang?
2: Jadi rindu ya.
3: Enggak, benarnya gini loh Mbak Ita. Aku di Jakarta, tapi ada kerjaan di
1: Bandung.
0: Siap.
3: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta.
1: Asik. Kapan-kapan main langsung Kang?
3: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
1: Udah
0: ini Mbak Ita ya.
1: Udah Firman.
3: Orang Bukit Tinggi Mbak Ita.
1: Tinggi, aku pernah ke situ loh, udah.
0: Mantap.
1: Indah sekali.
3: Salam ya Mbak Ita, Bang Ante.
1: Siap.
3: Terus ada bintang tamu kita.
1: Ada Mas Domi Allen.
0: Silakan.
3: Halo, selamat malam Bang Domi
2: Allen. Iya, selamat malam. Salam kenal ya.
3: Salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu dan produser musik.
1: Betul.
2: Iya.
3: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
0: Iya.
3: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga stamina-nya gimana?
1: Iya.

0: Ya, nanti dijawab. Oke, udah, ya, silakan.
1: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
1: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
1: Kita Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Iya. Yeah.
1: Salam okay. juga buat Bang Alen dan
2: Kita
1: Purnama Sari.
0: Terima kasih. Oke, terima kasih. Udah Firman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana, Bang?
0: Hebat lo ya, di usia 6 lo tapi
3: saya bangun jam 4.
2: Pagi. Wow. Ini hari
3: berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu sebagai hiburan di balik sudah usia sendiri supaya menghilangkan kejenuhan. Jadi saya ngarang lagu tuh kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi sekarang saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan, satu note aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu itu pasti nggak jadi.
2: Okay.
3: Ya kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu itu jadinya 20
0: menit loh.
2: 20 menit.
3: Jadi lebih udah lagu yang dibuat-buat kalau aku.
0: Iya, kalau Bendomi itu ya.
3: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
2: 250.
0: 250 itu banyak banget loh, Bang.
3: Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris.
3: Termasuk yang saya mau kasih kamu tuh.
0: Iya.
3: Baik. File-nya yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa.
0: Mam,
3: kamu simpan
0: file. Jadi kerjasama yang luar biasa suami istri.
3: Yang translate juga istri, karena dia yang bisa bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris. Siap.
2: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang Du?
3: Dari Tuhan.
2: Dari Tuhan.
3: Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya.
2: Betul.
3: Lewat otak saya.
0: Betul. Mas Domi
2: luar biasa. Luar biasa. Bang Domi tentunya, dan kita sekarang juga ada penelpon. Bang Domi lanjutkan Mbak Ita ya.
0: Selamat malam Bang Leman. Halo,
4: selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
4: Dan selamat malam untuk Bang
0: Domi Alen.
4: Domi Alen.
3: Halo, salam kenal, Bang.
4: Ya begini Mbak Ita.
0: Iya.
2: Silakan.
4: Menelpon saya ikut akasi di TikTok, YouTube dan Google.
2: Iya.
4: Di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
2: Oh iya.
0: Emang bener, Bang Lema.
4: Ini Bang Ita ada di YouTube.
2: Betul, YouTube, kita juga live di YouTube.
4: Live
2: di YouTube. Ada.
4: Dan Mbak Ita sebagai host.
0: Iya.
4: Bukan tamunya. Domi Alten,
0: kita
4: Glow Indonesia.
2: Betul.
0: Betul.
4: Ini Bang Domi.
2: Ya.
4: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya modifikasi kata-katanya itu, atau perubahan atau pergerakan kata-kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu, ke waktu undangan ke Bang Domi gitu?
0: Iya, iya.
4: Itu ya Mbak Ita.
0: Oke, siap Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
4: Salam Mbak Ita.
0: Ya, silakan Bang.
4: Bung Benito, Ibu Fatmawati, Ketua Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung terkecuali itu Mbak Ita.
0: Siap.
4: Assalamualaikum.
2: Siap.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
0: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya.
2: Enggak ada
3: jadi. Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itulah terbaik.
2: Oke.
3: Ini enggak pernah saya pikirin oh ini

0: bagus ini.
1: Enggak. Iya, iya.
0: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
2: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
3: Iya, Mbak Ita.
0: Jadi,
3: betul.
0: Ya, betul. Jadi biasanya kalau saya feeling jadi.
1: Oke.
2: Okay.
1: The feeling tuh jadi aja. Ya, Bang Lema terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
2: Oh, iya.
1: Nah,
2: untuk off-air, untuk off-air.
1: Untuk off-air, off-air undangan-undangan.
0: Penyanyi, nah. Sampai sekarang.
2: Sampai sekarang loh.
1: Sampai sekarang, Bang Lema.
0: Nyanyi.
2: Banyak jobnya, Bang Lema.
0: Tapi saya ingin nyanyi lagu sendiri.
1: Oh.
0: Nyanyi lagu barat malah.
2: Lagu barat malah, Bang. Oh, sukanya apa? Oh, Bee Gees.
0: Bee Gees,
2: Beatles gitu. Baik. Oh, gitu. Bang Domi kenapa gak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jaga dia.
1: Nah,
0: gitu. Iya, jarang lagu sendiri.
2: Wah, gimana Bang Domi?
0: Kecuali penontonnya tahu.
2: Ya, terus minta lagu di request ya.
1: Siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya, tentunya undangan-undangan masih Bang Domi.
2: Sekarang.
1: Itu masih dari Lampung, Mbak Ita.
2: Ada Bang Govinda, selamat malam.
4: Selamat malam,
1: tadi
4: pun.
2: Iya.
1: Iya.
2: Iya, Bang.
1: Bang Govinda, silakan.
2: Silakan, Bang Govinda.
4: Beli.
2: Oh, beli. Iya, lupa. Beli.
1: Beli Govinda.
2: Beli Govinda, betul. Orang Bali. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
4: Iya. Pertanyaan saya, beberapa lagu yang dipilih itu dan yang terbaru, apakah yang nanti diputar?
2: Oh ya, ya.
1: Oke. Okay. Ada lagi?
2: Ditampung dulu
1: beli
2: ya.
1: Govinda.
2: Beli.
4: Semoga sukses.
2: Amin.
4: Semakin berkembang.
1: Amin.
2: Amin.
4: Pendengar maupun luar pendengar semakin sukses lah
2: dalam
4: yang dibuat lagunya gitu.
1: Amin.
4: Amin. Astung Kari.
2: Astung Kari.
4: Astung Kari. RRI Pro 1 Wacana. RRI Singaraja dan RRI Denpasar. Salam keakraban saudara dari Peliko Pinda di Lampung.
2: Oke.
4: Dan semua yang dari seluruh Nusantara. Merdeka.
2: Merdeka.
1: Merdeka.
2: Matur suksma. Beli Go Pinda.
1: Baik, matur suksma. Beli Go Pinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
2: Tadi sudah dijawab.
1: Sudah dijawab sebenarnya.
2: Ya. Hampir 1000.
1: Hampir 1000 tuh ya.
2: Hampir 1000.
1: Tuh. Betul, sudah hampir 1000 terjawab ya, beli Govinda.
2: Masuk 1000.
1: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini Mbak Ita dari Tebet.
2: Wah, dari Cigur ya, dari Tebet. Selamat malam.
5: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
1: Malam.
2: Malam Cigur ya.
5: Nama saya yang cantik is the best.
2: Cigur ya, bisa aja nih. Terima kasih.
5: Walaupun lambat tapi tetap masih hadir.
2: Mohon maaf Cigur ya. Betul Cigur ya.
5: Selamat malam Bang Ande.
1: Malam Cigur.
5: Ganteng sampai terjatuh-jatuh aku. Punya Bang Ande satu. Aduh.
1: Iya Cigur.
5: Iya. Bang Andes. Iya. Tadinya mau ke situ baik tata.
2: Lah ayo.
5: Nantilah kapan-kapan.
2: Kapan-kapan Cigur ditunggu ya.
5: Saya pengen
2: siap.
5: Aduh, ada perannya pengganteng banget ini. Mirip kayak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
2: Mas Domi. Mas Domi,
0: selamat malam. Malam.
5: Ganteng, kacamatanya keren. Ketemuan dia di YouTube. Sama juga aku juga nontonnya cowok lagi nonton.
1: Oh iya.
5: Masuk nih,
1: halo Cigur. Halo.
5: Jaringan luar biasa. Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
2: Bang Domi
5: kedua kali ya?
2: Kedua kali.
5: Eh luar biasa Bang Domi. Bang Domi.
1: Iya.
5: Yeah. Ria Jakarta tuh Cigur Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru tuh enggak hilang panggil Cigu.
1: Betul.
5: Ipin begitulah ceritanya. Benar enggak?
1: Kayak yeah.
5: Tuh. Ini apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
2: Iya pastinya.
5: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tentang musik itu.
2: Oh iya.
5: Penciptanya benar kah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
2: Oh iya.
5: Nah,
2: benar.
5: Sedikit aja. Ada lagunya Juwita Bang Domi.
2: Siap.
5: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album yang baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang
2: Domi bilang. Betul.
5: Okay. Ya kan? Hmm. Bagaimana kita awet muda takkan hilang iya. Awet mudanya. Untuk masa tuanya. Wih, luar biasa ya Bang Hasan.
1: Iya.
5: Tanya saya Bang Domi. Hmm. Apalagi dengan Bang Domi ini. Ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu biru ya. Kalau nggak salah tuh. Tahun 2021 lah itu ya Bang Domi ya.
2: Biru lagu biru.
5: Fidri Adam kalau nggak salah.
0: Adam.
5: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Benar kan Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu cerita buat Bang Domi. Pokoknya apa namanya seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
1: Amin.
5: Pokoknya terus berkarya, apa lancar rezekinya, kalau lancar rezekinya
2: ingat
5: ya pendengarnya ya.
2: Wah, Domi. Siap Cik Guru. Yeah.
5: Domi dengan Cik Guru ya Jakarta ya. Nanti kari, ingat itu siap, kita selalu berdoakan apalagi pendengarnya, pencipta apa presenter yang cantik. Bintang-bintang tamunya. Apalagi kita ketawa mulu. Itu saja. Pokoknya
2: mantap.
5: Buat kirim salam boleh ya.
1: Silakan Cik Guru.
5: Presenter presenter di Pro 1
1: Nusantara.
5: Nanti satu-satu nanti gak kebagian.
1: Iya, betul.
5: Nanti termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat,
2: yeah.
5: Salam bahagia.
1: Yep.
5: Terus ntar dulu yang keduanya.
1: Yeah,
5: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
2: Bapak Widi. Nah, Bapak
5: Widi. Ini kan dengar loh tapi
2: Bapak
5: Widi di Tokyo juga buat Ibu Farida. Itu saja.
2: Yep.
5: Terima kasih banyak Bang Andes Raita.
1: Sehat
5: terus ya. Salam sehat, selamat malam.
1: Selamat malam. Baik, iya dari Cik Guria di Tebet. Pertanyaannya tadi ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
0: Banyak ya.
2: Ya banyak ya, pasti ratusan tahun ini.
1: Iya udah lebih
0: itu tadi. Tadi kan 250.
2: Iya 250-an.
1: Betul udah 250-an
0: tuh. 250. Aduh deh itu aja
1: jawabnya. Ada 250 lagu tuh ya. Baik. Tentunya. Nah, ini juga lagu tadi lagu Biru Juwita dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi
0: muda.
1: Penyanyi muda.
0: Adam.
2: Iya, penyanyi Gensi dan Glennya.
0: Wahana Record.
2: Wahana Record ya.
1: Oke. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
2: Betul sekali.
1: Tahun 2026 ini baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya. Ya, untuk mengundang pendengar silakan ya.
2: WhatsApp di nomor 0811 7972 7912.
1: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami ada di 0213440696 atau 0213441499.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu tani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan faatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, Baita.
5: Enak, iya,
4: betul, Baita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa ini sama Sandes?
4: Ada dari
5: Nurdiga di Bogor.
4: Oh, di Bogor.
5: Malam, Mas, Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Andes, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini dari...
5: Dari siapa nih, Mas?
4: Namanya...
5: Mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pramasari. Dari Angkotong, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu?
4: Silakan.
5: Mas Domi Allen, itu nama asli.
4: Nama asli.
5: Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa, nama panggung.
6: KTP sama asli.
5: Hebat, dan namanya komersil ya Bang Andes ya.
4: Ini ya biasanya nama panggung ya Mbak Ita, ini udah nama asli ya, langsung. Betul.
5: Oke, Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya Bang ya.
6: Niatnya ya kalau berhasil menyitanya.
5: Iya sih, doain ya Bang. Bang Domi ya Bang.
4: Siap, betul,
5: ya,
4: didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa vokalnya Ita Pramasari.
4: Amin.
5: Orang selainnya Dwi Kidar Mawar.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Atau tadi ada media sosialnya kah? Atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikToknya ada.
5: Oh, ya. Siap. Akunnya mah.
6: Domi Allen. Terus labelnya juga ada Doa Musik alias Domi Allen Musik.
4: Oh, Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada Bang, channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
6: Doa Musik.
4: Oh, Doa Musik itu. Ya. Oh, siap.
5: Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik. Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
6: Saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau dua bait.
5: Iya,
4: silakan.
5: Refrennya ya Bang ya. Ring sampai mati.
4: Kita dengarkan. Pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga.
5: Aku yang kedua. Yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihat,
5: gitu. Ya.

0: untuk kita berteduh di sana. Wes bang, kami piro bang.
1: Dia rasanya mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita beneran duet Domi Allen dan juga Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Bang Domi terima kasih ya. Sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kita baru saja bergabung dengan Pro3 Jakarta mengikuti untuk Pro1 ya, RRI Jakarta mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu. Dan saat ini kembali siaran Pro1 Anda simak dari kawasan Tompelo 8. Pendengar, gigitan nyamuk seringkali dianggap masalah sepele ya. Padahal selain menimbulkan rasa gatal, gigitan nyamuk juga bisa meningkatkan risiko penularan berbagai penyakit. Karena itu penting untuk mengetahui cara mencegah gigitan nyamuk secara efektif, termasuk dengan memanfaatkan bahan-bahan alami. Di antaranya minyak lemon eukaliptus. Ya, minyak lemon eukaliptus ini menjadi salah satu bahan alami yang paling banyak diteliti efektifnya dalam mengusir nyamuk. Lalu minyak lavender ya. Minyak lavender ini tidak hanya dikenal karena aromanya yang menyenangkan, tapi juga punya sifat yang tidak disukai oleh nyamuk. Minyak kayu manis, kemudian tanaman pagar pengusir nyamuk. Menanam tanaman pagar pengusir nyamuk seperti lavender misalnya di sekitar rumah juga bisa menjadi cara alami untuk mengusir nyamuk. Selain itu menghindari produk beraroma kuat ya. Jadi penggunaan parfum, lotion, dan sabun dengan aroma yang menyengat justru dapat menarik perhatian nyamuk. Ini karena nyamuk tertarik pada bau tertentu dari tubuh manusia. Lalu yang penting untuk kita lakukan adalah menjaga kebersihan tubuh dan menghilangkan genangan air. Karena genangan air menjadi tempat utama nyamuk berkembang biak. Tanpa pengendalian, populasi nyamuk bisa meningkat dengan cepat.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk, berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang.

Pendengar, beberapa orang menyebut bahwa makan wortel itu ternyata bisa menolong sehingga mata minus bisa hilang, katanya gitu ya. Jadi wortel memang punya kandungan vitamin A yang baik untuk mata. Nah, timbul anggapan di tengah masyarakat bahwa makan wortel dapat menyembuhkan mata minus. Terkait hal ini, dokter spesialis mata Binza Muhammad Zamzam mengatakan bahwa ini adalah mitos belaka. Jadi mitos ya, kalau makan wortel itu bisa menyembuhkan mata minus. Wortel memang kaya vitamin A yang baik untuk kesehatan mata, tetapi tidak dapat menghilangkan mata minus. Nutrisinya hanya bisa membantu menjaga kesehatan mata, bukan memperbaiki kelainan di mata. Dia juga menanggapi mitos lain, yaitu pakai kacamata bikin minus makin bertambah. Faktanya penggunaan kacamata justru akan membantu mata melihat dengan jelas. Ini kata dokter mata. Jadi dua mitos yang biasa kita percaya ini ternyata di patahkan ya argumennya oleh dokter mata yang menyebutkan bahwa kalau kita konsumsi wortel dengan catatan bahwa wortel bisa menolong supaya minus mata berkurang atau juga pakai kacamata akan bikin minusnya tambah besar, ini sebenarnya hanya mitos kata dokter mata.

persahabatan yang sempurna di dunia ini. Yang ada hanya orang-orang yang berusaha sebisa mungkin untuk mempertahankannya. Wina Effendi, Refrain. Tidak ada persahabatan yang selalu merasakan kebahagiaan. Bertahan dalam ketidaksempurnaanlah yang bisa membuatmu merasakan arti persahabatan yang sesungguhnya.

Pendengar lanjut usia penyandang disabilitas atau lansia yang menyandang disabilitas menghadapi beberapa beban ganda dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tidak hanya hambatan saat hidup, tetapi setelah mereka meninggal pun lansia disabilitas dihadapkan dengan tantangan sulitnya mendapat akses ke pemakaman umum. Isu-isu seperti ini juga masuk dalam rancangan Undang-Undang Lansia yang saat ini dilakukan revisi tahun 98 ya. Revisi Undang-Undang tahun 98 nomor 13 tentang kesejahteraan lanjut usia. Kata anggota Komisi 8 DPR RI, Sely Andriani Gantina, bahwa ini harus menjadi perhatian dalam rancangan undang-undang yang dibuat, dan dirinya menghadapi tantangan saat menangani kasus lansia disabilitas. Dia tidak punya keluarga, tidak ada masyarakat yang peduli, meninggal dan tidak tahu harus dimakamkan di mana. Dia menambahkan pembahasan undang-undang lansia masih akan berlangsung dan mencakup berbagai isu yang berkaitan dengan kesejahteraan kelompok lanjut usia.

0: jeruk salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami duo makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan. Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
3: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

nama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar, berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Saya bertugas di London bersama rekan di studio Sandi Natonis, mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok Kamis 2 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Sekali di darat, tetap di udara. Merdeka.

ya, Arthur Romaswaku, Axel Tuanzebe, ada Mbemba, kemudian ada Wan Bisaka, ada Ngayel Mokau, ada Samuel, juga di ada sana ada Noah Sadki, kemudian ada Brian Kitambe, ada Yohan Wisa dan juga Natalia Mbuku mengisi lini serang dari Kongo. Babak pertama baru saja berlangsung beberapa detik yang lalu, di mana sekitar 50 detik sudah berlangsung. Coba lagi tadi Subuhaya dari Kongo mempertahankan penguasaan bola dari Inggris. Kini bagaimana Empasi menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelahnya. Ada gimana juga ada Mbemba coba sodorkan bola ke depan, namun dihalau tadi oleh O'Reilly, pemain bertahan dari Inggris. Lemparan ke dalam kini, nomor punggung 2 Wan Bisaka, sodorkan saja bagi pemain

0: Kota Kupang Ismail Manu dan dihadiri unsur Bawaslu Kota Kupang, pemerintah daerah, institusi kelembagaan termasuk TNI Polri, serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam forum tersebut, KPU memaparkan hasil pemuktahiran data yang diperoleh dari lembaga sumber resmi melalui proses koordinasi dan verifikasi. KPU mencatat terdapat 2.181 pemilih baru, 285 pemilih tidak memenuhi syarat, serta 1.445 pemilih yang mengalami perubahan data. Seluruh perubahan tersebut menjadi dasar penetapan daftar pemilih berkelanjutan pada triwulan 2 tahun 2026.
1: Jumlah pemilih kita sampai dengan triwulan kedua 2026 itu laki-laki 144.065, perempuan 149.984, total 294.049.
0: Sementara itu pemilih yang tidak memenuhi syarat berasal dari data meninggal dunia, pindah domisili maupun perubahan status administrasi kependudukan. Adapun perubahan data pemilih didominasi pembaruan status perkawinan dan elemen data lainnya. Pada kesempatan yang sama, Bawaslu Kota Kupang menyampaikan hasil pengawasan terhadap proses pemuktahiran data. Secara umum, tahapan dinilai telah berjalan sesuai prosedur. Bawaslu juga mendorong agar koordinasi lintas instansi terus diperkuat untuk menjaga validitas dan akurasi data pemilih.
2: Ada beberapa hal yang harus kami sampaikan sebagai bagian dari langkah pengawasan yang kami lakukan. Nanti secara detailnya akan disampaikan oleh Pak Huda, tetapi secara garis besar untuk pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, kami Bawaslu melakukan dengan dua pendekatan, yaitu pengawasan secara langsung atau pengawasan melekat terhadap pencoplitan.
0: Rapat pleno kemudian menetapkan hasil pemuktahiran data pemilih berkelanjutan triwulan 2 tahun 2026 yang dituangkan dalam berita acara dan diserahkan kepada seluruh peserta rapat sebagai bentuk transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemilu di Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Alumni Fakultas Kedokteran Undana atau Perhimpunan Dokter Umum Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia Perwakilan NTT menyampaikan pernyataan sikap atas meninggalnya Dr. Elisa Priscilia Utami Pakainoni di Kupang. Selengkapnya Aris Lake melaporkan.
4: Ketua Alumni Fakultas Kedokteran Undana, Dr. Bill Mandala dalam pernyataan sikapnya menilai kematian almarhumah Dr. Ica memerlukan penyelidikan menyeluruh, profesional, independen, serta transparan termasuk dugaan tindakan intimidatif saat menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan.
5: Berdasarkan isu yang sedang berkembang, kami dari Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Undana memandang bahwa terdapat rangkaian peristiwa yang patut diduga memiliki keterkaitan dan memerlukan penyelidikan secara menyeluruh, profesional, independen, serta transparan, termasuk juga adanya tindakan intimidatif yang dialami almarhumah Dr. Elisa pada saat menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Leona Kepamanana.
4: Alumni juga mendesak Kapolri memerintahkan Kapolda NTT membentuk tim khusus yang independen dan bebas intervensi. Tim ini diminta untuk mengungkap perkembangan penyidikan dan penyelidikan secara transparan kepada keluarga dan masyarakat, termasuk hasil visum et repertum dan keterangan saksi sepanjang tidak menghambat proses penegakan hukum. Sementara itu, perwakilan ID wilayah NTT, Dr. Yuliana Imelda Ora Aceh menyampaikan ID NTT mengecam dan mengutuk tegas segala bentuk intimidasi, ancaman, maupun kekerasan terhadap tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas profesi. Organisasi ini berkomitmen mengawal penegakan hukum hingga kasus selesai sesuai ketentuan.
6: Ikatan Dokter Indonesia wilayah Nusa Tenggara Timur mengecam dan mengutuk tegas segala bentuk intimidasi, ancaman maupun tindakan kekerasan terhadap tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas profesinya. Dan komitmen Ikatan Dokter Indonesia untuk terus mengawal proses penegakan hukum dan menyelesaikan kasus ini hingga tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4: ID NTT juga meminta Gubernur mengkoordinasikan Polda NTT dan Polres NTT untuk pendampingan serta percepatan penanganan kasus kekerasan termasuk kasus Dr. Ica. ID NTT meminta penguatan sistem pengamanan di Faskes dan mekanisme pelaporan serta respon cepat terhadap ancaman. Di samping itu juga, Ketua PDUI Cabang Nusa Tenggara Timur, Dr. Teda Litik menyebut meninggalnya Dr. Ica sebagai alarm darurat bagi

0: sistem keselamatan kerja tenaga kesehatan.
1: Kepada rumah sakit, tentu ini tidak saja kepada Leona, tapi pembelajaran bagi semua rumah sakit yang ada di NTT. Pertama, segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 bagi seluruh dokter dan seluruh karyawannya yang menjadi para pekerja pelayan utama maupun penunjang di rumah sakit.
0: Lebih lanjut, PDUI NTT mendukung proses investigasi yang dilakukan Kemenkes, Kepolisian, DPRD, dan Pemda TTU. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Sumba Barat menjadi momentum bagi Kapolres Sumba Barat menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat Jagakamtibmas. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengambil langkah tegas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, yaitu pembatasan BBM subsidi untuk tunggak pajak motor dan plat luar NTT. Sekian warta NTT pagi produksi RRI SP Sumba. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prima Maya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

sebagai tanda berakhirnya babak yang kedua dan skor masih sama imbang 2-2. Untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang kedua ini ataupun sembari kita menunggu babak tambahan ataupun extra time 2 kali 15 menit, kita kembalikan kepada Bung Fajar dan kepada Bung Tovani.

0: 1, 2, tes 1, 2. Oke, baik. Bung Tovani menyamakan kedudukan, memaksa untuk melakukan babak tambahan extra time 2x15 menit. Apa yang terjadi terhadap Senegal ini? Dan juga apa yang mengubah jalannya pertandingan dari kubu Belgia?
1: Ya, sangat dramatis. 4 menit, 2 gol, luar biasa. Ini seperti hukuman untuk timnas Senegal yang sejatinya memiliki banyak peluang sebelum bisa disamakan, tapi gagal menambah keunggulan. Akhirnya sedikit kelengahan mampu dimaksimalkan Romelu Lukaku menjadi gol pertama timnas Belgia yang seolah-olah memberikan momentum. Adanya gol membuat kepanikan di barisan pertahanan Senegal, sehingga dalam kurun waktu 4 menit ada gol susulan dari sang kapten Yuri Tielemans, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan.
0: Oke, kalau babak tambahan ini sudden death atau tidak ya? Ketika gol dilesakan oleh salah satu tim, selesai pertandingan atau gimana?
1: Terus dilanjutkan terus 2x15 menit.
0: Oke, jadi apapun masih bisa terjadi.
1: Ya,
0: akan sampai memaksa adup penalti lagi. Dan apakah negara dari benua Afrika kembali menorehkan sejarah, mengalahkan negara dari benua Eropa, mengalahkan hegemoni negara-negara Eropa? Gimana tanggapannya? Saya nggak sendiri juga nih, ada Bung Runizan yang akan memandu jalannya pertandingan sampai akhir nanti di babak ke-30 besar antara Belgia melawan Senegal. Bung Rudi, gimana?
2: Ya, susah sejarah melihat perbedaan seperti ini sih ya, secara subjektif. Kita tanyakan langsung, Bung, Lukaku main, seberapa besar peran Lukaku menjadi pembeda di Belgia?
1: Ya, Lukaku kita tahu diturunkan sejak awal babak kedua setelah De Ketelaere tidak maksimal sebagai ujung tombak di babak pertama. Namun Lukaku sejatinya sempat tidak bisa mendapatkan ruang. Dia malah sebagai pemantul sejauh dia keberadaannya di atas lapangan, hingga akhirnya di menit ke-84 momentum itu dimiliki. Ada sedikit kelengahan dari barisan pertahanan Senegal dan langsung dihukum Lukaku. Lukaku membuktikan bahwa dirinya adalah predator. Satu peluang langsung menjadi satu gol. Yang lebih dari itu harganya sangat tinggi karena melecut semangat rekan-rekannya, sekaligus membuat lawannya panik, hingga terjadilah gol kedua yang membuat pertandingan sama kuat 2-2.
2: 4 menit 2 gol oleh Belgia menyamakan kedudukan di menjelang akhir laga babak kedua, yang seharusnya kemenangan sudah ada di tangan Senegal ketika itu. Anda melihat 4 menit 2 gol itu memang betul-betul faktor dari kelengahan pemain belakang, atau ada peran faktor kelelahan dengan permainan yang begitu ketat sejak babak pertama ini?
1: Saya melihat untuk gol pertama itu adalah kelengahan, karena Senegal seolah-olah keasikan, karena dia sejatinya sedang asik menguasai bola, menyerang. Beberapa serangan cepat melahirkan ancaman-ancaman, meskipun tidak terjadi gol. Akhirnya kelengahan terjadi ketika Belgia melakukan serangan. Sedangkan untuk gol kedua lebih kepada terjadi kepanikan. Di waktu tersisa Senegal, gol Lukaku tentu memberikan tekanan, karena defisit satu gol, apapun masih bisa terjadi. Kepanikan terjadi dan akhirnya Belgia pun bisa menyamakan kedudukan. Dan
2: Dan apa yang harus dilakukan kedua tim sebelum nanti kita lanjutkan pertandingan ini, baik itu Belgia ataupun Senegal, di dua kali pertambahan waktu ini?
1: Ya, dengan keberhasilan Belgia menyamakan kedudukan di akhir babak kedua, saya lihat saya rasa angin berada di Belgia untuk bisa melanjutkan tren positifnya. Namun Senegal tentu tidak akan tinggal diam untuk segera mengamankan kemenangannya.
2: Baik, dan Terga Pro 3 kami ajak Anda kembali untuk menyaksikan lanjutan pertandingan Belgia menghadapi Senegal di babak 32 besar dalam perpanjangan waktu 2x15 menit bersama dengan Senti Hilmansyah dan Joko Saputra.
3: Baik pendengar, pertandingan extra time babak pertama telah dimulai tadi, masuki menit ke 90 detik 52. Di pada saat ini Senegal mencoba mengambil alih pertandingan, di mana bola penguasaan tadi kembalikan lagi kepada Moré Diaw. Penjaga gawang dari Senegal ini sudah lakukan umpan tendang saja ke depan, secara ada Sadio Mané, nomor punggung 10 tadi, Sadio Mané, namun sulit dijangkau ataupun kepada Ismail Assar tadi, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belgia. Memang babak tambahan waktu 2 kali 15 menit harus dilakukan, karena sebelumnya di waktu normal 2 kali 45 menit maksud kami, ini kedudukan masih sama kuat 2-2. Dan saat ini Belgia, Romelu Lukaku tadi mencoba untuk mengontrol bola, mampu direbut oleh pemain dari Senegal tadi, ada Sadio Mané, umpan ke depan, namun bisa dipotong oleh pemain dari Belgia. Kini nomor punggung Romelu ataupun nomor punggung 17 tadi, kita menantikan ada Diogo Moreira tadi, mencoba menguasai bola sepenuhnya melewati satu pemain dari Senegal dari sisi kanan pertahanan dari Senegal, namun masih bisa diganggu tadi oleh pemain dari Senegal. Dan kini justru Belgia masih terus mencoba untuk mengurung tadi setelah mampu menyamakan kedudukan di babak akhir-akhir ataupun menit-menit akhir babak yang kedua. Saat ini kita masih menantikan di sana ada Raskin mencoba untuk menguasai umpan chip saja ke sektor kanan tadi, coba dikejar oleh rekannya tadi nomor punggung 21, ada di sana Timothy Castagne tadi, namun arah bola justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain Senegal dan terjadi di sana pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang langsung akan dieksekusi oleh penjaga gawang dari Senegal. Di sana ada Moré Diaw, dan di saat yang bersamaan lagi-lagi terjadi pergantian dua pemain dari Senegal, tampaknya sudah disiapkan oleh pelatih Fafé Diaw dan Sadio Mané. Ini juga ditarik keluar dan digantikan oleh rekannya, dimasuki menit ke 92 detik 46. Kita masih menantikan siapakan yang menggantikan Sadio Mané. Tampaknya pemain bernomor punggung 25 tadi, dan juga kita masih menantikan Jacob Ismail juga ditarik keluar oleh pelatih Fafé Diaw. Dan tentu penambahan pemain ini menjadi angin segar bagi Senegal untuk bisa kembali gempur pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan cepat saja aliran bola ke sektor pertahanan dari Belgia, namun bisa dikuasai

0: di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pre2, masih ditemani sama Yunda di sini dan pastinya kita masih seru-seruan di pada weekend pagi kamu makin seru, Apa kabarnya di hari yang luar biasa ini ya? Aduh, cerah banget di luar. Yunda berharap pagi kamu penuh dengan semangat ya, yang lagi sarapan atau yang lagi ngopi ngeteh ya, dan yang lagi di perjalanan. Ada yang lagi hektik karena mungkin udah terlambat juga mau berangkat kerja dan lain sebagainya. Semoga hari ini bisa berjalan dengan baik dan luar biasa ya teman Pro2. Jangan lupa untuk membangkitkan mood dengan hal-hal yang menyenangkan. Karena kalau di pagi hari tuh biasanya sangat menentukan mood kamu di sepanjang hari. Jadi pastikan awali dengan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang bikin apa ya kamu tuh terus semangat gitu. Kayak olahraga bisa ya teman Pro2. Dan kali ini kita sudah di Choice of the Day, masih dalam rangkaian Spada teman Pre2. Kita bakal bahas tentang satu topik yang sebenarnya jadi kebiasaan sederhana sih, tapi ternyata tuh bisa bikin orang lain tuh merasa sangat dihargai. Apalagi kamu yang sekarang lagi siap-siap berangkat kerja. Nah ini nih yang mau Yunda tanyain. Kita bakal bahas tentang budaya tepat waktu. Ini banyak juga yang kalau misalkan berangkat kerja tuh kan memilih untuk harus berangkat lebih awal, karena kalau udah terlambat bikin kita jadi hektik sendiri kan. Aduh, moodnya jadi udah tidak bagus lagi. Tapi pernah tidak teman Pro2 kamu tuh kayak janjian sama teman misalkan, atau kamu berangkat kerja gitu yang waktunya harus di pukul 8 tepat, tapi kamu baru ketemunya setengah jam kemudian karena yang satu masih bilang bentar ya udah OTW tapi belum tahu-tahu sampai gitu ya. Atau kamu yang mungkin berangkat kerja lebih memilih untuk pergi ke kantor atau ke tempat kerja kamu 15 menit sebelumnya, atau yang mungkin bilang OTW tapi belum sampai-sampai ya padahal masih di rumah atau baru mau siap-siap. Justru kamu mungkin tipe yang udah datang duluan dan akhirnya ya udah cuma duduk dan menunggu saja untuk teman kamu yang udah terlanjur janjian itu kan. Nah, kalau ngomong soal budaya tepat waktu nih teman Pro2, ini sebenarnya bukan soal kita menunggu waktu untuk bertemu ya, janjian udah jam berapa teng gitu ya. Tapi ini juga soal menghargai komitmen dan waktu orang lain ternyata. Mau di sekolah, di kampus, di tempat kerja, bahkan lagi nongki sama teman pun kebiasaan datang tepat waktu tuh bisa bikin semuanya tuh jadi lebih nyaman dan lebih

0809 8 209 90 atau di Facebook Prado Kupang, Instagram @RRI Prado Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Dan pastinya kita masih seru-seruan Yunda hadirkan kesempatan untuk kamu yang mau salam-salam buat orang-orang terkasih, mau kasih ucapan bahagia yang hari ini lagi berbahagia menemui hari ulang tahun dan lain sebagainya, atau ada sesuatu yang hype dan seru di tempat kamu yang pengen kamu bagikan di sini, bisa langsung mention aja Yunda. Tunggu, kita masih seru-seruan tentunya di Spada Bikin Pagi Kamu Mas.

0: organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu, Jason featuring Saint Paul dengan Do You Remember Who. Dan pastinya kita masih seru-seruan ya di Choice of the Day, teman Pradua. Ini yang lagi ngopi atau yang masih di jalan, atau kamu yang kayaknya udah mulai beres-beres rumah ya. Kalau ngomong soal budaya tepat waktu nih, teman Pradua, pasti hampir semua orang juga pernah mengalami ya, kayak janjiannya jam 8 tapi ketemunya jam 9, dibilang OTW, terus jam kemudian baru sampai, macet dan lain sebagainya. Ini sebenarnya tuh siapa yang salah sih kalau udah sampai kelewat waktu sebanyak itu? Ada yang datang terlalu cepat, ada yang datangnya pas waktu, ada yang memang terkenal sebagai langganannya telat. Tapi hari ini pastinya Yunda ingin untuk kamu bisa berbagi nih, teman Pradua. Kira-kira kamu nih tipe tim yang mana nih? Karena ada orang yang bilang bahwa kalau misalkan kita datang lebih awal, itu sebenarnya menunjukkan rasa hormat ya terhadap orang yang kita ajak janjian itu, teman Pradua. Karena kita tuh kayak terlihat punya value juga, karena bisa menghargai waktu orang lain. Tapi ada juga yang berpikir bahwa kayak, ngapain sih datang cepat-cepat kalau nanti juga bisa nunggu. Nah, kalau kamu sendiri kayak gimana, teman Pradua? Pernah tidak kamu tuh kayak datang lebih awal, tapi semua orang tuh masih pada siap-siap di rumah gitu ya, tapi karena udah kebiasaan kamu datang tepat waktu atau mungkin 10 menit atau 15 menit lebih awal, sehingga kamu tuh kayak merasa tidak terpengaruh juga kalau misalkan hal tersebut terjadi berulang-ulang ya. Atau mungkin kalau kamu yang selalu bikin grup chatnya rame dengan kalimat bentar lagi ya, udah OTW, padahal belum sampai-sampai nih. Dan siapa sih yang di circle kamu yang paling tepat waktu nih, teman Pradu? Apakah kamu sendiri atau yang mungkin di antara kamu dan teman-teman yang lain, adakah yang juga jadi tipe yang sering sekali datang lebih awal? Jadi untuk kamu yang pengen berbagi pengalaman ya yang menarik dan lucu, boleh banget langsung gabung aja, mention kita. Setelah ini juga Yuna mau bacain beberapa teman Pradua yang udah gabung. Dan kita masih punya lagu-lagu yang enak-enak banget, teman Pradua, kayak dari koleksinya Headway K, Hip Hop Kupang, teman Pradua, dengan Tersenyumlah. Ini salah satu lagu yang menurut Yunda stimulus di pagi hari juga sih, bikin semangat. Spesial Yunda hadirkan untuk kamu yang sedang mendengarkan. Iya, kamu.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Mana?
4: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu,
4: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: FM.
1: Pernah gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind spot. Blind spot adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind code, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa, selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah, ada di setiap makna Indonesia.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa

0: Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
1: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
2: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
1: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
3: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
4: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
1: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
5: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
6: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
1: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
7: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
8: Sebentar, kelas 1.
7: Kelas 1 SD?
8: Umur
7: 7 tahun.
9: Kenapa alasan ibu kasih semua kasus sekolah di sini?
8: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
9: Ibu pi alasan mau kasus sekolah di sini?
8: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
9: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
1: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
9: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
10: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
9: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
1: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
11: Tujuan utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
1: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
12: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini. Saya
13: pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
1: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
14: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
1: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
15: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
1: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

0: Ya, pendengar, di saat ini kami mengajak Anda, kita akan mengikuti secara langsung ya pergelaran atau pertandingan Piala Dunia Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina dari Pratiga Jakarta.
1: Francisco Stadium, pada kesempatan pagi hari ini kami akan melaporkan reportase pandangan mata pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina. Dan pada kesempatan pagi hari ini akan menjadi penentuan bagi Amerika Serikat apakah mereka mampu melaju lebih jauh di ajang Piala Dunia, karena selama keikutsertaan mereka di Piala Dunia mereka hampir selalu dipastikan gagal di fase gugur. Menariknya pendengar, Amerika Serikat pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia di tahun 1994 dalam dua penyelenggaran edisi Piala Dunia, yaitu 94 dan 2026. Amerika terbilang sukses sebagai penyelenggara atau tuan rumah, namun tidak demikian halnya dengan prestasi mereka di lapangan hijau. Nah, pada kesempatan kali ini pelatih Amerika yaitu Mauricio Pochettino telah menurunkan sejumlah pemainnya untuk pertandingan pagi hari ini. Di barisan pertahanan ada Chris Richard, kemudian Tim Rim dan juga Alex Freeman yang nanti akan bersama dengan penjaga gawang Matt Fries mengawal pertahanan dari Timnas Amerika. Kemudian untuk sektor gelandang ada Weston McKennie, Tyler Adams dan juga Martin Tillman bersama dengan dua pemain sayap yaitu Sergi Nodes dan juga Anthony Robinson. Sementara di sektor striker ada penyerang AC Milan Christian Pulisic dan juga penyerang dari AS Monaco Valerian Balogun. Sementara di sektor, maksud kami di kubu Bosnia Herzegovina, saat ini kick off sudah dilakukan oleh Bosnia dan pertandingan akan segera dilanjutkan oleh rekan kami Bung Erik Hamzah. Silakan Bung Erik.
2: Ya, baik, terima kasih Rosia Anwar dan saudara pendengar. Kick off babak pertama antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina baru saja dimulai dan saat ini terjadi sedangan sudut bagi Bosnia dari sisi sebelah kanan dari gawang Amerika Serikat. Kita nantikan saudara pendengar siapakah yang akan melakukan tendangan. Nampaknya Sead Kolasik. Masih kita nantikan sementara. Ada 4 hingga 5 pemain Bosnia yang sudah berada dalam kotak penalti Amerika Serikat sudah lakukan melambung datangnya bola, dihalau saja tadi oleh Christian Pulisic. Namun lagi-lagi saudara pendengar, bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Saat ini pemain dengan nomor punggung 7 langsung